0: lagu hari acan aku kai penyangkai nyadi anaknya nyangkai borang apa neh nen
1: ya.
0: Selamat pagi nen.
1: Selamat pagi ngakai balap tinggal pihak mekat ya. Dekat pegunungan aku lama sejam tu lagi
0: ya. Bawa dua pagi wai hari satu ke Sarito 24 hari bulan 8 2026 nyo tak berasai nyo seminggu lebih lagi kita
1: bulan 8
0: nyo ujung bulan tu neh nen baru yeah. aja pun bulan nyo ujung bulan
1: ya
0: bekerja ke
1: nyo kak ujung tahun gak nanti udah bekerja udah datang bulan 8
0: harap ke gaji kita muka jam 4 lama meh nenek.
1: Nanti bunyinya bukai gaji.
0: Biar sem. Gaji meh kita ke gawak bergaji.
1: Ujung bah, ujung bunyinya ke bebini.
0: Halo bebini, ingat itu. Tumu ama baru sudah start lagi, sudah nganok kabar.
1: Iya.
0: Okey, selamat pagi muka ke bala peninggal ke begulai ngau kami dua nen ba dua pagi wai. Pagi tu kami dua mai topik kena ngericah ke nyapuh ke pagi kita ai meh. Ai nya berkunsi. Berkunsi kutai tau. Macam-macam utai. Nak semua utai boleh dikunsi
1: ngorang. Nak boleh, nak boleh.
0: Kelimpah hari pengerindu nen. Kalau berkunsi pengerindu nen.
1: Nanti dengar berkunsi pengerindu aku ngai meh.
0: Oh, maaf kan eh. Ni alah diajak nen. Okey, kelimpah hari berkunsi ke pengerindu. Nama ke utai bukai ke ngai ke dikunsi kita ngau ra bukai. Jadi munyi ketua tadi nak semua utai boleh dikunsi ke ngau ra bukai. Nanti bakal namanya nanti bakal mija ambil ke bandi yang engkau boleh ke berkongsi ni mija kini perengkap apa upis bakal PC kini tak ambil sih ke utai ke nak boleh dikunsi kita yang orang bukai jadi bukan ngedik nen nama utai ke ngai dikunsi di orang bukai berdau aku nanya peninggal kita pagi tau
1: ya segi aku mendulu
0: segi dulu
1: nuan okay, aku mau mengapa lagi tau lupah deh
0: nuan tuai ketua
1: jadi utai ngai dikunsi aku pemadu pantai nama aku tu ayahnya kai mandi ngai mah aku udah kena kena aku sikit ngai mah aku pihak mereka urah melaniak mah pada aku bakal mandi aku kalau aku mesti ninggal aku ya belan nanti sudah dalam aku tinggal baju dalam tinggal kena aku nyak ulih yang kena terbekenya aku ngai mak dia buai aku
0: kak yang kena kak berkunci
1: kak
0: nanti kaya
1: mandi aku ngai
0: nanti kaya mandi punya kenuan tadi ngau diri sebilik ngai kena
1: ngai
0: mesti ngali nuan
1: ya, aku pihak mereka nanti ulih lukai ngai dikunci aku tilam pun ngai ku kebenar bantal ngai
0: malak ngai berkunci tilam dini no meringai tinu dini enggak tak sama tilam sudah pihak
1: nya pribadinya. Okey, aku dua semumali umali. Nya di detektif pagi tu.
0: Sikok seberai ini kan. Bukan ngau ne. Jadi aku sama maka ne nade itu belayan kita itu ne. Baka bunyi kurang nanti dengai berkunci pengerindu aku ngai.
1: Ngai
0: ngau. Utai bukai ke ngai dikunci aku tau tadi tentu pelabak aku baka buruh ngelai segi nama semadi kita nak nemu meh orang kengenaknya engkau bala temuai tadi nak ingat
1: baik burung. Tidak baik
0: itu. Tidak madah kita engkau nak nemu. Nadai ku ngau meh.
1: Halal kai.
0: Bukan halal kai lah. Bahkan kita nak nemu. Baka burung leik. Tadi punya kenuan tadi. Baka kain tulang tadi. Ngai meh tadi nen. Kain tulang. Danya tancu dalam kita. Utai kepekenya meh. Segi. Sikit ngai berkongsi dengan orang nanti lagi bakal selipar kasut lagi uliahnya lagi baju pan nanti ngau diri sebilik dengan
1: uliah rek lah aku
0: bakal nak menyadai kini nanti sidak tadi nemuainya dan tu mayuh mai kari deh uliah nginjau bukan laban tanya basuh tapi bakal berung lai tadi Nya segi nak uliah sekali nya.
1: Nak ada rampuan ge nya.
0: Nak uliah sekali nya. Wani-wani yang kau nak uliah entar ai. Okey. Nya meh utai ke ngai dikunci kita ngau ora bukai. Pelabak aku kurang lebih bala peninggal kita ke pagi tau nah nen. Mayu sira udah komen pagi tau. Okey, aku macam Foni I Kibung pagi tau selamat pagi. Utai ke ngai dikunci ke ngau ora bukai ko yang ngai sekali-kali ko ya kelimpah hari laki bini aja meh ko ya kunci tulah ko ya
1: sama kami dua ya
0: kunci tulah ana memayan kau pergi dok berkunci lebih lagi berkunci pengerindu tu ko ya nen
1: yo tang-tang amat aku
0: no way ko nia ke kami ko ya no way ko ya nya ri foni I Kibuang kunci pengerindu nak uliah sekali-kali ko ya okey nya ri foni I Kibuang minta tebah ke lagu Ari Suilin nak uliah kunci ambil pula ya pu.
1: Apa mangeh ya? Mangeh lagu pagi tu.
0: Nada uliah sesekali.
1: Nada.
0: Okey. Atau Ara Jia Ujiah ke pagi tu. Utai ke ngai sekali-kali kunci orang kuya. Ke apa nak nyebut tau kuya? Bakal sida baju dalam. Seluar dalam ko ya nya utai ke ngai dikunci na ulih sekali-kali ko ya nen berkunci ngau orang
1: na ulih
0: na ulih kening anu nya na ulih consider sekali meh menyekor putih
1: ka guranya nadai nak maku ka madri nak ngau nulih
0: nyadi ngai gede nen
1: ngai
0: ngau anak de kalau
1: ngai aku sikit ngai
0: sikit nulis sekali.
1: Nak nulis sekali, aman.
0: Okey, Cecilia komit ke pagi tu. Nanti dia kuya semua barang meh. Puh, semua barang. Apa-apa, Cecilia.
1: Puh, siapa nya?
0: Cecilia komit.
1: Apa?
0: Semua barang meh aku kuya. Nanti boleh. Sikit ngai kongsi kuya. Barang aku hak milik sendirian berhad.
1: Amat tau.
0: Pin semua tapi nyapu kini nak boleh pinyau ke ngia tau ne amat pama tau tadi okey nya Cecilia Kumit okey ngenuan habis dia nen
1: ya mulai selamat pagi ngaga Sasha Amanda selamat pagi DJ SM ke utai milik aku ke no kunci kunci sis ke ngai kunci ngai dikunci ka ku ya ya ngai berkunci ya apa ngai dikunci orang ka ku ya jadi ke sekali itu mereka jam nuyang selamat pagi Sam ke lebih maya makai aku nak ulian nerima sama sama nyamah nyamah lawak ngena jarak ii
0: betul
1: lagi balut lagi balut ike asik kunci sitek mangkuk pinggai lebih lagi jari orangnya dibalut dibalut kicap kuning yang kari kesama belacan tinggal kat bawah mangkuk kepada dia ambil
0: aku nemu terkuya tu ni
1: kena ya
0: baka suapnya tadi deh
1: tau
0: sama ngirup suap kena sudok makainya
1: mesti kat titik sudok
0: betul
1: diungkup
0: betul ngeremeh pemakai tu tadi aku setuju mamaya. Aku ngau James Nguyen tu tadi nen aku pantang menen nanti kita ke ngirup suap tadi kena sudok kena kita makainya deh
1: aku
0: sikit ngai lu nak dirup ku lagi masuapnya
1: ngai berkunci cenyak ni
0: kunci
1: sudok
0: siti pangkuk suap tau ya berkunci tang ngena sudok dalam suapnya pu
1: iya
0: anak ngena sudok lapan bisi orang pada ku ambil mudah aja sudok ke kena yang makai nyuap tadi deh
1: kena yang ngawak
0: kena yang ngawak suap tadi nyak segi mat munyi ku James Nui yang segi pantang ke aku tapi berkenya nanti kak tika berkenya ngalik dari rempu ni ngawak dari rempu suap ngambil nuan kak ngawak nuan kang ngiro ngomong kuaknya tahu nuan kang ngena sudo derimpu tahu nanti kita bergulai ngorang ngambil lawaknya tadi denen nang ngena sudo kena disedia kurang pak mangkuk lawaknya empu okey nya sikap peninga kita dari James Nguyen
1: kita bisa Wellington Imai jadi utan nak tahu dikunci ngau orang bukai bakal tawa sama kami dah tahu mandai sugo lihat ko brush gigi ada nak lihat sabun mandai ko apa ngak nak ngai ada ko konsi. Siapa oh. mandai ulih ngundat tan?
0: Ah nanti dia tahu kan bisa main nyanya
1: macam. Main bertanya.
0: Betulnya. Anya ka aku. Ah tang nanti sabun ke
1: mengusut
0: sabun buku kita ini. Nitih gaya ke tadi nak ke kelalu ngai tadi nih nentang kirah dulu munyi ko kita walau bekau orang tadi nih kirah dulu tang nanti ulih tadi ngalik dirim pun ti sabun buku tadi nih sabun ke segala ko kita nya tadi dia tu laban bisi shower ko kita nya deh kemain nya butulnya nah dengan awaknya kunci laban dak teguk jari kita ini
1: ya aman
0: okay. Junika Juan, selamat pagi Kakai Seduai DJ Kumang Baji Gabriela Nen kuya nya.
1: Ala nama ku tai le.
0: Apu dimpu pra de Junika Juan nya dia nya. Terima kasih ya Kakai ya Nen ya dah ngumai Kumang Baji ya. Pra de dia.
1: Ala bapalo. Kala nandai nama ya.
0: Okey, apa ti amat lagi dik sponsor aku pagi tu lagi. Sigi nak ulih berkongsi utai ku kuyanen, nak ulih berkongsi bini.
1: Apo? Mananya mana-mana. Tau giga laki tau.
0: Bro ngelai. Tula, suara dalam panggal, pu panggal ngai kianen.
1: Panggal ngai.
0: Kati kita di nuak botel deh. Kunci mempanggal.
1: Pelba aku.
0: Tukau orang ke saruan.
1: Iya, selap. Selapnya ngai ya.
0: Sudo, pinggai, mangku. Nanti bakal nepan kereta. Aku ya uliah ke berkunci. Aku ya meli jani siku. Aku ya uliah ke berkunci. Meli jani. Kak berkunci. Aku ngau terbukai mah. Aku ya. Hanya. Utai ke sekali-kali nak ulih dikunci ke ya. Ke ngedik nen.
1: Ya, pada semua pagi megak ngakan peningan kita ke sekali itu. Ya, ianya Clement Ugan.
0: Oh, okey.
1: Kunci pengelino nohal. Oh.
0: Puh.
1: Wah, kan berkunci itu. Nadai pulai ke pengrugi ku ya. Okay. Tentu kunci ke utangnya ke pendia. Utang ayah tenyai ngai ya nanti bini bawa aku kak laki tu nak aku ngigak laki tu kenyat kau kunci pengirim tu nak ada ngawak aku ya
0: boleh ya
1: boleh ya
0: nohal
1: oh
0: kau itu nanti dua ke pagi tu nak men
1: kaman kak
0: aku kan ngigak ya ni deh
1: pakai buang tu mana pakai buang tu
0: Serini Cendan pagi tu kelimpah hari pengerindu kuyanen utai bukai ke sekali-kali nak ulih dikunci sekali-kali kuya tancut ngau baju kuya
1: ya sama kami dua ya
0: nyentuk ke selipar pan yang ngai kunci kuya nyak meh utai ke ngai dikunci kuya sekali-kali ngau orang Okey, Sulu Kunci Rusuk Nen pu lagu suha.
1: Tamanya.
0: Hari Rawing Syaris ke pagi tu. Udah terlalu nampung maca pesan ke Bukai.
1: Ya, ngarap ke bala peningat tulis komen.
0: Bapak. Bapak. Bapak.

0: engkau baru dah baduk mandi kini ke yeah, pagi, pagi tau ya. Nenen mm-hmm. engkau kak nyemboi kari kini udah tau lagi bala ibu kita ke di rumah ngau meka kita ke barantu jalai dalam kereta engkau pergi baru nurun kawak tau ke bisik nurun ke pasar tau ke bisik mindah ke pagi tau.
1: Iya tau komen ya. Ngamai ke bisik dibaca kami dua hari
0: yeah.
1: pagi tau ya. Okay. Kita bisik Robina. Selamat pagi Robina. Entah okay. Bak ya berus ngelek telefon sepipa baju semua dalam. Sapu tangan apa? Sapu tangan nak tahu ke kunci?
0: Sapu tangan.
1: Barang makeup ngai magang ku kunci ku ya.
0: Au
1: papa diri Robina tu ne. Okey kita lagi bisa Christina Siu. Mana topik seduai pagi tau. Aku sigit ngai kunci mai utai bakal berus ngelik ngai. Tahu sabun mandi pun yang ngai. Kelebih lagi ngai berkunci sudu. Letih yang ditap ke sudut ke dikena makai kudetnya tak ada ya masuk ke mulut dia sudutnya ke dikena ngawak lawak bukai nyak me tip maya makai ke tiap mangkuak nak tau nak bisik sudut dalamnya kelimpah memang ngai berkunci baju seluar bayaknya seluar dalam atau ke baju dalam kena berjalai ku ya. Siti lagi ngai berkunci kasut ngestokin ku ya. Kasut ulih aku. Stokin nanti udah dibasuk tenyak aku. Ulih dek bekenyak dek dek tenyak.
0: Stokin stokin ngau kasut. Nyak nanti penanggul.
1: Nadai.
0: Nanti bakal stokin udah dibasuk dulu lah menyiku dek. Nanti baru udah dikena tadi lalu injau kita.
1: Ngai aku.
0: Kalau bos tuang kuranan. Okey, Juni Ben ke pagi tu. Mayuh utai. Sigi pengerindu kuya. Ngahi sekali-kali dikunci ngora bukai kuya. Nanti utai bukai kuya. Berkunci ke pemakai kuya. Nanti ngawak kuya nen. Berkunci ke pengerindu sigi no way kuya. Okey. Induk ke Nawit ke pagi tu. Mana tu? Topik seduai pagi tau ko ya. Jadi bayar kelimpah kita ke benua pepangan. Semua utai mah ko ya. Sikit ngai ya berkunci ngora bukai. Apa ni? Semua utai amat strik gitu ni.
1: Iya.
0: Okey. Jessica Itan ke pagi tau nanti ni ya ko ya. Utai ke personal ya ko ya nen. Personal ngan nemu mah kita. Nyak utai ke ngai dikunci ngora bukai bakal gari take personal yang pu menyata tadi. Okey, Dominic untur ke pagi tu nanti ya ku ya. Mayuh hotai kena uliah dikunci aku ngau rabukai tu ku ya. Bakal boxer ku ya. Mu boxer nen. Tancut dalam. Bros ngelai ku ya. Udahnya nama tu pencukur agum ku ya. Asik ke udah dinah bapingai nang ungkup ngiajak ke ku ya. Okey, nadai ke kelebih harinya ku ya. Laban nadai pengerindau ku ya. Okey, malas kan anggam pengerindau ku ya. Nanti pengerindau bercuci laman ku ya.
1: Okey.
0: Tang berkongsi utai lawak ngau diri sebili ya ku ya. Ngau kaban melayan ku ya. Nadai ke penanggul ku ya. Rap ke Asmina nama tau. Lawaknya tadi ngena bersih meh ku ya. Okey. Jau Will ke pagi tu. Selamat pagi Gaby ngau Sam. Baru hujan kami di Miri pagi tu ku ya. Nadai kebuah kak berkongsi utai ke dirimpu ku ya. Bunyi ku lagu ngai aku ngempu serikat kongsi ku ya nen. Kelebih lagi pangkat ya jadi menteri kewangan dalam ruang pilih ya. Yang ngai bisik asisten orang ketiga ku ya. Nemu-nemu meh ku ya. Okey. Bak ruang bilik yang ngai bisik orang ketiga. Okey. Okey bisik kan dia.
1: Ya, selamat pagi ngai Ellen Umang Entul. Jadi aku sigit ngai kunci berus ngelik ngau kunci sulu ku ya DJ ku ya. Lalu ke sekai tu Monica Malia Bungan. Peringat kita hari Miri tau. Jadi ya marah ke Miri di pagi tau ke mana nama duruk nama aku.

0: katanya.
1: Dodurau banyak hari. Hari dah dorau.
0: Hari dah dorau. Buta ke ngai dikunsei yang orang sike amak seluar dalam. Tu lah manik ngakunsei pengelindung ngai mak ya. Ngau si dua makai. Ngau kami swiliak pun aku ngai. Ngantik bisik lawat suap. Sikit bisik sitik suluk bak bangku. Amak bak bunyi kedeknya tadi.
1: Mayuh orang ngai berkunsi si dua nyirut suap tadi. Nanti kan bisi suap tadi ngena mangkuk ke diri. Bisi mangkuk ke diri, ngawak ke diri. Nyak pembenar kita ini nyirut suapnya tadi. Nih, tak sama nama tu kunci sudau tadi, Nen. Okey, tua peperindahan ulo, Nen. Bedau maca komen kebukai nama utai kengai dikunci kita
0: ya, terus bukai. terus ya. Tanya menik komen ngake kami
1: iya. Daniel Petrus ngau Deni Umpi yang angkini yang pagi tau.

0: Ayah hari ke Balat Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Pagi Rewind.
2: Hari pengelu inyang tu, yuk tu mayo ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nite ke tour agent, kau ya. Kuai piabak penglikun, sigi lebih dijaga. Di kediri aja di ke madah ngagai ambassador, menuan dua ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul, bakal nyapa pasport atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat.
3: Diplomat.
2: Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
3: Ba sentanya aku ngelampat ke jap nela. Laban nanti kita kena ya ke tinduak sama Salemot dengan wah. Nanti tinduak ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulah.
2: Nah, aku jago ke healing. Tindu-tindu apa nak boleh healing.
3: Aku ngasih kumpul kurah tindu deh. Ngai aku kasih orangnya nak jelak mata aku dah tindu nak kia. Nah, dah yang matang tindu. Tinggal kurah lagi.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Lagu Keliang Menuari Angela Latajua kena tua merindang bala peninggal kita. Ingkanya sida ya ke gawak ba kedai makan.
1: Ya.
0: Sida ya ke ditamu kini nen.
1: Dam ke dia tu. Ya,
0: semua
1: me. Cucu-cucu meninggal tua tu.
0: Betul. bala pengajar kita me.
1: Kau dah. Pengajar sida sari tu.
0: Betul. Kau dah.
1: Bersekolah bala anak kita.
0: Ya, berengkah gawak baru. Lepas aku sumpah mayuh bala pengajar kita. Madah ke nanti ba pilih guru tadi denen sidak ya sambil sidak yang ngerayat utai bala nembia radio dibuka sidak ya.
1: Terima kasih ya bala pengajar.
0: Tucu-tucu muko ya sambil mersa utai ketika kak bala nembia sidak ya ne. Yeah. Okey semua kita meh ke mendiang ke YFM ke pagi tu. Agi ngau topik kita kelimpah ari pengerindu nama kita bukai kengai dikunci kita ngau ora bukai.
1: Ya.
0: Macam-macam tadi kayu kunci bro ngelai
1: sudah dalam minyak macam-macam
0: baju tulah minyak tadi nen aja kak berkunci tulah tadi ne
1: ngai aku berkunci tulah kak dek nanti tulah nak aku merik dia ada ke kanjang
0: nanti nanti nanti nanti tulah bukai kini nen
1: nanti nanti pengasih aku banyak tidak pun aku ngelai sem
0: kena baju dia deh
1: nanti tidak pampun ngudai ke Papua kena daun. Ni orang kelihatan kena tak?
0: Okey, Desmond Eng ke pagi tu. Kuya, aku nak dia bukai, kuya. Yang ngai berkongsi ke ngelik perasaan, kuya.
1: Apa?
0: Mayu hotai, ngai berkongsi ngelik perasaan. Siapa kau kongsi? Bukannya sama.
1: Saya, ya.
0: Nak sama ya, curuang. Nama saya, sama saya. Nak sama, kuya. Okey, seminar betul ni. Jamnya ke pagi tu. Okey, kumang bungai merjas ke pagi tu. Mana mah topik seduai cucu om koko ya. Jadi bak ya aku ya utai kengai dikunci ya. Hanya bakal tu lah. Tu geng nen tu. Bros ngelai ngau mega gari koya. Nya nak ulih sekali-kali nya koya nen.
1: Ngau.
0: Munyi koya tadi. Nada yang puan-puan munyi koda tadi.
1: Nada yang puan-puan ya awam.
0: Nada yang puan-puan. Nak ulih sekali.
1: Ya.
0: Hari long lama. Okay.
1: Ya, selamat pagi ngagai Ana Pita. Kunci ngawak lawak ngena sudut makai munyi kedek tadek sem. Mesti bisa sudut citai dalam mangkuak lawak prepare pengrindu. Ngai kunci kain mandek, ngai kunci bro ngelek, tajak mayuah di pedak ku urang kunci pangan. Bros ngelek ku ya bisa gora bekenyak pedak ya. Baju dalam seluar dalam di maya suntuak nemua ya gay rumah orang sigi ngai ska kale-kale kunci ku ya. Ila na ibu bekena ba aku ku ni bekena ba aku empu ku ya. Aku kala bekenyak.
0: Di sebab nen aku nanya denen laban ya meh.
1: Dan maya tanya.
0: Lapa pangan kita ya, orang kedi sayau kita ya. Kak dikunci burung lek ngayanen.
1: Biar aku nak
0: nyok pangan deh, mah.
1: Kak apa pangan? Ngai.
0: Ngai deh.
1: Kati deh, kak deh. Bulak ngan sini kak. Ketawa deh.
0: Nyok pangan deh, panen. Kini deh.
1: Ngai, kak ya pangan, kak ya laki, kak ya siapa ngai, mai.
0: Ngai burung lek, nulis sekali, kau burung lek nen.
1: Nulis
0: mau ni kau pangan ke orang kesayau ke, lah kak ya melikan.
1: Kau melikan air langit kau lek.
0: Sumai kau lek kan lah. Okey, Jonathan sama Idin ke pagi tu atau tu Ahmad matu nen. Aku bunyi ya matu yang guys sekali berkongsi deodoran. Nama deodoran nen.
1: Ya pewangi dia.
0: Nya sekali aku sama meh nak uliah sekali nya laban karena muka gele-gele ne. Kunci beruh gele kain tulah ngau kunci sudo maya makai. Oh, mayuah sira kenyebut tau ne. Tau bakal kengirup suap entadai. Okey nya Jonathan Sabaidin ngai kunci deodoran. Ha amat mayuah. Okey capok kira ke pagi tau hari SJ. Utai ke pemadu ngai berkunci kuya. Ya ngai kunci pengrindu. Ya siapa kak kunci pengrindu nenen. Udahnya kuya terbukai sida. Gari kereta, bros ngelai kasut selipangnya aku ya. Tau kira baik gignya aku ya nen. Pum. Kak ya berkongsi sudah bro ngelai nen.
1: Kak yang ngai aku nak aku. Okay. Nuka pilihan aku laki bukannya.
0: Okay, Monica Meliah Bungang. Hari ini udah hantar deh.
1: Okay. Kita bisa reiki rek. Mereka sampai pagi di jasem ke setelah sama berjalan ke pengawak pagi tau. Bak ya bro ngelai seluar cawak sabun mandi. Ngau kunci pengendur sejak ngai nyari di kunci sekali nya aku ya.
0: Ya, nulih sekali.
1: Nulih
0: terima sekali. Hendri Jawan ke pagi tu. Siti aja utai kena uliah ba ya koyanen. Nama koyanen? Aku ngai kunci bini koya.
1: Ngau siapa kak kunci bini?
0: Cukup ya empu aku siko aja koya. Makanya tadi ne.
1: Iya. Okay. Nama mai wah.
0: Okey nya Arya Hendri Jawan ke pagi tu. Agi bisa ngede dia nen.
1: Ya, punglinya lah bagi punglinya. Ti udah suntuak ke tau nginjau tau urang lah bang. Nadai bekau ke apa anak bekenya ni pun pengulu ya.
0: Aw ne.
1: Kena hukum urang lagi. Dek pengulu dek hukum.
0: Aw nemu ke ne. Aw okay. Nyak meh komen bala peningah kita ke pagi tu nenen. Kita ke nyapa kami dua mayu atau sidak mami apa putra Borneo. Ngau mayu lagi lah sendi en ke mereka sama pagi sama berjalan ke pengawal. Nanti uli han tadi komen meh bak topik kita.
1: Yeah. Aku akan bisa dibaca kami dua sehingga.
0: Betul. Nasibina mereka selamat pagi aja. Okey, tang komen pagi tu cukup mayu. Terima kasih meh ke Rino ke program kita ke pagi tu nenen. Okey, jadi pelabak aku nadai jakub bukai. Terima kasih mayu. Bukulai pak dua pagi wai kita.
1: Ya, pihak megang agak bala peningat kita. Perut kami dua hai sem. Tau udah bergeriwak ke tau pagi tau. Kami dua hai kak ngirup ke udah tau lagi. Lalu nangkan tau lagi pengelola program kami ke bukai. Yeah. Dekat bulan kita bak wai 9-12. Ngetuk kami dua hai yang nyurut.
0: Okey, yang kak kita benar ngirup. Mengkak ke pagi tu sama pagi. Terus segulai sejalan dengan kami di YFM. Andrew.

Malaysia perlu jadi hub pelancongan Islam global. Lebih 728 juta ringgit bantu warga emas pesakit kronik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 pagi.

0: Malaysia perlu bergerak melangkaui daripada sekadar menjadi destinasi mesra Muslim terkemuka dunia kepada sebuah hub global bagi ekonomi pelancongan Islam. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata, negara perlu membangunkan ekosistem menghubungkan sektor pelancongan dengan inovasi halal dan perdagangan, termasuk teknologi serta perusahaan tempatan. Selain mewujudkan peluang kepada usahawan, perusahaan kecil dan komuniti. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata audit forensik perlu dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan FELDA. Katanya audit pengurusan sahaja tidak memadai memandangkan isu melibatkan agensi tersebut telah berlarutan sejak sekian lama dan mengakibatkan kerugian mencecah berbilion ringgit.
1: Pada emak saya, biarlah tanggungjawab ini diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melakukan siasatan walaupun mantan pengurusi FELDA telah menjalani hukuman. Namun jika terdapat beberapa penyalahgunaan kuasa ataupun pecah manah dan tata kelola yang tidak diikuti, pada hemat saya, siasatan terperinci mesti dilakukan. Yang penting bukan hanya management auditing tetapi forensic auditing mesti dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemain industri kejuruteraan diingatkan tidak berkompromi dalam aspek keselamatan demi mengejar keuntungan atau mengawal kos projek. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, walaupun kawalan kos dan keuntungan adalah elemen penting dalam perniagaan, nilai nyawa serta keselamatan manusia tidak boleh diletakkan harga. Selain itu, beliau mahu pakar kejuruteraan tempatan lebih berani mengintai peluang dan membawa perkhidmatan profesional Malaysia ke peringkat antarabangsa. Kira-kira 728.5 juta ringgit dibelanjakan bagi memperkasakan kebajikan warga emas, orang kurang upaya dan pesakit kronik di seluruh negara setakat Jun tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peruntukan tersebut disalurkan menerusi bantuan warga emas serta bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik terlantar. Katanya, usaha memperkukuh ekosistem penjagaan negara amat penting, khususnya bagi memastikan kebajikan penjaga yang menguruskan golongan berkenaan turut dipelihara. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi turun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak ECOS dan mobile ECOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawalan itu. Sehingga 3 Julai, lebih 5.2 juta rakyat Malaysia dilaporkan berdaftar menggunakan aplikasi mobile ECOS. Susulan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara, peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan antara Minggu Epidemiologi ke-32 dan ke-33, asma mencatatkan peningkatan sebanyak 259%, diikuti jangkitan saluran pernafasan atas. Mengenai penyakit berkaitan cuaca panas, 90 kes direkodkan. Majoritinya kelesuan haba, diikuti strok haba.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.

0: MHz.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria, salam manis di pagi Isnin. Hari itu edisi Isnin 24 Ogos 2026 bersamaan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah, yang pastinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintul FM Ceria Bermaklumat segmen Rentak 97.5 bersama kami Suzana Musa, DJ Zana. Pagi tok kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi alhamdulillah, syukur selalu pagi tok dengan apa jua nikmat kurnia rezekinya, agar kita hati kita sentiasa tenang, dan kita mendoakan pagi ini agar semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik-baik saja, sehat sejahtera pagi tok walau di mana jua anda berada. Semoga semuanya sama-sama mulakan pagi ni dengan sebuah ukiran senyuman, senyuman semanis madu. Biar hati kita sentiasa bahagia, dan kita mendoakan apa juga yang sedang anda laksanakan sepanjang hari ini, terutamanya yang sibuk bekerja, sibuk bertugas, sibuk berniaga. Semoga dipermudahkan segala apa juga urusan anda, semoga dilancarkan dengan apa juga yang sedang anda usahakan. Dan hari itu semoga semuanya didatangkan kabar-kabar yang gembira, dimakbulkan segala doa. Dan hari ini semoga semuanya dikurniakan rezeki yang tak disangka-sangka. Jadi apapun, tak kiralah di mana jua anda berada, semestinya kami hari itu menemani pagi kita dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik, dan pastinya juga dengan pengisian program menarik dan juga perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang kita juga akan bawakan bersama. Dan untuk makluman pagi ni cuaca masih lagi jerebu, oleh apapun nanti Zana juga akan dapatkan rakan pelapor kita dari pejabat meteorologi Bintulu bagi sama-sama kita ikuti ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu untuk edisi hari to Isnin 24 Ogos 2026. Jadi apapun, selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Bintulu FM.

0: yang menerusi Radio Bitula FM. Selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami 9 pagi hingga 12 tengah hari, menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan-hiburan yang terbaik yang telah disusun, dan pastinya juga dengan pengisian program-program menarik. 3 jam ini menemani pagi anda, dan seperti biasa pagi tok, terlebih dahulu bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Kita nak teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini, bersama dengan Syahrul Haikal dari Pejabat Meteorologi Bintulu untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Syahrul Haikal.
1: Hello, selamat pagi DJ.
0: Ya, selamat bertugas.
1: Ya, terima kasih DJ, selamat bertugas juga.
0: Baiklah, Syahrul Haikal, bagaimana dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu? Teruskan dengan info cuacanya, Syahrul Haikal.
1: Baik, terima kasih DJ. Akan disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini diramalkan berjerebu di kawasan Bintulu. Pada petang ini pula diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan Bintulu. Pada malam ini pula diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan Bintulu. Untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Sepanjang hari ini, suhu diramalkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius di kawasan Bintulu. Sekian sahaja laporan cuaca pada hari ini.
0: Baiklah, terima kasih Syahrul Haikal untuk info cuaca pada pagi ini. Selamat bertugas.
1: Ya, terima kasih DJ. Selamat bertugas juga.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

Abah sayang, kita mendoakan hari itu semoga semuanya kekal sehat, kekal dalam keadaan yang baik-baik saja, dan semoga hari itu lebih baik, lebih indah, lebih bersemangat dari hari-hari yang semalam. Selamat pagi Zana ucapkan kepada kita semua yang terus setia mengikuti siaran radio Bintulu FM, walau di mana jua anda berada pagi ni, mana yang berada di rumah, selamat memulakan apa jua rutin harian anda, mana yang bekerja hari itu, selamat meneruskan perjuangan dalam urusan pencarian rezeki. Semoga terus bersemangat melaksanakan apa jua pekerjaan anda, tugasan anda sepanjang hari ini. Mana yang sedang bersarapan pagi, selamat ngopi. Zana ucapkan selamat menjamu selera. Selamat bersarapan pagi. Mana yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah, walau di mana jua destinasi perjalanan yang ingin dituju. Pada pagi itu, sama-sama kita mulakan pagi itu dengan sebuah ukiran senyuman, senyuman semanis madu, dan mulakan dengan langkah yang baik, kata-kata yang baik, doa yang baik, dan sentiasa lakukan yang terbaik. Sentiasa percaya setiap hari adalah hari baru untuk kita membawa peluang yang baharu. Jadi semoga terus bersemangat dengan apa jua agenda anda sepanjang hari ini, walaupun cuaca masih lagi berjerebu. Jangan lupa jaga diri sama-sama kita, sentiasa banyakkan minum air kosong dengan keadaan cuaca yang si menentu. Jerebu untuk kurangkan aktiviti di luar, banyakkan aktiviti di rumah, di dalam premis-premis. Jadi kita dipahamkan untuk makluman bersama, hari itu sebahagian kawasan di Sarawak masih lagi merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap yang tidak sehat setakat pukul 8 pagi tadi, berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara IPU Portal Jabatan Alam Sekitar. Dipahamkan kualiti udara kategori tidak sehat membabitkan 5 kawasan. Serian mencatatkan bacaan IPU tertinggi iaitu 192, Serian, Semarahan dan Kuching masing-masing 176, Seri Aman 158 dan Bintulu 109, manakala 8 kawasan merekodkan bacaan IPU kategori sederhana iaitu Mukah 97, Semelaju 88, Miri 86, ILP Miri 84, Sibu 80, Sarike 79, Kapit 75 dan Limbang 69. Jadi sekarang ni orang ramai dinasihatkan agar elakkan ataupun kurangkan aktiviti di luar, banyakkan minum air bagi memastikan badan kita sentiasa kekal terhidrat, dan sentiasa pantau bacaan IPU terkini melalui APIMS Jabatan Alam Sekitar. Pakai pelitup muka terutamanya bagi mereka yang ada masalah pernafasan, mereka yang golongan berisiko, kanak-kanak, warga emas terutamanya, disarankan pakai pelitup muka apabila berada di luar. Jadi apapun, sama-sama kita doakan semoga jerebu semakin hilang, dan semoga keadaan udara kita semakin kembali pulih seperti sedia kala, dan doakan juga semoga semuanya dilindungi selalu, dijauhi daripada segala perkara-perkara yang tidak kita ingini. Baik, 9.41 minit pagi waktu sekarang, walau di mana jua anda berada yang sedang beristirahat, sambil beristirahat, sambil berhibur mendengarkan hiburan-hiburan yang kita mainkan semestinya buat menemani pagi anda, 9 pagi hingga 12 tengah hari ini nanti. Sama-sama kita mulakan pagi itu dengan sebuah ukiran senyuman, senyuman semanis madu.

0: di siaran kami di Bintulu, Sabah dan Tatau.
1: Bintulu FM 97.5 MHz.
2: Ini soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
3: Merdeka! Merdeka!
2: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
0: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
4: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan.

10:15 minit pagi waktu sekarang, terus layan mendengarkan Radio Bintula FM. Masih lagi bersama dengan Zana pagi ini yang pastinya menerusi segmen Rentak 97.5 menemani pagi anda 9 pagi hingga 12 tengah hari. Yang mana anda boleh ikuti siaran kami di Bintulu menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik. Pagi to di telefon pintar masing-masing dan juga nanti sebentar lagi anda juga boleh ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Dan sudah semestinya di jam yang kedua ini kita juga ada Randau 360 dengan topik-topik yang menarik untuk edisi hari to. Nanti kita akan kongsikan bersama dengan rakan penyampai Zana DJ Syah dan juga rakan penyampai Zana dari YFM Iban Bintulu bersama dengan DJ Flora, DJ Sharon kita. Tapi sebelum kita teruskan dengan Randau 360 dari studio podcast, kita hiburkan anda dulu dengan sebuah lagu Nuha Bahrin, Naufal Azrin untuk anda semua, Casablanca.

Ya, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM 10.19 minit pagi waktu sekarang. Ha, seperti apa yang Zana katakan sebentar tadi, kita teruskan bersama dengan rakan-rakan penyampai kita dari studio podcast. Sama-sama kita ikuti Randau 360.

0: Okay, terima kasih DJ Zana di Konti. Kita bersama pada hari itu kembali lagi dalam fokus seperti biasa hari Isnin. Hari itu 24 Ogos 2026. Kita bersama dengan, saya tidak bersama kesorangan di situ. Saya ada DJ Flora, DJ Yon dan DJ Zana sekali di sini. Topik kita hari ini adalah topik handphone dulu-dulu dan best handphone sekarang. Mana lagi yang best? Okay, kita tanya dengan panel-panel kita tiga-tiga tu dulu.
1: Oh, okay. Soalan.
0: Sebelumnya kami nanya dulu. Apa khabar kita orang hari itu?
2: Khabar baik. Bagus.
0: Sehat. Alhamdulillah. Saya dapat batuk-batuk. Semangat. Hari Senin, no? Okey, faham. Semangat.
1: Batuk nadai. Sakit nadai.
3: Senyum manis, Flora.
0: Senyum manis.
1: Sebab saya senyum manis.
3: Kami nampak muka Flora itu ceria. Muka Yon bersilau-silau. Bersilau-sinar.
2: Bersilau-silau.
3: Bersilau-silau.
0: Bersilau-silau.
3: Sinar.
0: Bersinar-sinar lah.
1: Muka Zana
2: cokui. Kena nama. Nama hal tu. Hari tu.
0: Baru ingat. Ya. Aduhai.
1: Ya, orang terlebih ya. Dia terlebih kaya.
0: Dadanya.
2: Salam patutnya ujung beg besar itu nak.
3: Salam ujung bulan Syah.
0: Oh, salam ujung bulan.
2: Sini kita lepas tu.
0: Tanya dengan Zana. Sini tu.
3: Syah yang sepatutnya tanya.
0: Okey, berbalik dengan topik kita hari itu. Okay? Ya.
3: Menarik topik dulu, kita hari itu.
0: Best dengan sekarang tu.
3: Tentang telefon dulu-dulu.
0: Dulu-dulu tu.
3: BS telefon sekarang. Mana okay, lagi
0: macam
3: best?
0: Macam Yon sendiri. Apa handphone yang pertama sekali kita
2: handphone
0: guna?
2: Handphone yang pertama sekali. Ericsson. Sama kita dua. Tadi kita dua ada cerita.
0: Ada. Okay, Ericsson yang lipat kecil, yang badan yang besar.
2: Rasa kaya, rasa.
0: Bateri yang belakang yang besar.
2: Betul.
0: Okay, Munzana sendiri?
3: Telefon rumah.
0: Telefon rumah.
2: Agak-agak.
3: 085. Telefon rumah.
0: Okay. 085.
3: Telefon rumah.
0: Ni ada ya.
3: Handphone. Telefon di rumah Syah. Ya,
2: telefon curi pakai.
1: Menguji minda.
3: Sekali Flora telefon awam.
1: Ya, kan disebut pun tadi.
0: Flora sendiri apa Flora?
1: Public phone. Bukan Nokia yang pertama.
0: Nokia. 3310 ke?
1: 3310.
2: Orang kaya, 3310 you.
3: Yalah, Zana dulu. Pertama kali Zana pakai telefon bimbit. Telefon Motorola.
0: Motorola.
3: Ya pun baru sekolah menengah baru ada telefon.
0: Telefon
3: dari abang. Abang yang beri.
2: Kita memang nunggu sedangnya beli telefon, kita ambil telefon.
1: Telefon turun-temurun lah dari abang ke adik lah.
3: Benar. Tapi kalau kita bercerita tentang telefon tu sebenarnya banyak kenangan. Telefon bimbit yang kita pakai zaman dulu dan juga zaman sekarang, kami percaya semua dah merasai dari telefon rumah, dari telefon public phone
0: dulu, telefon rumah, pasal telefon
3: pelbagai jenis. Macam
2: telefon baling rasa. Telefon baling asu anak besar ya, macam batu bata ya. Pernah nangga sih?
0: Pernah
2: nangga batu bata atau telefon ya macam handbag mbak kulu kile rasa kaya rasa.
0: Tidak tu sih pernah yo.
2: Tidak
0: tu sih mana baru. Kami pernah nangga.
2: Anak-anak ada kurang tua.
3: Zaman junior mungkin kita orang masa ya. Tapi bila bercakap tentang telefon tu memang banyaklah kenangan-kenangan telefon bimbit. Kami percaya Syah memang kami rasa dah
2: paling banyak
3: beribu telefon. Kali dah tukar telefon tu. Kami rasa setiap tahun tukar
1: sebab
3: telefon.
1: Sebab suka dengan topik tu.
0: Sebab kami teringat balik dengan masa kami malam tadi. Ada kawan kami yang beli handphone. Okay. Handphone baru.
2: Kita?
0: Ada kawan kami beli handphone baru. Okay. So teringatlah kami tadi. Zaman-zaman dia.
3: Kami rasa macam
0: adakah?
2: Jangan pegang.
0: Menyentuh topik tu tadi balik.
2: Scratch kelak.
0: So Sorry, batuk dulu.
3: Iklan dulu.
2: Oh, iklan
3: dulu. Siapa kita faham. Kadang-kadang ada masalah kesihatan yang sudah dapat
0: Sabtu hari ya, dah start batuk. Hari Sabtu hari ya, dah start batuk. Dah sebab apa ya.
3: Kalau macam ni, perlulah kita pola wasiat awal.
0: Kembali lagi dengan topik kita tadi. Okey, pernah sih kita tahu harga handphone kita orang? Sebelum masih ingat sih kita orang harga handphone kita orang dulu?
2: Yang pastinya mahal lah dulu. Seingat berapa, tapi yang pasti memang mahal. Zaman kita dulu lah. Zaman kita
3: dulu, kalau dapat telefon yang Zana beli sendiri, ya dah zaman bekerja Syah. Sebab masa zaman sekolah, telefon Zana dulu abang Zana yang beli.
0: Ingat sih harga first kita beli handphone
3: dalam
0: di sana.
3: Beratus je rasanya.
0: Beratus. Bah,
3: sampai beribu. Masa yang zaman kaya lagi lagi belum mampu Syah.
2: Beratus saya pun mahal.
0: Mahal juga
2: ya.
0: Oh, dulu.
3: Ya, sebab dari duit gaji sendiri dah bekerja baru dapat mampu lah beli handphone sendiri masa ya. Ya pun handphone biasa aja masa ya rasanya.
0: Kalau flow sendiri
1: tak ingat sebab bapak yang beri.
0: By sponsor lah.
1: Tak ingat harga lah.
0: Tak ingat harga.
1: Tapi kalau diikutkan nilai, sebab kita memang bukan orang yang berada, so bagi kita tu mahal lah.
0: Mungkin betul.
1: Bagi orang lain beratus tu berapa aja kan. Tapi untuk saya dan keluarga itu sangat
0: berharga. Dolok orang mana nak dolok 500, 800 ya. Ya, dah mahal dah. Dah cukup mahal dah.
2: Sangat mahal.
0: Sangat mahal. Tapi kini tu handphone 800 pun beri kau dengan biak pun 800 je. Sedanin biak mana angga kini tu.
3: Macamnya. Jangan pandang sebelah mata aja.
2: Anak kami. Malas ku.
0: Kayak ku kena handphone 600 tu.
1: Ya beza.
0: Ya beza antara
1: kita dulu dengan sekarang.
3: Tapi kalau kita lihat sebenarnya Syahyun Flora cakap tentang telefon tu, banyak perbezaan sebenarnya. Telefon dulu dan telefon kini tu banyak perbezaannya kan Syah?
1: Kegunaannya, fungsi telefon tu sendiri dah banyak
2: size juga
1: berubah.
0: Kita orang tahu sih dulu orang menggunakan handphone nya menghargai
1: betul-betul
0: penggunaan handphone. Terutama tapi zaman sekarang
3: kredit ya, terutama
2: kita betul. SMS ya, nya pakai short form
1: sekali 20%
0: mungkin salah kredit. dah makan 20% sekali lagi kau hantar 20% 40% dah.
1: Yang mesti atau benar-benar lah ayat ya dulu.
3: Sebab rasanya dulu handphone kita belum ada internet kan.
0: Belum.
2: Kita ada beli airtime dengan
0: yes.
2: Apa sih gitu? Airtime dengan apa sih gitu? Lupa.
0: Airtime dengan SMS kita mesti beli.
2: Hanya ada dua, 50 untuk line, 50 untuk kita call dengan SMS.
3: Jana dia main reload aja lah, habis kredit baru RQ1, RQ2.
2: Pernah sih kita pakai ya, not 3 second ya. 3 second.
0: 3 second. Ada. Pernah.
2: Pernah sih 3 second.
3: Si benar. Jana saya dah main 3 second.
2: Jana nya sama RQ juga. Sebelum RQ nya main 3 second kelakar free
0: 3 second
2: kan kasar, ya tak.
1: Hanya sempat sebut I love you je lah
2: gitulah dia 3
3: second apa second, kan? Sempat disebut ke orang
2: ada pengalaman nampak
1: kan? Ada pengalaman kan
3: Zana si RQ 1
1: sama lah Zana
3: minta kredit
1: dia minta simpati kan Zana sama kita.
3: Tapi kalau kita lihat memang banyak perbezaannya Syah. Flora Yun, kalau Flora lah rasa apa perbezaan telefon dulu dan telefon kini tu Flora, selain daripada ya Flora?
1: Dari fungsi lah. Dulu telefon tak ada kamera kan. Sekarang ni
3: telefon sangat biasa.
1: Canggih.
3: Benar.
1: Semua ada dalam telefon kita sekarang.
3: Ya, kalau kita lihat telefon Flora banyak gambar selfie-nya.
1: Gambar sana. Terlalu banyak dalam. Oh, kamu ada handphone ku murah lah atau handphone mahal.
2: Kamu ada handphone baru lah tadi. Nak tahu tegaknya.
3: Jangan disentuh. Kalau Syah sendiri lah Syah. Kita rasa Syah perbezaan telefon dulu dan kini tu Syah.
0: Mungkin kami sendiri lah. Kami rasa kami momen untuk handphone lama dulu kita menghargai dan kita macam best sonok masa ya. Compare dengan kini itu memang dah terlalu banyak dah teknologi betul, yang ada dekat handphone. Macam dulu semuanya kita bertanggungjawab macam Nak message, nak call, asal ya.
2: Semuanya benda yang penting.
0: Benda yang penting.
2: Bukan macam sekarang ni. Sikit-sikit, cek. Sikit-sikit, cek. Sikit-sikit, Zana. Sikit-sikit, Zana.
3: Ya lah, kalau

0: api.
1: Oh, canggih.
0: Ada api ya. Zaman dulu.
2: Bamsi. Zainal dengan Flo Genti si sempat merasai benda ya.
0: Benda duanya lebih kurang umur kita dua. Tapi dia dua menafikan.
1: Junior sedikit. Junior sedikit. Tapi Zainal si menafikan. Zainal memang pernah beli ringtone dulu.
0: Apa lagu terkini.
1: Newspaper ya. Tapi Zainal dah lupa-lupa ingat lah zaman dah.
0: Tekan kot sigit-sigit-sigit ya.
2: Pernah si Zainal beli yang macam yang karton yang bergerak kini tu apa kata orang ya?
1: Animasi
2: ya. Ada. Dolok di lama dolok dekat newspaper. Kami orang beli. Harganya RM3, RM5 harganya.
0: Sanggup boh?
1: Pernah sekali.
2: Pernah sih. Si pernah nak. Ya zaman dolok lah. Mau nak beli ya nak zaman, rasa cantik
0: zaman
2: dolok.
0: Kita. Maksudnya ada dua tu jarang buka newspaper dolok.
1: Si zaman kami orang
3: tidak mampu sebenarnya.
1: Newspaper. Kurang kemampuan di sia.
2: Ataupun belum lahir gitu.
3: Tak mampu nak beli.
1: Tapi ialah banyak sebenarnya kenangan.
2: Memang manis. Banyak kenangan zaman
1: perbezaan telefon dulu dengan sekarang. Telefon sekarang.
3: Bagi Zana apa perbezaan?
1: Bagi Zana banyaklah perbezaan.
3: Contohnya
1: dari segi penggunaan internet dulu, telefon dulu kita si dapat nak segala-gala Google, segala Google ya Google untuk cari info ya,
3: susah untuk mencari maklumat lah perbezaannya.
1: Telefon kita hanya kita guna untuk SMS, untuk 3 second I love you.
0: Ada pengalaman kah?
1: Si pernah. Kalau yang cerita pasal 3 second Zana memang
3: betul.
1: Si pernah yang pola macam ya. Yang beli ringtone pernah, yang RQ kredit pernah. Saya selalu RQ kredit dengan keluarga Zana.
2: RQ2, RQ5
1: kalau habis kredit lah. Ya memang sana pernah lah. Yang lainnya belum ada pengalaman lah. Masa yang mungkin si terdedah dengan perkara-perkara si,
3: sebab orang kampung.
1: Orang kampung.
3: Ya perbezaan sebab kita orang kampung dulu. Terima lah kenyataan.
1: Ya betul. Betul
2: Flora. Okey, compare dengan ialah kita bagi dengan handphone tadi nak. Kita ada bercakap dengan pasal kredit. So bagi ketahanan bateri handphone dolok dengan handphone kini itu bagi Yon sendiri lah.
0: Nok lama dolok memangnya tahan berhari-hari. Mungkin sebab kita si terlampau memegang telefon. Telefon doloknya khas untuk SMS dengan kita bercari aja. Jadi kini to sebelum tidur pun megang telefon. Bangun tidur megang telefon. Nang arum bulat pergi jamban pun buat telefon nak
2: Yes. Kalau Flo sendiri macam
3: Sama. Sebab seperti Yon katakan lah, kita dulu tak ada apa nak ditengok.
0: Tak ada pemerintah
3: di telefonnya. Cuma mesej, call. Dia pun tak ada orang yang call, tak ada orang yang mesej. So bateri memang akan tahan lama. Boleh dikatakan
2: Sampai lupa nak cas.
1: Bukan setakat bateri yang tahan. Telefon pun tahan.
2: Handphone pun tahan nak.
1: Telefon pun memang tahan sampai bertahun-tahun. Lama dulu kami bagi pandangan kami lah. Dibanding telefon kini tu. Bagi pandangan kami lah. Kami anggap apa yang kami pernah guna telefon kami sebelum tu. Kami rasa telefon yang zaman dulu mari nya lebih tahan lasak. Lebih berkualiti Flora tapi tahan lasak.
3: Kalau dari segi sekarang lah.
1: Benar, tapi dari segi penggunaannya memang kami si menafikanlah telefon kini tu banyak lagi kelebihannya berbanding telefon zaman dulu yang antaranya adalah dari segi penggunaan internet memudahkan kita semua untuk mencari maklumat terutamanya kita yang bekerja tu dalam bidang penyiaran tu kita mencari info-info memang penting
0: sangat berguna
1: semua.
3: Perlu di hujung jari
1: ya betul teknologi yang ada kini tu memang banyak memudahkan kita lah untuk bekerja bukannya aja untuk kini tu pun kita bawa telefon pun si perlu mbak duit beg duit pun saya
0: dah
1: kita boleh
0: dalam telefon ada duit
1: ada digital ID ada QR kita lepas tu Flora jangan lupa QR Flora
3: boleh QR
0: ni mau nunjuk handphone baru ya nunjuk handphone baru.
2: Okey, berbanding dengan ya tadi nak handphone ada bateri compare dengan bateri lama dengan dolok dolok dengan baru bateri

0: Alamat dulu memang tak alamat compare dengan handphone yang baru.
1: Benar.
0: Sebab penggunaannya berbeza zaman dulu dengan sekarang. Betul. Tu. So, bagi pandangan kita orang sendirilah, apakah sistem yang handphone lama ya perlu ada kini tu, zaman kini tu yang kita orang rasa.
1: Apa ya, Syah?
0: Dalam sistem tempoh lama yang
2: 3 second sepatut sebab kini tu WhatsApp pun free.
1: Perlu ada dalam telefon lama dulu. Kami rasa apa yang perlu ada? Mungkin permainan ular kot.
2: Dapat dia download kini.
0: Dapat dia kini tu cuma canggih-canggih.
2: Lebih canggih lah.
0: Ada sih yang ada pernah bagi kita orang sendiri lah untuk kita orang ciri-ciri dia lama yang ada.
1: Mungkin dari segi yang bentuk telefonnya, Syah. Sebabnya klasik, unik.
0: Betul.
1: Mungkin boleh diadaptasi dengan telefon yang baru kini tu. Tapi penggunaannya ada internet lah.
0: Sebab
1: kami nangga telefon dulu.
0: Handphone kini tu, mungkin tahu nangga semuanya sama.
1: Sama.
0: Betul sih. Sedap. Dulu klasik lah. Ada yang bentuk sabun. Ada yang bentuk daun. Betul sih.
2: Ada yang besar.
0: Ada yang besar gelabak.
2: Ada. Kami ada teh. Batu bata tadi. Telepon ato. 010 bla bla bla bla bla.
1: Telepon macam
2: Google.
1: Apa?
2: Ya perlu tarik ada aerial tinggi panjang aerialnya. Susah ya. Kamainya yon. Mun dapat aku sebab mai waka mai handbagnya mau kulu kile mai handphonenya.
0: Dela nak. Mungkin tahu tahu Zana dengan Flo. Nya bukan kena itu cas tu macam ya bateri cabut bateri ya cas ada lagi spare bateri kah gig buah guna
2: zaman batu
1: zaman kita mungkin si terdedah kali Flora kali canggih sedikit lah dekat tidak tu
2: walaupun umur kita tak jauh beza
0: jauh beza iyalah
1: umur Zana jauh sikit lah beza
2: jangan perasan.
1: Okey banyak
0: okay, ada komen ke ada di Facebook kita cuba kita baca dari ya rakan-rakan pendengar kita
1: ada
0: di Facebook
1: cuba ke daripada Nuliza Poniman tu aku kenal yang ada telefonnya dulu jenis Motorola Dynatec 8000
2: berapa nak harganya
0: berapa nak harga
1: mungkin harganya banyak 000
0: betul ganti banyak
2: mungkin harganya 8000 sebabnya tulis 8000
1: iyalah tadi mungkin lah nang tu kategori tidak berada tu
2: T20 memang kayangan
1: dari Nuliza tu dari segala kayangan tu
0: kasi ada lagi komen ya cerita baca.
1: Ya, ada tapi komen biasa Syah menyapa. Mulan Ashadi tu selamat pagi DJ berempat dia cute-cute DJ Sarito. Serba hitam DJ Flo. DJ Syah Koya.
2: Okey.
1: DJ Syah jangan kalah kena sidak tiga ya. Okay. Anang alah di Dek Flo katanya. No comment pagi tu, no comment topik pagi tu, dengar aja. Bapak terima kasih lah yang mendengar kami menerusi Randau 360 dengan
0: kita orang pun boleh kongsikan
2: apa
0: handphone kita orang dulu.
2: Pengalaman pakai handphone
0: zaman-zaman kita orang dulu. Boleh kongsikan dengan kami orang
1: kenangan kita orang dengan telefon yang kita orang pakai zaman dulu mare banyak kenangannya. Betul. Kami percaya macam Flora kenangannya apa Flora 3 second I love you.
2: Ya, pengalaman Yon.
0: Okay, berbalik dengan dia. Okay, Yon sendiri lah setakat bermulanya zaman handphone sampai kini itu. Berapa ringgit dah handphone?
1: Kita kira.
0: Yon sendiri.
2: Kita kira lah, si ingat.
0: Si ingat. Pernah ada, pernah masih nyimpan si benda ya?
2: Saya dah nyimpan. Mun tim ada yang nyimpan. Kami si nyimpan.
0: Flo sendiri? Masih simpan ke handphone lama?
2: Tidaklah, tapi masih ingatlah. Terutamanya handphone pemberian bapak lah. Ada dua. Yang dibeli sendiri tak ingatlah berapa.
0: Oh banyak lah.
2: Masih banyak. Bukan banyak. Sebab benda itu terlalu lama sebenarnya. Mungkin ada dalam tahun tu belum lagi beli handphone.
0: Boleh.
2: So lepas tak ada kawan.
0: Kalau Zana sendiri bapa dah start dari
2: orang kaya
0: dari dari zaman penggunaan handphone sampai kini tu. Bapa ingat dah handphone yang ada pada Zana sendiri.
1: Zana atau Syah, Florayon. Selagi telefonnya boleh pakai, Zana pakai.
2: Dengar boleh percaya.
3: Okay. Banyak telefonnya.
1: Zaman dulu, kalau yang zaman-zaman dulu ya, kalau dah rosak, memang Zana simpan lah telefon yang dah rosak. Tapi bila dah mula bekerja tu, memang zaman yang zaman telefon Zana yang Zana guna dah start zaman bekerja tu memang Zana simpan lah masih. Kadang-kadang ada yang masih
2: berapa?
0: Ada yang yang ada disimpan. Masih tahun disimpan.
2: Tahun tu ajak lu.
1: Tahun tu ajak sih campur tahun-tahun yang sebelum tu. Kami rasa telefon kami yang dah lama-lama yang kami simpan mungkin dah sampai 10 gigabyte kok di rumah ya.
0: Ada,
1: tapi ya dah lama. Dah lama lah, ada yang dah si dapat digunakan.
2: Ada apa fungsi
1: ni? Ada si berfungsi. Zana just simpan-simpan aja lah.
0: Simpan-simpan aja lah. Zana ada menyimpan handphone antik-antik.
3: Boleh hantar pergi museum.
1: Sila ada handphone antik. Handphone yang dah zaman bekerja tu, dah handphone canggih dah.
3: Maksudnya, nya kerja selamanya kerja di RTM-nya ada lebih 10 gigabyte handphone yang si dipakai.
2: Kerja belum sampai 7 tahun. Handphone dah 10.
1: Si kadang-kadang
2: tu alasan tu dengan mata kelip-kelip ya. Alasan
1: hadiah pemberian orang. Kita menghargai
2: kemurahnya kawan
1: Zana, menghargai hadiah daripada orang.
3: Okay, okay. Kita orang apa ya teristimewa
2: seperti kawan Zana ya lah.
1: Syah, rasanya banyak.
2: Banyak gadget.
1: Tu atas kayangan lagi tu, label atas kayangan.
0: Nak lama-lama dulu si tahu si dia tuju engkah lagi sebab masa saya rumah di kampung ada terbakar nak. So kami pun barang-barang lama yang ada saya dah si tahu si dia tuju. Cuma sempat yang ada disimpan ada dalam simpanan kami sendiri lah, ada dalam 10 macam mana.
2: 10.
0: Dah lama.
2: Nang kayangan jual tu. Okay. Seri lah yang, sana dengan Syah.
0: Yang lama dulu lah. Yang lama-lama dulu.
1: Tapi kami nak tanya kita orang lah Syah, Yun, Flora. Kita orang suka sih pakai telefon banyak.
3: Si suka.
0: Ah.
3: Merimaskan.
0: Betul.
3: Kami pun pakai hanya sikit handphone, sikit nombor telefon ya. Dari kami ada telefon no zaman-zaman dulu. Nombor sih pernah bertukar sampai kini.
1: Ya betul sama.
0: Kami bukan dapat Zana. Sebab kami terpaksa. Kami terpaksa untuk benar, sebab kami pun sendiri sebenarnya si suka nama kain
2: banyak.
0: Sebab
2: banyak yang tersayang.
0: Bukan yang tersayang.
3: Salah. Kalau yang
1: sebab banyak
3: yang
0: banyak.
3: Banyak cawangan.
0: Bukan je banyak. Bukan
3: yang
0: banyak. Bukan banyak cawangan. Tapi sebenarnya disebabkan oleh kerja.
3: Jangan beralasankan kerja.
0: Lain. Kita disebabkan oleh kerja.
1: Okey Syah, kalau kita jujur. Kini tu kita pakai telefon berapa gigi?
2: Berapa nombor?
1: Tiga nombor juga.
0: Saya ada yang sigit ya, saya ada nombor. Yang memang ya aja dah yang saya ada nombor tapi just untuk pakai live. Kasih sigit lagi untuk record voice. Sigit lagi untuk ambil video.
1: Ada alasan yang kukuh untuk kerja.
0: Sebab kami, sebab kekerangan kerja ya, yang menyebabkan kami terpaksa membawa 3 gigabyte handphone tiap hari.
2: Okey, masa tu terimalah alasannya.
0: Kalau macam kami rasa macam kerja kami macam biasa aja, mungkin sikit aja. Kami memang suka makan sikit aja.
3: Bukan kita dulu waktu kita baru kerja dulu. Kau memang ada sampai 2 gigabyte telefon kah? Pakai alasan je kau tu.
0: Saya dah sebab dulu kan memang dah ya ada aktif dengan media sosial. So sikit handphone memang akan pakai untuk live. Sebab apa? Sampai semua masa during kami live ya pas ada orang call apa semua ya. Sebab
2: susah
0: kami
2: orang nak cari kan
1: penggunaan harian kita lah.
3: Okay.
1: Kalau Flora lah, Flora rasanya berapa gigabyte telefon kita? 10.
2: 10 tolak 9. Sigit lah.
1: Sigit aja.
2: Yang sigit tu pun dari mas. Apatah lagi nak banyak.
1: Okay.
2: Sebab saya ni bukan jenis yang orang yang suka gadget-gadget tu.
3: Sigit telefon.
2: Jangan mengaibkan.
3: Telefon merimaskan. Kedua, terlampau banyak telefon, terlampau banyak kita mau isi, nak ada duit.
2: Ya,
3: tok nang kayangan lah dak dua tok.
2: Ah tok. Terlebih kayangan.
0: Jadi nya handphone nya banyak.
3: Tiga telefon. Tiga mau diisi.
0: Si nya nya walaupun dia banyak handphone tapi nya share line je atau si hotspot aja dibuka.
1: Macam sana.
0: Jadi buka hotspot je.
1: Benar sama
3: aja. Agak-agak takut kau tu cucuk muka aku.
2: Kita madah ada isi to, isi lagi,
1: kejap.
2: Isi lagi.
1: Dengar penjelasan Zana dulu. Dengar. Zana memang
2: cakap terus pa bikin.
1: Mengaku Zana ada dua telefon.
3: Okay. Ada dua nombor.
1: Nombor harian Zana memang sikit aja.
3: Satu untuk tersayang.
1: Satu ya memang
3: untuk sayang.
1: Jaranglah dipakai, jarang dipakai, jarang dipakai dan jarang di,
3: yang ada nombor kan.
1: Jarang diisi kredit sebab hanya digunakan bila perlu untuk program di luar.
0: Program di luar. Okay, itu ada.
1: Atas sebab kerja.
3: Agak-agak takut kau tu cucuk aku kelak tangan kau ya.
0: Tu Zana, kita ada tu ada komen di Facebook tu daripada Ibra Mat Akib. Katanya nya dolok guna Nokia 3310 pasal Ericsson, Motorola, Siemens. Sekarang Oppo. Tu Siemens lah, Siemens lah, dah lah Siemens. Siemens model tu best jual dulu.
1: Saya dah, saya dah pakai Siemens. Saya pakai model batu bata. Keras lagi.
0: Ericsson tu ada zaman, saya dah zaman kita orang, zaman kami orang.
1: Mungkin zaman kita Flora zaman batu bata.
0: Jangan buka air Flora, you know.
3: Sahu orang umur kita dua
0: kelas. Aku rasa je Ibrahim atau Akib tu sama zaman kita.
3: Zaman kita.
1: Kami orang sedar zaman ya, kami orang
3: siapa? Kita dah cuci
1: zaman batu bata.
2: Zaman kita orang tu zaman perubah kan, zaman dinosaur.
0: Okay, ada lagi kah komen-komen kita orang di ya? Ada tu tadi ada baca Motorola tu Noliza tadi Noliza. Lapa ya, okay.
1: Tapi ialah banyak orang tu memang ada pengalamannya tersendiri, ceritanya tersendiri dengan telefon yang diguna, telefon dolok dengan telefon kini tu. Nang banyak perbezaannya yang dapat kita lihat. Kini tu antaranya dari segi penggunaan internet lah, dari segi kamera juga.
2: Betul.
1: Telefon dolok kalau diikutkan. Telefon Nokia saya dah kamera.
0: Saya dah kamera. Compare juga Zana dulu kami orang suka mengut call. Compare dengan si tola zaman kini itu si tak orang suka call ataupun asalnya si zaman kini itu.
3: Kini tu banyak lebih pada WhatsApp.
1: WhatsApp. Video call lah.
0: Video call kan. Tapi dulu Zana kami orang selalu salah. Ada
2: bergayut
0: bergayut telefon.
3: Sampai panas handphone.
0: Sampai panas handphone. sampai kata orang berjam-jam. Bergayut dekat menggunakan handphone.
1: Tapi rasanya bukan dulu aja, zaman kini tu pun sama kan Syah?
3: Sama.
0: Zaman kini tu rasanya orang kebanyakan kepada video call, WhatsApp lah rasanya.
1: Iyalah video call.
0: Tapi call memang jarang lah kini tu.
2: Sebab call biasa memang jarang.
0: Call biasa, call biasa. Ya maksud maksud kami saya dengan saya dengan
3: itu.
1: Itulah kelebihan telefon.
2: Itulah pembezaan
1: telefon kini tu
2: sekarang.
3: Sige-gi, kelebihan telefon kini lah. Macam kami yang dah berkeluarga. Samalah kita tu sama berkeluarga. Tapi kami anak jauh. Jadi kami boleh trace location anak kami. Macam kini anak bujang kami dua orang tu tengah dekat Bintulu tu. Tengah pakai kereta kami. Kami dapat trace location berapa kelajuan yang mbak kereta semua. Daripada apps yang dekat telefon ya. Jadi telefon kini tu nya mesra alam lah. Dan dapat kami memantau anak kami di sini yang berada. Walaupun yang ada aku kat situ, tapi yang bukan kat situ, kami dapat trace nya juga.
2: Untuk Syah pun sesuai lah.
1: Ajar Zana supaya
3: boleh
2: memantau pasangan Zana.
1: Supaya Zana senang memantau Flora.
3: Sebab ya anak kami dekat kucing ya. Mun kami langgar lokasinya dekat hostelnya ataupun dekat tempatnya belajar, kami si bisin. Tapi mun kami langgar tiba-tiba ada melelat eksen, kami nanya dini deh dia tok, kami rasanya tahu. Nya akan terus mada aku pergi tok pergi makan. Jadi bukan kita macam ni mada, bukannya saya ada privacy bukan, tapi untuk keselamatan. Sidaknya pun ada boleh langgar kami dok bapaknya pun sini keberadaan.
0: Bagus macam ya sebab ada teknologi yang dapat men-track sini ke keberadaan
3: lokasi. Yes, betul.
2: Satu pun untuk keselamatan.
3: Yang penting telefon yang mbak pergi sini-sinilah ya aja.
1: Dan bukannya aja sebenarnya, ia pun boleh mengesan keberadaan kita kalau kita ada install Spot Me.
2: Ya. Untuk mengelakkan pasangan kita curang kan, Syah? Hmm,
0: ah, saya kah?
1: Okey Syah, ada juga komen tu Syah.
0: Ada. Kita baca komen.
1: Sumbai Abing tu.
3: Orang lama tu.
1: Firstnya pakai Ericsson, kayak then Nokia, Samsung, Oppo. Katanya morning to you all, good topic kita orang pagi tu. Banyak jenis telefon yang nya dah cuba tu. Sumbai Abing.
3: Nyampai YFM Sibur. Hanya dolok lah, hanya pencen.
1: Bekas mantan penyampai.
3: Ya, hello Mr. Sumbai.
0: Hello.
1: Halo juga kami. Okey, Pak Bunting, terima kasih yang
0: jaman make Ericsson, no? Nokia, Samsung, Oppo. Oh, tu tim kita juga tu.
1: Tim kami
2: kita Flora. Kita ada tim tu.
1: Tim kita tim telefon biasa aja Flora.
2: Tim public phone.
1: Tim public phone, tim telefon rumah.
3: Tim public phone nak tekan asta dengan bintang ya sambil bertelefon. Saatnya lama lagi kelakar.
0: Penasih. Zaman dulu, sampai contoh si yang ya.
1: Ini tahu sana.
0: Dulu yang pun skrin kecil je.
3: Sebiji baca baca SMS ni.
0: Kepas ya kami orang boleh type macam-macam ya. Make
3: cik perlu nangga.
0: Cik perlu nangga gig. Yang pun nombor satu ya. Satu nyadakan ada ABC. Satu ABC nah kami orang dah hafal lah benda ya.
2: Tapi kalau macam kena tu. Pakai telefon laju buat kerja lambat.
3: Menyindir nampak.
1: Dahsyat. Baru besar. Yalah orang padah tadi sambil makan sambil minum air.
0: Tangan dulu macam ni macam ni aja. Tangan minum air. dia tu mau tekan dua gigi tangan megang. Terlalu besar lah.
1: Benar ya Syah.
0: Okey. Jadi sedar atau sedar?
1: Dah tiba masanya.
0: Dah tiba masanya.
2: Kesimpulannya.
0: Kesimpulannya untuk Ion sendirilah.
3: Kesimpulannya ada pro and con lah. Nak lama dengan yang baru. Saya dah lama, saya dah juga yang baru. Jadi yes. Kita menghargailah teknologi terkini.
0: Betul. Okay. Zana sendiri?
1: Kalau Zana lah kesimpulannya. Apapun telefon kini tu, belilah ikut kemampuan. Terutamanya budak-budak, anak-anak zaman kini tu, janganlah ikut kawan. Janganlah terlalu ikut trend handphone yang ada sampai membebankan.
0: Si kini tu ambil tengok Zana, yang pun handphone kini tu walaupun yang murah, yang pun teknologinya lebih bagus. Kurang sama dengan yang mahal.
3: Betul. Cuma yang pun prosesor yang murah.
1: Tapi kami langgarkan Syah, zaman kita banyak yang lebih terikut dengan trend-trend handphone yang terbaru. Betul.
2: Seperti yang di sebelah tu. Baru je beli handphone.
3: Pergi kedai.
0: Padu hati topiknya kawan dia tu.
2: Bukan. Dia sebut diri sendiri.
1: Telefon tu, telefon hadiah.
0: Banyaknya hadiah. Banyak
1: Advan awal hadiah.
0: Setiap tahun dah ada hadiah handphone.
1: Kita menghargai pemberian orang. Kalau Zana, terus terang Zana, selagi handphone Zana bagus, lagi lah Zana pakai.
0: Okay, untuk
2: kita tu kesepian, ada orang merik.
0: Okay, belum sendiri.
2: Kesimpulannya, tak kisahlah handphone yang canggih ataupun tak, yang lama ataupun yang baru. Yang penting jangan salah guna.
0: Betul.
1: Jangan salah guna.
2: Ya, ajaklah kesimpulan.
0: Okay, untuk kesimpulan bagi kami adalah hargailah momen penggunaan masa zaman handphone dulu dengan zaman kini itu.
2: Masing-masing ada cerita tersendiri.
0: Yes, ada ceritanya.
1: Zaman yang akan datang ada handphone yang boleh kita keluar terus ke tempat
0: kita
1: orang.
0: Kita sudah tahu.
3: Macam pintu Doraemon.
1: Nak
2: laku lah. Bilu ni lah. Terus medak kawan.
1: Nela tahu.
2: Pergi kucing terus pergi kucing.
1: Nela tahu ada
0: zaman handphone zaman akan datang. Kita tahu 20 tahun akan datang. Handphone just macam ya keluar api macam ya just kita macam ya aja
3: ada keluar badan is tekannya lalu keluar is tek
1: terus keluar Flora terus tutup Zana
2: terus scroll bukan Zana terus scroll.
0: Ada komen lagi kah sebelum kita nak tutupkan tirai?
1: Ada tau Syah.
0: Baca
2: Zana
1: ringkas saja daripada Ujoh Caung. Salam.
0: Salam.
3: Salam balik.
0: Salam balik tau. Ya aja.
1: Apapun yalah terima kasih lah kepada semua yang Setia bersama kami di Randau 360 dengan topik yang menarik hari itu tentang telefon. Apapun telefon anda, jagalah baik-baik telefon. Berharga semuanya. Telefon pun berharga.
2: Betul. Walaupun pemberian orang, hargai.
0: Betul.
1: Rasa pedas.
2: Rasa pedas.
0: Apapun, terima kasih. Jumpa lagi. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye.

semuanya dengan apa tuh hiburan-hiburan yang dimainkan pada pagi ini. Semestinya menerusi siaran radio Bintulu FM. Salam mesra, salam ceria, selamat pagi Isnin. Saya nak ucapkan kepada anda semua yang terus setia mengikuti siaran radio Bintulu FM, masih lagi bersama kami DJ Zana, kekal menemani pagi kita di jam yang ketiga ini, jam terakhir untuk siaran radio Bintulu FM, segmen rentak 97.59 pagi hingga 12 tengah hari. Anda boleh ikuti siaran kami di Bintulu menerusi frekuensi 97.5 MHz, ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu. Pagi ini sekiralah anda yang berada di Bintulu, anda yang berada di luar Bintulu, Miri, Sibu, yang berada di Betong, Sarike, Kuching, yang berada di Sabah, rakan-rakan dari Semenanjung, rakan-rakan dari luar negara yang terus setia mengikuti kita di aplikasi RTM Klik dan juga di Facebook RTM Bintulu. Terima kasih Zana ucapkan kepada anda semua, dan pagi tok semoga semuanya kekal sehat, kekal ceria, dan jangan lupa senyum jangan kurang, walau di sini juga kita orang berada. Dan suka Zana nak kongsikan cuaca pagi ni cerah berjerbu di sekitar pusat bandar Bintulu. Sama-sama kita jaga diri, jaga kesihatan, kurangkan aktiviti di luar, terutamanya yang ada masalah kesihatan, terutamanya masalah pernafasan, golongan warga emas, kanak-kanak, kurangkan aktiviti di luar, dan sebaik-baiknya pakai pelitup muka untuk melindungi diri anda daripada jerebu di luar. Baik, pagi ini seperti biasa di jam yang ketiga ini menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda, mana yang nak titipkan salam, ucapan pagi tok, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, kita orang boleh layangkan terus komen-komen anda bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu pagi ini. Walaupun terima kasih Zana ucapkan kepada Jamilah Joniman Iman, katanya selamat pagi DJ, selamat bertugas. Kita juga ada Jaiton A, selamat pagi, selamat bertugas katanya, semoga ceria selalu, dipermudahkan segala urusan tugasan kita pagi tu. Semoga sehat selalu, terbaik DJ, terima kasih. Agnes Indai Robin, selamat pagi, apa khabar orang Bintulu? Apa khabar orang Bintulu? Kalau Zana, alhamdulillah Zana sehat pagi tu, dan Zana mendoakan agar semuanya kekal dikurniakan kesihatan yang baik-baik aja. Katanya semoga sehat walafiat selalu, ceria ceria selalu, cuaca miri pagi tu panas katanya, minta lagu DJ, lagu Emelina asyik untuk hiburan diri sendiri dan semua yang mengenali diri saya di mana jua berada. Semoga semuanya sehat, dipermudahkan segala urusan. Jangan lupa juga untuk bahagia. Amin. Dan seterusnya juga rakan kita Timbul Tawau, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi juga, selamat bertugas. Kita juga ada Rugayah Merikan, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sentiasa dipermudahkan segala tugasan. Amin. Kita juga ada Junaidi Laing, selamat pagi dan selamat bertugas, terima kasih. Dan seterusnya rakan kita Iba Vincent, selamat pagi DJ, selamat pagi juga Iba Vincent, dan selamat pagi buat kita semua yang terus setia, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Baik, kita layan dangdut dulu, lagu daripada Emelina, asyik untuk anda semua menerusi Radio Bintulu FM.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ya, semoga terhibur semuanya. 11.22 minit pagi. Sebuah hiburan menghiburkan anda sebentar tadi. Cinta Bandar Tasik Selatan. Olan, baik cuaca bin tulu. Mendung bercerebu pagi ni. Jaga diri semuanya. Mana yang belum pergi minum air kosong, banyak-banyakkan minum air kosong agar badan kita semua kekal terhidrat. Mana yang sedang makan ketika tu, selamat menjabu selera. Zana ucap sambil berhibur mendengarkan radio Bintulu FM. Masih lagi menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda seperti biasa. Mana yang nak titipkan salam, ucapan pagi tu, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaan kita orang dimainkan terus menerusi radio Bintulu FM, boleh layangkan terus komen-komen kita orang di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Pastikan mana yang belum lagi mengikuti laman Facebook RTM Bintulu, bolehlah like, follow, mun dapat share terus Facebook RTM Bintulu, dan terus layangkan komen-komen anda, kongsikan bersama Zana, salam anda, lagu permintaan anda di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Baik, seperti apa yang kita sedia maklum, Zana nak kongsikan juga berikutan keadaan jerebu semasa serta bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap yang tidak sihat di beberapa kawasan. Kita dipahamkan Majlis Islam Sarawak juga menyeru seluruh umat Islam untuk bersama-sama menunaikan solat sunat hajat pada hari itu, Isnin 24 Ogos, selepas solat fadu maghrib bertempat di masjid dan juga surau masing-masing di seluruh Sarawak. Sama-sama kita bermunajat agar Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat musibah jerebu dan juga memulihkan keadaan udara serta memelihara keselamatan dan juga kesihatan seluruh masyarakat utamanya di Sarawak. Dan kita dipahamkan juga di Bintulu tahun tu Majlis Perhimpunan sempena dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Bintulu juga dibatalkan susulan keadaan jerebu yang melanda ketika ini. Dan perkara itu telah pun dimaklumkan menerusi surat daripada Pejabat Residen Bahagian Bintulu pada 21 Ogos yang lalu kepada semua kontingen sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Bintulu. Dan pembatalan itu selaras dengan arahan Majlis Islam Sarawak yang tidak membenarkan semua aktiviti luar sempena dengan sambutan Maulidur Rasul di seluruh Sarawak berikutan keadaan jerebu semasa. Jadi apapun, sama-sama kita berdoa agar bencana jerebu segera reda dan juga keadaan kembali pulih seperti sedia kala. Baik, 11.25 minit pagi waktu sekarang. Esok hari sambutan Maulidur Rasul. Jadi esok hari juga cuti umum. Mana yang merancang nak bercuti, berhati-hati, berwaspada selalu. Dan apapun, kita mendoakan mana yang merancang nak memulakan perjalanan jauh, terutamanya yang ambil cuti ya. Semoga semuanya sentiasa berhati-hati di jalan raya. Baik, 11.26 minit pagi. Terima kasih rakan-rakan setia kita yang terus setia, terus layan, terus melayangkan komen-komen juga pagi ni bersama Zana di Facebook RTM Bintulu. Kita juga ada Parisma. Hai semua, katanya selamat pagi DJ. Semoga sehat selalu, minta mainkan sebuah lagu Sulaiman Usup. Lagu Pergilah untuk hiburan pagi tok. Terima kasih. Saniah Ganti, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga. Selamat bertugas. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu. Sehat-sehat selalu. Amin. Itu yang kita doakan. Agar semuanya baik-baik aja hari tu. Sapian Podin. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran. Salam katanya kepada semua sahabat pendengar Bintula FM. Nak minta lagu hari ini, lagu Ramlah Ram, Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Dan kita juga ada Rosalina Francis. Selamat bertugas. Salam kepada semua pendengar pagi ini. Semoga dipermudahkan semua urusan. Kita juga ada Nora Ngah Nora. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu hendaknya. Dan seterusnya, kita juga ada Alexis David Binyu. Biju, selamat pagi katanya. Semoga ceria-ceria selalu. Ha, cuaca di Betong baik katanya. Minta dimainkan sebuah lagu Kenangan Semalam Olan untuk hiburan Sylvia, Andrew Bada, Nora Niti Abdul, Alice Spencer, Caroline Mead, Cecilia Maloney, Abby Mary, Dawa Tenggoling, Cindu Embuyau, Bulan Pengerindu, Majori Albert dan semua rakan-rakan Facebook yang lain dengan ucapan semoga terhibur. Salam manis di angin lalu. Terima kasih. Kita juga ada Andrew Ibi dari Tata minta lagu Luahan Hati. Salam buat Mak Ilum, Mak Siti, Mak Rin, Jadam, Mumung, Fabian, Murad, Jambai. Semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Terima kasih Andrew Ibi. Dan terima kasih juga kepada rakan setia kita yang terus layan mendengarkan radio Bintula FM juga pagi ini. Jambai katanya, selamat pagi DJ, panas cuaca di Tata, minta lagu Kumpulan Akar Biar Betul. Dan salam katanya ditujukan khas kepada Poli Masing, Stamos, Aida Manja, Haji Putih, Mary Ayom, Induk Kenawit, Andrew Ibi. Salam ceria, salam mesra. Semoga semua pendengar kekal sehat dan dimurahkan rezeki. Happy County DJ. Terima kasih Jambai. Dan terima kasih buat kita semua yang terus setia, terus layan mengikuti radio Bintulu FM. Baik, 11.28 minit pagi waktu sekarang. Mana yang sedang memandu? Memandulah dengan berhemah walau di mana jua destinasi yang ingin dituju sambil berhibur mendengarkan radio Bintulu FM.

Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.

sebuah hiburan daripada Ima Kifli. Luahan hati menghiburkan anda. Apapun masalah, apapun yang anda rasa, perasaan gelisah, luahkanlah kepada mereka yang dipercayai untuk mengurangkan segala rasa bebanan di hati. Baik, 11.43 minit pagi waktu sekarang. Apapun, semoga semuanya terus terhibur, terus ceria, terus layan, terus setia mengikuti siaran radio Bintulu FM. Sekiralah yang berada di rumah, yang sedang sibuk di dapur, kelentang-kelentong di dapur, yang sedang beristirahat, yang sedang mengemas rumah, ataupun yang sedang melayan karena anak-anak, pagi tok sambil buka radio Bintulu FM mendengarkan hiburan-hiburan yang dimainkan. Semoga semuanya terus ceria. Mana yang sibuk bekerja, sambil kita orang polah kerja, sambil kita orang layan mendengarkan hiburan-hiburan pagi ni, semestinya menemani pagi kita, menceriakan hari kita hari tok. Walau apa jua yang kita orang sedang pola, semoga dipermudahkan segalanya sambil layan mendengarkan radio Bintulu FM. Baik, satu informasi menerusi berita RTM Sarawak, kita dipahamkan ini adalah mengenai bacaan indeks pencemaran udara IPU di Bintulu meningkat kepada 125 setakat pukul 10 pagi tadi, sekaligus kekal pada tahap tidak sihat. Dan kita dipahamkan data sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS di portal Jabatan Alam Sekitar menunjukkan 4 lagi kawasan yang turut berada pada tahap tidak sihat. Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu IPU 194 diikuti Kuching 176, Samarahan 172 dan Seri Aman 158. Bintulu meningkat hari itu setakat pukul 10 pagi tadi bacaan IPU 125, dan kita dipahamkan 8 kawasan lain masih berada pada tahap sederhana dengan catatan Mukah mencatat bacaan tertinggi 98, diikuti Miri 87, Samalaju 86, ILP Miri 85, Sibu 81, Sarike 79, Kapit 76 dan Limbang 71. Itu satu informasi mengenai bacaan indeks pencemaran udara IPU. Dipahamkan di Bintulu meningkat kepada 125 bacaan IPU setakat jam 10 pagi tadi. Ialah tangga luar memang udara yang cukup berjerebu di sekitar Bintulu. Jadi sama-sama kita jaga diri semuanya, jaga kesihatan, walau di sini juga kita orang berada. Baik, selamat pagi saya nak ucapkan kepada rakan setia kita yang seterusnya yang terus melayangkan titipan komen pagi ni. Kita juga nak menyapa rakan-rakan setia kita, komen yang kita terima juga pagi tu datangnya daripada rakan seterusnya Ali Sini. Selamat pagi, katanya minta mutar ke lagu Ensiban Ari Ramles Water. Katanya kena merindang bala kaban Facebook ngau ke ngelala endak tinggal ngagai Joshua Tut menyana di Bintulu serta kami serumah di rumah belawan Sungai Menuan Kapit serta bala kaban jauh ngau ke Semak endak alih sebut. Katanya jakob pesan Arab ke teperindang pagi tu. Terima kasih. Terima kasih juga Ali Sini. Jadi terima kasih saya juga rakan-rakan yang lain yang turut melayangkan titipan komen juga datangnya daripada Jaiton S. Semoga dipermudahkan urusan kita hari itu. Kita juga ada Doblin Kebaja, baik cuaca di Batu 15 Kuching, Serian. Semoga ceria-ceria selalu. Kita juga ada Ros Liao, selamat pagi DJ, selamat bertugas. Panas cuaca kami di Bayan Tasik tapi masih berjerebu. Minta main sebuah lagu Iban, Meligai Pengerindu dari penyanyi Anthony. Harap sehat-sehat selalu. Dan seterusnya Rugayah Merikan, selamat pagi juga. Semoga dipermudahkan segala tugasan. Iba Vincent, selamat pagi. Rini Sabai, selamat pagi juga. Jaiton A, selamat pagi. Rakan-rakan yang lain, Rachel Merikan, Jeffrey Rahman Jimon, selamat pagi.
pagi. Ha, Jamilah Joniman Iman, selamat pagi juga. Dan seterusnya Timbul Tawau, Rashidah Edi, Agnes Indai Robin, Junaidi Laing, Ibrahim Mat Akib minta mainkan lagu yang Wali Band untuk hiburan sahabat semua di mana jua berada. Semoga sehat ceria selalu. Terima kasih Ibrahim Mat Akib. Kita juga ada Jessica Itan, kita juga ada Abdul Latif Poli, Roselina Francis dan ramai lagi rakan-rakan setia kita yang turut melayangkan komen-komen pagi ni di ruangan komen Facebook RTM Bin Tulu. Baik, kita hiburkan anda dengan sebuah lagu Iban, lagu daripada Ramles Water. Dengarkan Ensiban.

semoga terhibur semuanya. Ramli Suwarto Ensiban menghiburkan anda. 11.53 minit pagi waktu sekarang. Ha, nampaknya kita dah pun berada di penghujung siaran untuk segmen Rentak 97.5 edisi Isnin 24 Ogos 2026. Dan seperti biasa, tepat jam 12.30 hari tok kelak, siaran Radio Bintulu FM akan disambung siar dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Kuching. Jadi apapun, terima kasih atas kesetiaan kita semua yang sentiasa setia bersama Zana menerusi Radio Bintulu FM, walau di mana jua anda berada, sama ada yang mengikuti kami di Corong Radio, yang mengikuti kami di aplikasi RTM Klik, dan juga yang terus setia bersama kami di Facebook RTM Bintulu. Terima kasih rakan-rakan setia kita, Merdan Ashadi, Ujoh Caung, Ali Sini, Doblin Kebaja, Alexis, David Biju, Jambai, James Pengiran, Timbul Tawau. Ramai lagi Zana si dapat nak sebutkan ke semua nama-nama kita. Kita orang tahu siapa yang sentiasa setia bersiaran bersama kami. Dan apapun, mohon maaf mana yang titipan komen salamnya si sempat Zana bacakan, lagu permintaannya si sempat Zana tunaikan, insya Allah Zana akan tunaikan di pertemuan yang akan datang. Jadi apapun, esok hari Selasa 25 Ogos, cuti umum sempena menyambut Maulidur Rasul. Salam Maulidur Rasul kita ucapkan kepada semua umat Islam. Jadi jaga diri semuanya dengan keadaan musim jerebu kini tu. Semoga semuanya jangan memandang remeh dengan keadaan berjerebu. Semoga kita semua sentiasa dilindungi selalu, dijauhi daripada segala perkara musibah yang tidak kita ingini. Sama-sama kita doakan semoga jerebu semakin reda, dan semoga kualiti udara di Sarawak terutamanya kembali pulih seperti sedia kala. Baik, dengan ini Zana mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi semua. Bye-bye.

0: Terima kasih kerana bersama kami di Radio.
1: Selamat tengah hari peninggal mulai dengan aku Min Meliza bab berita tengah hari YFM 24/8/2026. Pengeramai berita bisik tanggung pengawak yang di kaban strategik perintah ianya nerang ke polisi serta merik penerang ngagai orang mayuah. Sapit Menteri Nembiak Lombak Ngomain Mordi Bimol madah ke pengeramai berita ukai semutik nabur ke penerang ajak tak megak nyawup perintah merti ke isu ngak utai ke di guna rakyat. Pengeramai berita megak sama udah nyawup nentu ke pengawak ti dipejalai ke perintah oleh dipadah ke engau terang ngagai orang mayuah. Ya mansut ke Jakoto ba pengrami apresiasi pengeramai berita Sarawak di Kuching. Mordi megak sama bisik meribasa ngagai raban media. Ti udah berbendar merik lansak berita kelebih agik ti bekawo nga upis Menteri Nembiak Lombak ngau main. Ya madah ke gempung pengawak antara perintah ngau pengeramai berita megak patut majak di Kelatika ngambil ke orang mayuah sama nerima penerang ti betul. Bak sebengkah hagi pengawak Mordi Bimol madah ke upis Menteri Nembiak Lombak Ngomain KBS sedia berundang ke langgur penemu Hari Perintah Sarawak tinggal suang ngelati ke pemansang lombak basikal di Menua Tu. Langgur penemu tu nyengkaum pengawak tinyedia ke velodrome ti nadai udah digagak di Sarawak. Mordi mansut ke Jakut tu leboya kengenang pasar pemujur Adib Adha Adnan Hari Sarawak ti nyadi champion ba acara Kerin ba lomba kediatur ba Velodrome Nasional kemari. Pemujur Adib Anha Andan ti berumur 20 tahun tu udah merik midul emas ke terubah Sarawak dalam lomba basikal trek ba pengrami ke sekali tu. Angin bak lima kandang menua di Sarawak nakak pukul 8 pagi tadi mengkang endak manah ke pengerai. Belalau ke penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS, upis rampak menua serian ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU ke pemaduk balat ianya 192. Untuk ditangkan kesemarahan ngau Kuching kesama ngerikut IPU 176, Seriaman 158 lalu Bintulu 109. Berbak ngonya, 8 kandang menua ting rekod IPU Jalan Pembersi ianya Mukah, ting rekod ke IPU 97 sama laju 88, Miri 86, ILP Miri 84, Sibu 80, Serikai 79, Kapit 75, lalu Limbang ngerikut ke IPU 69. Mensia Mayo Mega udah dilalau ngajakuk tinggal sosidak ngurang ke pengawak bak luar rumah serta semampai berjaga-jaga. Kelebih agi Maya IPU manggai bak ikas tindak manah ke pengerai. Pengawak Madam Kapi tinggangus ke kampung Rijab Samunsam di Lunduk di Tampung Baru Sarito. Bila operasi upis bomba menua Sarawak, madah ke pengawak ti masuk hari ke-5-nya dekat endur sida madam ke 0.1 hektar agik kadang endur ke agik angus. Pengawaknya megak sama dipejalai ke unit bilun bomba ngena cara water bombing dikena madam ke api bak tebal lagi endur ke angus. Penusa angus kenyari 4 tu kemari udah ngangus ke kandang nur ke buliah 2 hektar. Pengawak Madam Kapinya dipejalai ke orang ari upis bomba lunduk Sarawak Forestry Corporation ngau Immune Belt Enforcement Team. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari, nyadi berita tu tadi ditusun Monica Gary, ari beliau berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri, nyadi Malaysia Madani, kesejahteraan didikmati. Jadi kita dia tu terus bergulai dengan YFM Sibu bak ngelah tengah hari.

Siti lagu. Kena mungkal awak kita iba awak ngelau tengah hari YFM di Sibu. Jadi meri sama tengah hari peningah. Nama berita gaya hari kita di menua kita tentu ya gaya sebun kita itu. Nah ya ngirau kati tanta japa ya puji Tuhan kami di Sibu itu dalam kandang dua hari itu bisa hujan kira ke nyak meh ngurang kaget sebun kami di Sibu. Kalai nanti nitiah ke berita ke bisa didingat tadi pihak mereka gaya IPU atau ketika pengamai angin di Sibu di Tok Naya bisa nurun hari berapa hari ke udah. Enggak punya peningat tu sem program kita di Sibu nada tentu ya berubah. Kala sudah tu lagi dia kita deka mendiang ke tau keninga ke pesan berat ngau pesan batang ke bisa diterima di YFM Sibu. Di Tampuang Baru ngau program randau temuai pukul 12 tengah tengah hari itu. Enggak punya peningat ditangkan ke ngau program Squad Trio pukul 1 ngale hari seberau kita begulai ngau menti siga hari studio rekaman kita di Kapit. Ngau nya sitel lagu ke tengah hari itu kena muka lawak kita ke tengah hari itu. Tentu ya kita jam kita tu benung pambekan ya pula sekolah kini tau ke benung ba rantau jalai benung bersekut belapak aku. Sitel lagu hari Wat Rock begulai ngau Florence Bulanto, Selangkar Pintu Ati.

Gunya peningat terus ngau pesan ke bisi diterima di YFM ke alai pesan ya ke Trubah tu hanya siti pesan pemati datai dari tuai rumah Dana Ana Adin dari Tanjung Latap Sipu berpesan madah ke apaya ianya ex tuai rumah Adin anak Limbang udan adai di Sbita Sipu lalu dekat di Sengai ber rumah Dana Tanjung Latap di Sibu lalu mayang itu ianya 24 dari bulan 8 2026 menyentuh ngagai 25 dari bulan 8 2026 lalu dekat dianjung kena 26 dari bulan 8 2026 nyalai pesan tu dituju ngagai kapal melayan ia ke ngelala nian tu tadi inya kengelala ni yang ex tuai rumah Adin anak Limbang di Sibu Bintangor Bawasan Sungai Menyan Sengan Pemegak Kebang Melayan di Rumah Bajai Sungai Naman di Kertau Helangup Sepau Pemegak Kebang Melayan di Pulau Dudung Sungai Asan Sungai Salim Nanga Salim Pemegak Kebang Melayan di Ranan Kenawit Kuching Miri engau di sebarang lain kita pesan tu madah ke ex tuai rumah Adin anak Limbang udan adai lalu dekat dintu ba rumah Dana Tanjung Latap di Sibu lalu dekat dianjung kena 26 hari bulan 8 2026 sebarang tanya kita tau telefon ngagai Dana anak Adin ba lumur 019-658-3234 nya pesan ia ke Trubah lalu pesan ia kedua tu ianya Siti pesan gawai hantu diterima dari poni anak bunya madah ke pengawak berantu ke niang emak ya atau ke indaya nya ama anak sayup atau ke dikelala engau bini bunya lalu pengawak gawai hantu tu dekat diatur kena 29 hari bulan 8 2026 hari 6 lalu dekat diintu diadu ke lalu diintu bermalam ngau pagi 30 hari bulan 8 2026 nganjung bungai ke pendam nyalai pesan dituju ngagai kapal melayan di Lubuk Jok Sungai Tengah empat buah rumah di Kuntuang empat buah rumah Entawa Bayai Ibul pemegak kapal melayan di Pakit di Kelasin pemegak di Menua Pegai Batu Lintang Undup Apaku Ulu, Ilik, Sebujuk, Sama Radau, Pihak Megak Kabar Melayan di Kawung, Sebangkui, Sungai Putu, Ngau Megak Kabar Melayan di Merakai, Ngau Kabar Melayan ke Hengelala, ni yang ama anak sayup tau ke ni yang bini punya. Ia ke atur diatur pengawak tu, inya bak rumah, tuai rumah, Jati Menalang Asar Batu Lintang Undup. Sebarang tanya atau telefon ngagai poni bunya anek ya balumur 012-815-3413. Pesan ya ketiga tu mega siti pesan ke datai dari Perida anak Majing madah ke Indaya ianya Miri anak Lugam Lugum Kunanduk Baru pesan datai dari Perida anak Majing dekat madah ke Indaya Miri anak Lugum tau ke Iba tau ke Indai Duda tau ke bini Nia Majing anak Dinggai udah nadai 23 hari bulan 8 2026 ianya hari Minggu kemarin lalu pesan tu dituju ngagai Kabang Melayan di Sungai Musah Ketibas Kabang Melayan di Sungai Takan Ulu Takan Ilik Pemegak Kabang Melayan di Nangan Tawai Ketibas Kabang Melayan di Nanga Sepadi Kabang Melayan Kebiau Tengah ngau Kebiau Ilik Pemegak Kabang Melayan di Rumah Michael Anak Geruma di Nanga Lajan ngau Kabang Melayan di Ulu Lajan Sung ngau Kabang Melayan ke Bukai ia ke Ngelala Miri Anak Lugum tau ke Iba tau ke Inai Duda tau ke Bini Niang Majian Anak Dingga itu kita dipinta datai ngagai Rumah Cecilia Bunso Nanga Kebiau Jalai Takan Ketibasung Laban Miri Analunggum
Miriana Lugum tau ke bini ni yang majeng udah nadai. Lalu sebarang tanya, kita tahu bertanya ngagai Perida anak majeng balumur 0138114326 tau ke ngagai Sita anak majeng balumur 0111496038. Ke sekali itu mega Siti pesan pemati nya pesan tu datai dari Edward Lumbai anak kalau nuju kabang belayan di skim sekarang lubu antu nanga delo sebang pelai pi mega kabang belayan di Batu 10 Serian, kabang belayan di Sungai Kabang B Serian, kabang belayan di Entayan Kambung, Lebur, Bukit Kisih, Miri, ngau semua kabang belayan kenalan disebut nama itu. Kita pesan tu madah ke bini Edward Lumbai anak kalau ianya Dami anak Munti tau ke Indai Chi udah nadai 22/8/2026. Lalu niang Dami anak Munti itu dekat di Sungai Balamayuh kena malam hari 1 ianya Sarito 24/8/2026 pukul 7 lemai bak rumah Sidak Yampu bak Kampung Lusut Jaya 5A di Miri. Lalu pagi hari 2 ianya pergila 25/8/2026 niang tu dekat disemayang ke Gereja St. Barnabas di Miri pukul 10 pagi, lalu dekat di Anjung ngagai pendam Anglican Lambil pukul 11 pagi. Sebarang tanya ya ke Siliak, kita tahu telefon ngagai anak ya, ianya Jimmy Lumbai, balumur 0198297535 tahu ke ngagai Fifi, ianya Ucho ya, balumur 0128922238. Lalu itu dipandah ke Nur alamat rumah, ianya Kampung Lusut Jaya 5A. Miri. Engau nyak peningah nyak sekedar pesan ya ke sempat dibaca aku ba awak ketai ba jam ke terubah tu nanti semua udah tu lagi agi bisi awak ketai ndur maca pesan ke bisi diterima di aku dekat nanduk tok ke maca baru pesan ke diterima. Ngarap ke semua pesan ke bisi udah dibaca aku nyak tadi peningah terang serta datai ngagai kita ke dituju pesan. Engau nyak sitik lagu ri Duna bertan ba sitik pengrindu sebedau kita terus ke program kita nangkan ketul lagi bawa randau temuai begulai ngau pengeluar program kita Lucia Thomas Kasau.

0: gambar tau kemua temuai kita. Adi bantai tau ke diayan ke kami bawah Facebook kita, Sibu FM. Dan sebenarnya siapa kempai like atau terus like lalu follow kami po Facebook. Nah, jadi ke dia tau beri selamat tengah hari lalu ke kita sebuat.
1: Selamat tengah hari DJ.
2: Selamat tengah hari DJ.
0: Ya, lawa baju sida ya. Nah. Bercurak mansau.
2: Ya, mansau.
1: Laban kat ngumar waktu festa eh.
0: Oh, ada ngasai ku baju waktu festa kita warna biru nah.
2: Ya, betul. Official baju sigi warna biru tahun tu.
0: Dinga ta peninga dulu aku tanya na buka rahsia orang ngumpul ngawa. Au, jadi berita mana tentu ya ke Sarito 8 nanti kita berarti ke Wata Festa Sibu Jaya atau Site program ke selalu ya nerima sambut ke mana hari bala peringat kita datang bedau kita negok tu 8 kita ke ngasu antara kita sebuatlah siapa bagi kuling lansak bakau ngau program ya ke Kumai Carnival Sibu Jaya tahun 2026. Tajapan udah ambis saya kuna dai ke salah kita negok mimit programnya ngambil ke bala kena datai ke ya maya tok subak tok kesedak ke Jawa nak tinggal ke senentang hari program bakal ke bisik di pejalai ke dalam timpuh Carnival Sibu Jaya nya nah.
1: Jadi pengawak Sibu Jaya Carnival tu tadi ya berpun ke 20 hari bulan 8 lah. Dan ya, lalu nangkan ke pengawal opening ceremony ya kau kita deh 22 bulan 8 mayanya kami bisa tetamu hormat Deputi Chairman Ari SRDC ya tu tadi mewakili chairman lah Ari SRDC dan ya, mayanya kami bisa program Ratu Enik Kebudayaan Sibu Jaya final dan ya, kemari kami bisa ngajar dance untuk Anambia nya antara program-program kami ke Bisik Maya Sibu Jaya Carnival lah. Takat tu aja kami empu program nya tadi laban Bisik pengawak gig ke Bukai boleh ditanya kita bengkah ke Bukai lagi.
0: Oh, okay, mayu program bukan.
1: Ya, betul.
0: Awak yang kena buat sebujanya tentu Bisik bala temui kerja bahasa kedatai berjadi ke programnya. Siapa kini Encik Benefis? Boniface Ambrose.
1: Kesarau-sarau.
0: Oh, kesarau. Sesuai keberimbangan.
1: Jadi, ya ke tetamu kehormat kami yang tadi, hari Chairman lah, Deputi Chairman pun hari SRDC.
2: Hari SRDC. Dan ya, bala sida ketua bomba Zon 4 Sibu dan yang mewakili ketua polis Sibu Jaya Sarjan Wasli lah yang datang pada masanya dan kami orang daripada MCOP pun sama kak. Dan ya
1: nak lupa gak bisik bala kaunselor-kaunselor kita
2: bala sida kaunselor dan yang bala sida partners ke dalam bak Sibu Jaya bakal sida kerayah masjid berbisik datai ke sida mayuh bala sida persatuan wanita Sibu Jaya GP motocross club Sibu Jaya mayuh sida datai masa pembuka Sibu Jaya Carnival.
0: Oh, kata kita tiga mendak sambut orang mayuh ngagai Carnival Sibu Jaya ke tahun tu nanti dibanding ke tahun-tahun ke sebelah tu.
2: Tahun tu ya agak mana ya bisa improvement gak lah daripada tahun ke tahun. Jadi masa openingnya pun ya mayuh lah acara yang menarik. And then bisa MC jemputan terbaik dari KL DJ Sonic terang ramai ke malamnya
0: sehingga dia ni DJ maupun
2: bisa
0: bertanda
2: bisa
1: nang cukup ramai lah malamnya ya ke tahun kedua itu keudah lah di pedak kami bisa dalam 3,000 lebih lah lebih kurang lah untuk tahun tu nanti di pedak mata lah dalam lebih kurang dalam 5,000 lebih. Maya opening ceremony itu tadi.
0: Aku mendak panggau besar kita. Nanti bakal tahun seberapa tu, ia dinggah ke tunggak ngagai stadium na. Atau nama ke tahun tu kita milih andur ke nyelai lagi. Okay. Nyelai muka aku laban di baik kita ke ngagai pasar deh. Angkanya bisa kebuah kini puan.
2: Wata Fiesta
0: Sibu Jaya. Sibu Carnival Sibu Jaya.
2: Sibu Jaya Carnival sikit berdia tempat kami suba ya nadai tempat bukai. Laban tempatnya sangat strategik. Ya bak mau jalai dan ya berdekatan ngau semua area komersial kami kita boleh ada area komersial lah.
1: Pasal lah
2: kira ya tadi dalam masa bisa Carnival atau bisa Fun Fair at the same time aku campur

0: Wow,
1: masa yang sama pun akan membantu bala sida businesses untuk meningkatkan lagi sida yang penjualan. Ya, ukai seminar untuk carnival-carnival ketua aja nak ya untuk semua business partner si kebaria.
0: Nyadinya senentang carnival Sibujaya kebaru aja udah habis peningan ya. Hanya pula ngagai water festa Sibujaya. Tok teke narit ati. Mensia mayuh nintiang tahun ya.
2: Betul.
0: Aku pula ngagai bakal tanya aku tadi nya noe nya berubah ke tahun tu nya baik ngagai belakang stadium ke nama kebuah kini puan.
1: Laban tahun tu ya pada water fiesta Sibujaya tahun tu ya edisi ketujuh. Jadi tahun tu ya akan diadakan dalam skala yang besar. So masanya lagi kami akan menyediakan pool yang besar lah bah areanya. Jadi sebabnya kami orang pindah ke lokasinya pergi tempat yang lebih sesuai daripada aspek keselamatan semuanya memang diambil kira sebelum kami menetapkan bad ini kami orang Kak Ngadu Water Fiesta Sibujaya. Jadi tahun tu sempena ngau 30 tahun Sibujaya sekali ngau edisi yang ketujuh. Kami orang memang ambil keputusan ngadu bah pekarangan Asman Hashim Community Sports Center lah.
0: Laban bisik kau mendak gelembungnya udah diuji ke orang sarinya
1: nah. Ya, betul.
0: Saya aman je nah.
1: Bisik. Nyak baru sikit. Okay, bisik ke.
0: Okay.
2: Bisik sliding pool ke. Tiga tingkat pool dah.
0: Ya, kena kita yang ngerantau je
2: nah. Ya, kita yang ngerantau ya pada ini. Laban ke edisi ketujuh atau besar lagi hari ke tahun ke udah. Nyak meh kami ngadu ke ya bak pekarangan stadium tu tadi deh. Laban ngambil ke dua sida bala ke mai aneh, bala pindai ke mai aneh yang tadi boleh bermain sama agak. Badia deh.
0: Oh, kata ikannya tadi, namanya berkawal ngau dua kita ke ngerantau kakun tadi balan menjakau. No. namanya siapa kuliah ngau mana dia pek aku mana labannya mana sambil kita ke berperindah ngau kita ke bertimai ngana pupu sabun.
2: Ya, betul, betul. Jadi semua lah ya ke
1: nak kira
2: atau yang nang ira umur tuai biak tau sama manggang lah laban to tadi. Semua penduduk Sibujaya lah, kalau luar penduduk Sibujaya tu tarik deh.
1: Laban ketok ya free entrance ya, yang narai maya masuk. Siapa-siapa ke free masanya anemit pun dah mula cuti school. Ya cuti school 29 hari bulan dah start dah. Jadi kami kat mai bala semua ke semua area Sibu. Tau ngau ngerami lah water fiesta tahun tu laban tahun tu yang memang dalam skala yang besar lah. Which is aku ya Mbak Sarawak the only yang provide pool yang besar asai ku Mbak Sibujaya.
2: Ya,
1: yeah,
2: betul.
0: Aku
1: bandu bukai macam nadai je aku madak.
0: Nyoba kau water park
1: ya,
2: kurang lebih ya.
1: Anak buah ya lah kira ya.
2: Nyo nomor dua Sunway Lagoon lah.
1: Ya, cuma tempat yang very limited tapi untuk tidak mengecewakan semua orang, that is why bisa inflatable pool yang besar.
0: Udahnya ada kata ke garek ke dikena. Nah, ngai kalau gay nyu namanya nyu berkain ke datang mudanya ke mana.
1: Tahu gak berkain.
2: Jadi garik kena kita mainnya nadai tatek lah. Reti ya tadi dah ya mina sa kita berbaju bertancut lah reti ya tadi. Oleh kena kita main dia ya nadai namanya
1: nadai
2: larangan. Larangan apa-apalah asal kita berkena ke baju berkena ke tancut.
1: Yang bersesuaian.
2: Yang bersesuaian. Ya betul.
1: Yang bersesuaian. Oh,
0: kata ke ungkup bala anak kita ke main pestua yang tarik deh. Tanya deh. Sekali ke kita hari engkau bisa nyedia ke tau ke sidak
2: mereka terempuh. Ya, bisa. Jadi pistol air tu tadi kami bisa nyedia ke ya limited lah reti tadi ya nak mau berapa tu akan dibagi secara random lah munyi kau kita ya, siapa cepat dia dapat meh tadi tu tadi deh lah bayar random siapa tumu datai sida ya boleh ngambilnya lah extra semua ya kempu pistolnya tadi deh. secara random lah tanya.
0: Ya, siapa dulu boleh yang mana?
2: Siapa dulu boleh. Ha, lah
0: tu ya ada. Semua ke pening ah nanti kita kerja subuh jangan ngipak peston tadi nak kita mana.
2: Tapi anak ngirau laban mayanya mega bisi orang ke berjual dah nanti dah. Berjual ke pistu air.
1: Makanan-makanan
2: dah, gerai makanan bisi mega mayanya elok.
0: Tahu ngomai ke direk pistu?
1: Tahu.
2: Boleh ya, boleh beli dari luar ya.
0: Puang ngigah mai siapa kena ada tek ke kang mane.
2: Ya.
0: Legenda nyamai ketua ada kedegi nang kilak kora aja yeah. Kora. Mesti kan ni mai pengadire. Au, kati baka kita ke Ari Engkop tu. Lebih ke kita ke ngatur program ke bangsa tu. Kita meda program tu ulih narit orang na Ari sudut tau kari segini entar eh.
1: Dari segi pelancongan to adalah salah satu aktiviti yang membabitkan daripada umur paling biak sampai ke tuai lah, ya macam family pun event. Labannya nandai nandai baka kini kita kat madahnya more to teenagers dia to dah. So bala sida akhir ini sida ya selalu mai bala ucuk sida datai kia. So benda yang to yang kami orang main propose kami orang lah, kami suka kat mana the family impo event yang datai beramai-ramai laban maya tok memang mayu parents yang busy kan. Jadi masa event Water Fiesta tok semua ambil kesempatan okey kita bisa event tambah gate free why don't kita spend masa bersama-sama ngau bala ne kira ya tadi lah.
0: Ya. Yeah. Oh, to tanya ngagai kita tiga atau kita target tu deh. Bakal kita nemu ba Sibu Jaya tu ne. Bekeni penatai ai kena kita nyela. Hari ni tadi pun ya kaku sekali ke kita ngemai aluri ke dirempu hari engkop to ke bise ai bala bomang ai ke bala sarok penemu tu ngemai ai nya Sibu Jaya kena ada ai. Main ke ai no.
1: Ya, ana irau nya. Laban ai to ukai kami orang ke ngambe tanya lah ha. Ai yang kami orang supply to memang ai yang kami orang beli. Ya ukai di free ambil kat nak. Tapi dengan sokongan bala sida seni bumi kontraktor, sida ia pun bisa mereka berapa ikat ni dua tong luri lah.
2: Luri,
1: luri lah. Tengkernya untuk Water Fiesta to.
0: Nama hari host ni lah manjit dengan sida ke main dia.
1: No, dari tangki yang pun.
2: Hari tangki luri ya deh. Ya bisa hostnya deh, nozzle nya nya deh pancit ngagai bala kedia lah. Sama gelap
0: deh kita pancit korai.
1: Ya, laban faham gak ko? Laban sida selalu ada Sibu Jaya dengan ada air. Mangga gak air kita. Nah, kami memang nandai kat madah ya to supply daripada
2: Kemen free pipe lah.
1: Okay. Memang yang akan dibeli.
2: Dibeli.
1: Ya, dibeli. Dan yang memang akan ngena apa namanya tadi pipe-nya yang akan dipastikan airnya sangat-sangat bersih. Then ya ukai diadu semasa sida ya siang hari ketok nak tengah malam.
0: Ngau sida agai baka tong biru ke udah ditugung kita belakang studio sekali kena disewa kita tau kena sikit
1: dibeli.
0: Au ngambil tetau terang peningan ya. Au engko beli air ke dirembo kena kita main.
1: Ya. Faham.
0: Sambil kita ke mana-mana nya bisa berperindang kini.
2: Bisa kita perindang. Jadi mayanya ialah kita bisa artis iban kita ialah ke belagu ianya Ridor Grace Wan, Harry Francis, Shima Tawil, ngau Lucy M. Pihak mega kita bisa DJ Sonic lah. Jadi MC kita mayanya ialah deh.
0: Kira ke bakal bawa menua talent memang itu ialah. Sampai mana benda orang belagu berjoget-joget.
1: Ya, betul. Bisa Zumba agak paginya. Ya,
2: bisa Zumba pagi.
1: 6:30. 6:30 start Zumba.
2: Dan ya, maya artis iban kita nya ngagak belagu lah reti tadi dah kita bisi game gak ngagak game bisi baka pass the water game nya tadi deh dan ya ngau Bloom Storm Challenge dan ya water limo kena kita yang ramai kage deh suasana ba dalam water festa tu lah festa air kita deh. Ya.
0: Jadi tentu ya bisi bala pemesai gak datai maya tu lah siapa kini nah.
1: Masa tu kita yang berhormat Datuk Sri Haji Abdul Karim akan datai untuk officiate Water Fiesta. Ya akan datai.
0: Oh, kira ketua mayu sokong hari perintah hari agensi yang hari UPS ke ukai dikuasa perintah atau ke di swasta kita ada.
1: Ya betul.
0: Oh, jadi yang kau bisa kita tinggal ditanya aku kak sebut kita tiga bisa?
2: Kata
1: mungkin Ambrose boleh nyebut pasal konsert kan?
0: Suara
1: ya, boleh nyebut pasal konsert kan?
2: Pasal konsert kita.
0: Konsert Sibujaya.
3: Mayang konsert Sibujaya kita bisa artis, bisa sembilan ikut artis.
0: Sembilan.
3: Sembilan ikut artis. Dengannya bisa dua ikut artis dari Kuala Lumpur. Ianya Mimi Fly ngau Aisyah Raino. Dengannya kita bergulai ngau artis Hafiz Suib, Harry Francis.
2: Ya betul.
3: Ngau
1: Ricky Anderson,
2: Ramblers Water.
3: Ramblers Water Mawan.
0: Malam 29 ya.
2: Lima hari bulan. Jadi konsert carnival kita ianya 5 hari bulan 9. Tu sama agak free nadai dibayar deh. Semua tahu sampal detail lah.
0: Dua hari ini tadi tanya ya.
2: Boni.
3: Dua yang tadi dalam stadium Azmah Hashim Community Sports Center.
0: Bakal ke sebelah tu.
2: Ya betul.
3: Bangku ya, pama datang tu mungkin sikit boleh depan lah. Pama datang lawan ya sikit.
0: Berdiri.
3: Berdiri.
0: Saya rasa nanti sebut ke konsep mana yang berdiri, yang boleh bertanda.
1: Ya. Tapi yang naik rau lah, tajak yang nadai cukup mayu kerusi kan, ya bisa LED screen besar buat TC-TC-nya. Saya punya main ke pedak LED screen dia pedak aku.
0: Oh, nukudnya berhentai ke?
1: Berhentai ke.
0: Oh, jadi sebenarnya tanya ke penudi, nanya ke pengarah hati kita, Siti dah ke utai ke, kak dia temu ke tau, nadai ke salah saya ko ada tau mayu program kita itu diketu ke dulu ke Tegau menua kita ke sebun sekali ke ba program Sibujaya tu ila berkena ini angka kita bisa plan B nyangka utai tau nyade ini
2: plan B kami nanti bakal utai tau di tangguh lah bunyi kau kita dah labang kita nemu dia tau suasana ba kita menua Sibu lebih lagi berkaitan kau Jerbo deh. Nanti semua yang ditangguh kami sikit nangguh kaya ukai bermana yang berhenti lah seperti yang tadi program yang tadi ya kan bisik siti tareh ya kesesuai ngau ya laban pengawak tu tadi melibatkan keselamatan ngau kesehatan bala penduduk lah komuniti Sibujaya tu tadi deh. Jadi sikit bisa ya tareh ya lah deh untuk plan B. Titik-titik tetap sama lah. Nak
0: ke kita yang beranau tu sampai bisa nerima nama-nama lah.
2: Sampai bisa nerima nama-nama. Laban ke ditemu ke dia tahu lah. Sibu dia tahu dah kira dah sedahna lah.
0: Baik khas namanya jelan ya.
2: Ya betul.
0: Jadi keperluan sebenarnya untuk anak kita sebuah nangkanya bisa pengarap hati hari nuan dulu lah Boni ini berkawal konsert Sibujaya.
3: Anda ingat kena ke 29 bulan 8 Sibujaya Water Festa. Anda yang nak datai mesti sampai datai ngemai pistol trempo. Siapa datai tumu ya boleh pistol. Anda mayak kena ke 5 hari bulan kita mesti datai baru 5 hari bulan 9 ianya kita berpindah dengan 9 ikut artis bisa 2 ikut anggap persembahan lah Little Birdie ngau Mitiu ngau main sampai. And then mainnya siapa dah duty duty dah tai sikit ada boleh bangku lah mesti kena tertumbuh. Ya jalah.
0: Ya, ni aja pesan dah berupa ke bangku je.
1: Jadi gagal. Make canvas gagal kita.
2: Duduk bak baru.
1: Piknik.
0: Lalu piknik. Nak kuda
1: ya. Ya betul.
0: Dan yang kedua atau tadi Encik Emros?
2: Jadi bak pengerap aku Siti pengerami tu pengerami besar deh bak menua Sibujaya. Ngarap ke bala komuniti atau ke penduduk-penduduk bak Sibujaya tu tadi sampai datai ngau kita yang ngerami ke pengawal pesta air tu ngau konsert carnival Sibujaya tu elak deh. Jadi pengawal tu elak terkena ke 29 hari bulan 8 pesta air kita munyi ke sebuah boni tadi lah. Ya ke tanya danya konsert kita 5 hari bulan 9 sama-sama sampai datai meh ngerami ke pengawal kita tu laban dia nadai dia bayar.
0: Ya. Kena kita berperindian. Kau ujung tahun ni.
1: Ya.
0: Ni sudah pendau gawak sepanjang tahun. Tunggu ya tu. Nyu mana?
1: Iya.
0: Nyu beramai. Alu ngaji nuan tu tadi puan.
1: Aku daripada segi pelancongan kau kena madanya kau angkat ke nama Sibu. Aku harapkan pesta air tu menjadi salah satu faktor lah untuk angkatkan nama Sibu. Lepas berkucing kita bisa rainforest. Bak Sibu at least kita bisa ya kita bisa Borneo Culture Fest festival, tapi by area Sibu Jaya specifically ya, Water Fiesta. Dan ya konsert konsert rakyat lah aku kira madah uliah madah pihak laban konsert tau ukan berbayar. Ya. Dan ya bala artis yang kedibaik pun ya memang bisa nama pu artis.
2: Okey calang-calang lah
0: nanti kita. Ya, tiap tahun ku menda. Ya. Nanti ke Niva Sibu Jaya atau sikit sikit wow lah yang pu program.
1: Ya. Harapkan semua orang datang, bisa apa-apa pertanyaan atau telefon ngakai kami ka. Bisa banner ba sampai ngau Airport Junction Sibu Jaya dia atau telefon ngakai kia. Kami boleh jawab semua soalan lah. Yang pastinya Water Fiesta ya free entrance, konsert Carnival Sibu Jaya pun ya free entrance, nanti berbayar. Cuma kat standby mai pistol air drink pun.
0: Jadi terima kasih ke penerang hari kita tiga ne.
2: Sama-sama DJ.
0: Hanya tadi peningan ngelansak berkawan dengan Water Fiesta Sibu Jaya pemaka Carnival Sibu Jaya kebaru aja udah ambis. Ngarap ku tetok terang lalu datai maka utai ke dikunsi utai ke debaik sedia tiga berdalam program ranau temuan kita ke tengah hari itu. Hanya Puan Nur Betty ngau Encik Emros pemaka Encik Benoi Fiesta jerak tata kita.
1: Oh no. Kita ada jerak pemain kami.
0: Ila kita bertemu baru ba tanya-nya namanya ba Water Fiesta.
1: Temu baru kita ila.
2: Temu baru ba.
1: Hari 6 tu nak berasa ya.
0: Ya.
1: Hari 6
0: tu. Minggu
1: tu. Ya, hari 6 tu. Minggu barunya dah konsert Carnival.
0: Ya. Ana lepas kali kita sama bela malik beri tu ila.
1: Ya.
0: Rantau beri ya.
2: Bela ngumsai pangan direk.
0: Jadi terima kasih peninga tu nak aku boleh ngok kita ba dalam program tu.

0: ngoài nhá.
1: Eh, raya gede mada utai nyungau nyawa nyawa memadisnya kita tempat berita deh. Tepada mata aja ni ni buat tempe tempe ya.
0: Amu juga awak. Pedah deh. Macam merkoh pengen derai ini seruainya. Sepan tadi Mia. Ya. Ni ke Mia ni demianya dia. Ini gua nama sesepako nama seruainya ini gua.
1: Eh, dek tau nyuka Mia seduai kebibat baru dekat nama nyanya. Pilek ke mata ada kebirunya oh. Ngari ke menua Sarawaknya ke Mia Tok sikok kena baju mansaunya Dan Mia yang ngari ke Johor Amat kat sama ke nama seduai Teng nama kan ni hari tadi di kemudak baru dia tok ke nemu Ayo
0: Nei Amat mereka sesebab kau kan nama Tok tadinya ah Umbak ke ini lipai ini bilai Nya Udah agak bertangkut-tangkutnya Ni ke pedaknya
2: Yahoo Menang Mio nya nye. Aku ke nyabak nai. Menang tipis samatnya. 33-34. Apo?
1: Hei, tetap menyak menang wai nabi lai. Tipis kena tipis menang menyak wai.
0: Nama tak sampai aksi kau nyoko. Udah lah leh. Kau nama kedamik nyabak
2: ya. Ih, tu sehati menyak. Nak patut ke leh ketawa. Ya nama dek, pama leh ketawa apa ya? Nee, tukur ngau keneng. Sikit bakal nyok meh. Ila uji baru ke.
0: Nui gau ke kuai ini kuap. Bapa lama saya dah ke Sukmo to datua ne. Kan ini tiang hari ke aku ni ngau orang jemput Sukmo. Nyung hampir ambil hotel tu eh.
1: Apo raya gede tinggal do. Mendah di start dari 15 hari bulan sarinya. Sukma tu dah start datu tu sari tu 24 hari bulan 8 2026 ayo dah ambil ya sari tu ya udah nyai lah kemana kede sambung ngau para sukma bulan 9 ni ni lah 5 ngagai 14 hari bulan 9 2026 nah ingat ke nya engkeh apa untak dia dia nah lah kede nanya baru ke lah
2: bisik tuju semuanya dia tu awi na sumpeng bukai nyamain nanti direknya maya tu mau orang ngigak siapa kenyulut buat lumak ngamain Amek ke bisik ngari ke dunia kita di Malaysia atau nemu ne? Barengat ke tinggi lagi. Nah.
0: Nah tu, ke sukma tu. Amek lele udah uga aku medak sedak ke ngau mainnya. Nai. Entai ke aku medak sedaknya. Belatih ya, keng kaya. Belatih ya. Ngau rekin ngelatih ya. Balau rekin latih ya. Eh, latih ya mainnya.
1: Balak kurs.
0: Oh, kurs.
1: Kenyak sebut dia kurs ku. Kurs? Kurs?
0: Nah nemu ini buah melatih aja meh.
1: Tanya, apa lain garun yang deh? Sebengkaya kita tahu wai ini sumpah yang dini kenyana ngetu-ngetunya dua tahun sekali sukma atau dah ada tahun 2024 supaya ingat deh kita ke dia mada orang main bola tampalnya ba rejam pek dia menua kita nyari tuan rumah sukma 2004 2024 subak deh.
0: Nah, tu.
1: Lo Dewi tahun nan kurang. Tu 2025 ada sarinya. Tu datu baru ne.
0: Yo, asal selalu.
1: Di ni kau lama deh. Kenapa muta mata?
2: Aku temaki hati amat. Enggak balai terlihat menua kita iway. Pada deh pemayuh masih dah ya tajapan Sarawak 22 ke 4 anak kau 10 jam kau dah lalu au 40 emas, ya, 40 perak, ngau 62 kerajo. Uji pulai ke sekalinya, bisa 142 miduo. Nah, baik sidak ya. Nah, patut gagal kita iwai ni sumpah ya.
0: Hei, si teh nari hati kuai, maya sidak indoknya Belanda. Uji kita tiga, saya tambah si kau dah ngenak mana? Ya, indoknya Belanda, empat kali 100 awai ni gup.
1: Ya, Mia.
0: Ajuk, laju, kena apa? Bakal ketika cuing pada udah datai sepiat kama terubok kai hidanya pelabok ku pai
1: nah ku mandah ke daya mat laju meda ku sarinya wai na sumpah nya me ku meda sari doa sedanya triniang ta blama-blamanya triniang ku mandah ke tau blama-blama nya me ku dude-dude tau tungke sida ke nurung ke selangornya de nyukurang ge sida ya triniang balua dah de lapan menua kita ke sebon Au, nya puji Tuhan meh. Sida boleh minum mas. Nah, mudik sarinya ngalah ke bala tim Ratu Pecut Ari Terengganu ba 4 kali 400. Eh, katike nyebut tadi 4 bahapanya mayu du.
0: 4 kali 100.
1: Ah.
0: Pilek ek bekenyaknya.
1: Ya, 4 kali 100 nya aku boleh ngalah ko renyat. Kecil bala tim Ino Terengganu ku mane kada. Nah,
0: nya ku kita selalu nyebutnya ini gua Asai ku kita tiga sikit boleh ya.
1: Ni buat sport dekat kapus. Ni bo. Aku pakai kita itu.
0: Ingat si kau dah agak siapa
1: nak. Ini bo ni buahnya kau udah ngangau sebayan dan ada ke sport kita itu.
2: Ya, laju mana biar kerudinya. Eh. Kati kena mo ya. Ni biar kasari loncengannya. Tadi boleh meduang kerajo ya, mayang 400 meter. Nah. Baru mau 4 kali 100 nya. Ya, dodi sekali mencuat au. Eh, kati kena mo ya. Omela Otavia Kode Nyadau. Ha, nya nama ya. Eh. Mengat terpedih hudu menyebut nama.
0: Ini wilayahnya, meh. Pengalaman 40 tahun Sarawak tau. Nada kalau boleh mah. Kena ikut. Nada mau ku nyebut utainya. Ini gua quartetnya.
1: Oh, quartet. Acara quartet. Pia, Mia, mana dia kebercakap dalam live telefon daripada kita nanya quarter ke mana?
0: Quarter gue ya, empat kali seratus. Mau gue nyebutnya pemuda Sukma tu dah tu. Hari 1986 subuh, tena salah aku. Po, nak kalah Sarawak boleh mah? No. Amal laju sidak tu. Asai keberapa sekian ya? Nah, datai seminit. 46.89 sekian. Belanda apa? Di ni ngelawan pengajarnya ne, ini gua asal kau tahu kita ngelawan. Oleh tengah.
1: Munye kau ini bila pol lawan, kau yang antai dekat ngelawan kenya. Tahu tahu narae giga daripada ini narae sudah empat jam ngempo kaki trobo atau munye kau dah sudah empat jam aja lah jauh. Aku tahu, gay tanya aku tahu gay gila kau dah semua utak ada maga kata una ada maga yang ne.
0: Utak mana ya?
1: Nyak si teman ada sudah kemain terjunnya. Aku tahu. Nah entuh nemu nyebutnya, tanya banyak aku muda bapa hari itu aku dah aku muda bertelepon ucap aku dengan hotel manjung. Nya me berita madah ke skuad terjun Sarawak deh. Pen mo deh. Ha. Tapau sida ambil selapan itik midu masnya. Hari 12 itik mas diperbuat ke bermain terjun tonya. Bapa itik jan ulih sida ke mana deh?
0: Lapan.
1: Kira ada dok.
0: Na cukup jari ku tambah pegek. Oh. Tambah tunjuk kaki.
1: Nah, ayo gas untek denya ada guna.
0: Ni buah me.
1: Ku malah kedua deh. Wai ini sumpah ini bilai. Lacuk pala sida ya tamak ke dalam air. Mau amat. Amalan ni, wai. Nara merciak sekali, ai. Panai terjun. Udes tu, wai. Jungkel lunge. Bapa pantas setai terjun. Kau mana kedai? Tak sebakau.
0: Kau tak kenal deh. Ia terjun ke ai. Kena kenal lah cuba tamak ai.
1: Nai tamak ai. Tapi nara merciak.
0: Nara merciak. Kena kenal.
1: Jom tengok kita tahu. Tinggal si kau pelapak aku. Bata papa ni nah.
0: Pelapak kau melampai beti sayanya.
1: Ya. Kau kau.
0: You know. Buka kunci terjun tapi ya.
1: Jaga.
0: Kita coba main dai. Lantai apa main wai? Ni mau lihat kini tau. Coba main kita keliat ni. Nam rejuak kita keliat. Nian hari je mata mesai ni ingat. Ku dek coba.
1: Merejuak apa yang ada.
0: Ingat kita gemiat coba nya. Asai ku lihat kita bakanya terjun tunggu yang pala. Sertai suai dek ini bila. Aku ada baru hanya medak dua dek.
1: Nah ibu. Kami dua kak bunuh dek. Suai dek terjun hata dek. Nengkila ada baru. Aku mana kedai? Nah,
0: ente tinggi yang parah em sama ada baru dia.
2: Asai ku mana ge kedai tuju nak bilang kau kebun dia di nalai. Tu nak dai te kengai. Uji dai me. Ame den sepe. Orangnya bisa berlatih au. Ku mai di Singapura. Tu nak dai te ngai tu nak.
1: Ya, aku mana kedai bunyi ko jako wai inai bilai aku tau. Mana ge de trejo nak bilang kau kebun dia. Nah. Deknya berjaga dan itu ke sintian orang ke terjun ke belanak nam lah pak umur deknya pada kemana kedai ni mandi yang dek berjuak mandi yang dek belanak
0: banget nak merangsang kaban sekali tau merinsau dah pukul yang dua dek tau ni mungkin kamu nawa pelabak kau kau mai dek kita udah kamu bono ke serta ya mat kau ini gua dek belamanya
1: gua kehua kau kedainya dia palak kau aja. Kita itu baik beranak ke Sukma ke Bukahi ke ngadainya. Nama kita temu dia dah?
0: Ya, aja. Ketemu ke aku, Ratu Pecut Sukma Selangor 2026. Nak siapa nama nabiannya? Izzato Mushi, Mufira. Ha, Rimnua Terganu. Mak, baca wu si dari Terganu tu Belanda ni.
1: Baca wu.
0: Subah, tahun 2024, Sukma Sarawak. Boleh hidup pirek ya? Ba, acara 100 meternya. Tahun tu boleh hidup mah ya? Amat tegal bala nabi atau wow. Nya sidak kata kena nama ba kejohanan MSSM tahun 2025. Ampai tai mi do mau lia Belanda. Ba cara orang Belanda to belama boleh.
1: Tau sikit tegai tau e ke betu doang nya tau ni mi tau. Eh mda de ya udung hari ke menua Malaysia mi Belanda ke menua luar ni nak tenan tu nemu ke nama main nanti lebih hari menua Sarawak menua Malaysia nak nemu ku nama main ke ente mi udung hari ke sikit laju ni itu mi asai ku ku aku me. Tau ni ni ngade ante bisa ratu pecuat bisa raja pecuat ya. Tau panari Selangor tau. Eh Selangor nama menua antara wai?
0: Tadai Terengganu.
1: Ah, Terengganu. Tau pari Terengganu Raja Pecut Sukma Selangor 2026 tu. Nyah nama ni miyaknya. Dennis Iftka Muhammad Rosli. Nyah. Tegau nak hau sidaknya din wai?
0: Pari Terengganu ni yang sidak.
1: Ah, ratu ngor Raja Pecut tau.
2: Mayu ah nama menua kita itu tegau au. Padak dik. Bagenak ente main kita pekit ke Pak Sumo tau. Uji dah madak. Bak main bola. Tanpa dewasa. Nah, tim laki ngau tim ino oh, juara ngalah ke atlet dari menua bukai. Nyak si tek dak lumak kerinnya. Pan mido mas. Ah, ulian de biak. Eh, ke bernama kati ke nama yang Adib deh. Nah, ngaga sejarah barunya. Pelumak kerin ke terubah Sarawak. Boleh mido mas ba main tu. Eh. Macam mainnya. Nyau nalah kingat. Mau ke untek tu dah tuai.
0: Nai, nama ke indau nya nyape? Ma jae ka kauda le ale, hama ka po.
1: Hama nau, uma menya ma je namanya Mio da Mio nyape ya. Sabe ka le ya menya ilang uji baru ke
0: nya. Ke nyape wai sitai jo.
1: Ba ya, ni mangas sekanya nama gaga ya nyu barawon ketiga ge mi bat semi bat. Eh, satu kedua tadi lubeh nao gage slow. Eh, nao wa udah rezeki menya padang ka jalan dunya pri pego. Ku temada telepon dah hita rep tunggu yang tunggu dah ga mi nama ngan jadi tumpiang ke TV telepon nya. Nya
2: eh. Nao le sabe ke yo nya. Suba Sukma 2022. Ilyas Ghazali nya boleh mas. Ya. Suma 2024 Miki Ghazali ke boleh emas. Nya Tok Suma 2026 Mia Ghazali ke boleh emas. Orang tergambu saya dah tahu. Hei cukup tergambu saya sebilik tu buat motai.
1: Nya
0: Nya Nya Nya Nya Nya Padam betul handphone ku tu. Nya Nya Nya Nya Banglah tahu lu ke betul handphone tu. Pansal kita tiga Meli, nama tu Meli baterai handphone. Eh, Meli handphone baru 5 bulan.
1: Hei, jago. Wah, kaya aku jago. Kumai deh. Padahal baterai jauh akan ngecasnya. Dia, kau Meli baru. Meli baru. Naiku, apa punya?
0: Bakal arai buruk masuk Meli baru buat.
1: Naiku, dia jago buah. Kau apa punya?

0: Nyala ya Siti pengrami kenarir ati mensia manyua ukai semina di menua Sibu teng di serata menua Sarawak atau ke di menua Bukai ianya pekit Miss BDCF tahun 2026. Nyala dia tau borang pekit Miss BDCF tu udah keluar lalu dekat ditutup kena 23 hari bulan 8 tau ah. Pekit tu sigi dibuka ngagai Induk Dayak. Artinya Induk Dayak Ulih, Induk Kayan, Induk Kenyah, asaya bangsa Dayak. Mesti warga negara ketempul abak Malaysia ditau. Lalu umur sigi dipilih hari 18 ngagai 30 tahun. Ya kage darah. Oh, sampai kalah belaki lah. Nyalai yuran pekit tau hanya RM50. Peninggi ya sige 5 kaki 2 inci. Lalu busy talent udah kami nerima borangnya udah closing hari bulan baru madeh ke maya. Nyalai ke final maya tau pemilihan ya deh. Maya 6 bulan 9 tau semua dekat dipilih lah siapa ke masuk final ianya 8 ikut hari semua ke diterima kami ya. Lalu bala ke 8 ikut tu dekat di pedak kita bak dataran Sibu kena 8 hari bulan 9 ha. Lalu pian mengaku kami dia pasal final tu ha, tahun tu lain dari yang lain bala pemekit tu uliang ngena ngepan bedayu ha, uliang ngena ngepan urang ulau uliang ngena ngepan iban teng maya sida udah masuk final sida cabu ni ya. Sira cabut ini nama ngepan ke dicabut sira ya. So contoh lah nanti induknya induk bidayu nyabut ngepan iban, ngenang ngepan iban le ya. So dia tau kategori ya, ya bisa berapa itu bengkeh ngepan kita dayak ke di kena maya malam final. Ha?
1: Nya tadi berkawal ngau BDCF ke dekat diatur nak lama dah lagi. Jadi ngau nya terus begulai ngau pengelola program kita menti sigi hari studio rakaman kita di Kapit atau orang kuat kita di Kapit tu. Hello Nti.
2: Ya, hello. Selamat hari, selamat Sabtu, selamat jalan ke pengawak nya
1: dei. Nya dei nya mat Nti dan moko Nti aku ngerintai ke apda ko. Juga sebulan Dente, nari ngetau deh. Nama deh robot deh. Betul ada
2: teman deh. Kalau lagi aja.
1: Ukai, ukai. Laban aku nemu deh. Nemu sekali ke balap ni ngah kita nemu tau kena tang aku nemu me. Ngah nanya buat ya.
2: Ngah nanya buat deh. Kita bakal aja ngaji apa ngan dere.
1: Ngah mereka mana gaya berita baik ente ini.
2: Mana gaya berita ni? Ya nyak me. Nama aku kita mesti ransi hati kita yang ngicak ke kita bakal orang kebiak ngeri jauh deh. Malam mana?
1: Aman. Anu guai metua enti bedau tu. Agai tu.
2: Buat ni.
1: Bedau. Munyu ketua. Bedau setengah abad munyu kura.
2: Oh bedau ni. Bedau. Nyok me. Bedau. Sige semampai nama aku kita ransi yang lama hati ngicak kergas.
1: Aman.
2: Omang asai lelumuk ni tiah ke pengumuk istik tu. Lelumuk man ya.
1: Iya, leban nanti baka tubuh kita nanti kaki, jari, untek, nanti dari kena kita kak gaya ya pedih nanti.
2: Ya ah, nanti ya. Baka kereta deh, pama lama ya nak dikenak. Nu, rasa ya jahit gaya.
1: Ya, jadi biar kita ya, biar kena galau deh, kasut kini galau deh, jaga deh.
2: Ada ngelupek ya.
1: Ngelupek ya, ne.
2: Angka kenyak, kenyak kini tulang kita itu, jangka ke ma. Nanti kalau nak dikenak, mulut lepek belah tulang kita tanya deh. Kalau nak diguya-guya yang ngai ya.
1: Ngai, mungkin tulang halus kita dalamnya deh, jaga nemu kari dutup.
2: Ya, apa saja pihak kita ngarap ke semua berita bala peningkat kita bala gerai ngarap ke nama aku kita laban kita itu sikit ya meh hidup tu sikit kerja deh kerja tu sikit makai
1: yeah.
2: Makai tu sikit kerja nya yeah,
1: dia makai ya
2: belum
1: aman
2: di ya yeah. Aku nemu yang kasar itu megak bisa orang ambil permisi ngeranyu ke sekali deh empari dini ke juga
1: ama dini ke juga kita itu mengenya diin teh
2: oh nggak jadi alam pilot nu permisi deh udah gagal bala nek malah nempu komisi bila oh lingo nan
1: oh iya tak sari nya aja apa gila
2: sari deh aja ya ya lapa kati deh ama nama peninggal Pama udah cuti sari ya hari tiga nya nu saya kira satu baru pupungka baru lah banyak
1: amat ati
2: ati paku
1: ati amat oh namo
2: oh nyelai udah kagak direk
1: Iya, ya. Hari satu salah lagi nyawa
2: ya. Salah hari satu karena kau deh. Iya, tapi nak berasa, tidak merasa hari lima Jumaat sudah aku di sini, jadi nak berasa.
1: Nah, dah nemu nak berasa, dah tahu nemu ke bulan lapan tu berasa nanti.
2: Apa mah panjai? Amat panjai. Aku rantau sepuluh bulan bulan lapan tu panjai mas pek kau mah kai.
1: Okay. Mak
2: panjai.
1: Ama benar, leban dia benar tanya ngatur penghidup kita di kapit nanti.
2: Iya, nyok meh. Ante kita berarti kamu ni kuda teman lintang atau dek aku mau dek ukas mina aku jo munyi ke balak kami sebuat tersunyi gerup malam tadi kini ke balai ibaran kan jalan leh ambil kengal berakhir tubuh mau sudah tinu kau nak bola caranya
1: apa nak bola udah kalah ngasai 21
2: kalah ngasai itu
1: nanti anda enggak tahu dua kali lipat tau
2: dua kali lipat ini tanya wala banyak tang aku salut mat amat respect mat ngau sida kau leh ngata terempu ada nyebut orang boleh nomor kita semua sida kena tanya
1: ya mereka tapi puji semua sida ya laban uliah datai tontenya
2: betul tapi puji tepi tangan kita ya tepi
1: jari tepi ya tau tepi jari amat tapi puji tepi
2: jari betul au nanti kita medok nih kemari sida ya tadi deh dilepas dari rumah Jonas ini, yang nama itu apa tahun-tahun ku dah edisi ku dah duit di palan. Nyamai ke jangka aku, orang juga ketemu ke sekali, nanti nu ngetu dulu ya sepe aku deh. Ya udah data ya badannya. Nyamai cari, bayar ge, lagi boleh senyum, lagi boleh nerima midu, lagi boleh bergambar nih. Ya dia, ya sejam udah nyo. Beketar cari. Ayo ketemu ku. Nemu sekali kuasainya. Tanya tadi, meh, utai ke bukannya nanti nak dia tahu ke maya lagi nanti tukai kita siapa lagi nyok deh
1: amat kau deh nanti ada sidak yang kau siapa ke ngeramainya deh
2: ya nanti semua kita yang ngira pemedihannya bulak kami dua ya nanti bakal kena nakal bakal kami dua ngomain nombor pedih
1: ya nanti nak kebukanya kadang udah berunding kan ngagai dua orang berakit ke menua bukai pelabok.
2: Satu sitai dok.
1: Satu sitai dok. Okay. Ukai berdaun tei laban tua kalau ngerandau bala sidak ke anda suai menangnya ne. Nanti sidak
2: hari Unimas tau. Ini mas.
1: Sidak ya berdaun bias kami ngambil. Sidak berdaun ngambil bias berselangau.
2: Berselangau ya. Udah nyira dempu ngatu dempu ke Bali ya.
1: Oh ke Bali ya sidak ya. Nanti.
2: Iya. Ngesok ai Bali ya. Udah mulai nak nemu aku. Apa sedih? Kau bola-bola sedih aku tu muji ngari kita ino deh. Laban bagi menua kita di kafe sarinya. Sida ya dilepas ke seretai. Ini teh kategori deh ma. Umbak kai besar ge nyamai.
1: Beranyut ge sida na. Ya, di ni entai tu. Nyau. Kadang ada bayi ai anyut tu. Masa. Aw lagi nang awak. Entai nama tu. Nusi ke kita nampu yang baru kan entai. Nama kebuahnya. Nyubisai lenyau tu. Umbak ke gaya ai. Mungkin-mungkin kan entai. Aku meda hari gaya sidak ke lepas hari nyapan. Andang ya gaya ai nya. Tahu disebut aku besai ganya. Entai depan dia ke. Ya kau dah diperhati aku sebentar tentang nak awak lagi nanti nusik ke kita. Laban ia bisa dien, bisa meda, pegulai ngau bala orang ke udah ngambil peraya stop ke orang ke ngau akhir. Asyik lagu hari ini je, ngini yang cimit-cimit, udah tok kita ngiga nanti baru awak.

0: nih di tadi
1: Oh,
0: tekelakna lah mau
1: kok.
0: padam kurang berapa tadi sesikian padam kurang nah
1: Sesikin.
0: mah
1: Jangan kau uke tua aja nih.
0: Kai padahal aku pening aku telepon ada poh ama le nyau baru lah po kenapa aku nyo nyetau kai salah lain tau aku ngejauh kenti tu tadi nyet kelap baru nanti lah pan aku. Okey, kita ngiga bentik baru ba studio rekaman kita di kapit. Ini baru kap jakau ke tu dia kabar ni. Nama penyadi berkanya. Ini dah ya. Au, menti lagi ngantik kita baru telefon dia tu. Jadi, hello nanti. Au, hello.
1: Penguji.
0: Au, penguji. Besar ya penguji. Bisa nanti.
1: Bisa, bisa.
0: Ya, okay, salah lain nanti. Salah jari aku. Kalau mayu tekan dia tau.
1: Oh, banyak ke dek? Terus terang dia.
0: Terus terang kau. Ngai kebala kaban kita, teknikal kita ini terkenyit lah.
1: Ini terkenyit ke kau,
0: ne? Ini terkenyit ke kau.
1: Nu bergaul ke dek kau.
0: Ya, aku nanti nyu nampun cerita tua tadi. Engkau yang ngai disebut airnya, pemesai, pengemiat.
1: Iya, engkau yang bisa nyebutnya mesti bisa pengerah dulu dek.
0: Nyok kau aku.
1: Au, tidak ke namanya dalam kadang kami mengatur safari balai rakyat ne lepas kita nemu bersih main ngau rakyat mereka bisa lumak sepibut buat laju deh lanas kita ne mana hari kuda air pan mana lepas pagi hari enamnya bisa hujan mimit kami itu amang mereka peringat mayu
0: ada ber
1: nak airnya kemai mina nu ngurang ke nama jerebu kita ya sembunnya deh. Hari nak gantung angkat nak yang kuang banyak kuaku deh. Dia minta kami sebuat ke minta Rino mak leli nak payung ibu deh. Di ni dengar lah. Dari dari minta orang. Okey kalau hari balon biak deh.
0: Nih kalau balon biak nak kau nak payung tay ya ya kumu tua tu nada nak kau gay aku tau ngai.
1: Nada aku pulai tiap lemai pulai rebeh lama punggu tunggu rebeh. Jadi orang ni kok bergerup tadi, meh. Nggak jadi ngeledoh ya. Ya lele hari orang ke perakit ya, ni yang beh.
0: Lele.
1: Ya semedoh orang.
0: Lele, ama lele. Nah namun nama di ni dua peng lele. Bisa bila si di bau nyawa dia lele. Lele dia. Ngantai itu sih.
1: Lele duga-dugau. Lele empat
0: panas. Empat panas. Eh. Ya nyamai gaya gawak. Ay pensa nyantai.
1: Entar ngawaknya ya baku labau teh jenak suai ada mari no di rengati.
0: Mat. Ada gemna yo meda balap temu ngo balo nanti.
1: Oh, bertemu ngo balo. Begau ku tai ame ke mana yang maka ke sebelah nganti rakyatnya katai kita bisa meda pau puat lebih agi maya berengat ke penuh di final nya deh. Dia pau maya final no no ke

0: tahun 2026 berubah ya.
1: Okey, Uci tenang kau dia. Kau nak ngau nye?
0: Dia nak ngau le. Ni namanya sengaja dia ngau punya.
1: Ana boleh ngau ngau sejarah yang kita.
0: Ya, ngau ngau sejarah kalai bahas tentang powerboatnya 40 kuasa kuda 3 piston. Di baik tidak ya bak kategori kemarin tahun tu tahun 2026 edisi ke-29 berakhir. Bak berakhir ga bisa mega sejarah tradisi baru ke di baik. Dia mendak orang kelumuh satunya memang. Orang kering-kering bujang berani. Dia mendak nyempulang sidak yang nak perahu bisa tiketik buah perahu. Orang ke laki ke kering ke sikat ya pai dia mendak sedaya.
1: Nah, lemet tulang ke sedaya rakyat pada de mak datai dia teh. Oh, orang siang ke atai ya ne.
0: Ente tu lemet tulang. Nah, ulang ya nah dai lemet tulang. Tu lah bulu melaban ya go.
1: Au nya ko ko orang sik de menang ka ti ka le bulu ente. Orang siang ke matai mencari kuat jam sedaya empu.
0: Ya. Dia mendak penyawah tidak sebuatnya deh ke berkayu lah ya semak datai nak ke boleh 1 kilometer udah di lawak sedaya bisik 3 buah itu perahu ke ngemai tidak sebuat antara ini nama aku kita ngena penuh ngena gaguang inai rino mana
1: ni nak gagal gay kemenyan nanti aw tapi puji ya, sudah kemenyan tapi
0: puji
1: aw betul tapi mereka sudah puji berani ke udah
0: ya.
1: Nampak sudah yo menanti dia
0: betul nyempulang sudah ya berdiri ada rumah yang main nak gaguang namanya ada lagi berperau dia
1: tengah
0: dia
1: teringal
0: lain dah sempuat lah bukai lah banyak.
1: Aku tahu dah tahu je buat nanti.
0: Aku tahu dah tahu je buat. Ya, nyak meh antara utai ke Rino Ahmad di Pedak Mata ke di Perhati Kaku. Lebih ke sama nama aku kita. Medak ngatai ke Rempu bawa pengawal dalam kandang 2 hari berunggu tu. Amat Rino wai.
1: Ya.
0: Akai. Saya ke bulo dah naik dah ambil ya separi ku aku.
1: Iya ngai iya saya ke ngai ko ganti ya bahasa ngedek nya ku aku. Udah.
0: Iya betul.
1: Sangat bekanya. Saya ke ngai. Iya. Dan sunyi pelapa ku sare ton dai.
0: Sare nya ku madah ngedek sare ton. Nama bisa puang mimian, bisa kurang gejem pasal kape. Oh, angko orang keranyo cuti ku aku ko tau kurang nama nya udah lelek. Ngau berakit, mada orang ke berakit, nu ngambil cuti sekali meh. Kau nya neh.
1: Ngambil akhir sekali 4 hari berjurut.
0: Aku temu ke sekali. Aku nya meh utai ke nyadi ujung minggu tu tadi pemutusnya sudah nak aku berkunci atau kalau aku berkunci kemarin entah nak ngau peningau kita bahas tentang rumah sibut. Kita mada neh bisa 131 bak genap itu kategori sedak ke ngau cukup mayuhnya neh. Ama ngam gap dengan mayuh.
1: Mayuh.
0: Ke ngau nak ngira meh hari kapit pu kena wit tungak ke dalat kin. Kini ke wang kena sebut pahai nyawa kita. Bin dulu bisa magang neh nyentuh ke sida ari menua jiran kita Brunei Darussalam pan bisa ngenatai ke Drempu tajak pan tenitih ke sida ya dinga-dinga aku kak ngemai perau mayu age ma ne. Dan laban sida ke mangsa bordernya dia bisa cas ya nun ke ke. Kurang mimit ke perau de baik pia aku sida ya. Dan dia pada tajak pihak sida ya suran ngau ba pekit speedboat tu deh. Tajak pan menua kira ya jauh kan berkapit itu ne.
1: Oh jauh menyantai nyo hari nian dan tai umbah ya wo. Au.
0: Yo nya me dia sida ya mantai ke ukai semina pengelali joki ke driver nya pada aku ne. Kadang-kadang tok terpangai bernasib satu. Nama aku boleh kunyebut ke nya ne ma ku menda ne.
1: Au.
0: Panai penyuki nanti kadang Indian ya kure nilo dalam tu.
1: Ya,
0: tinike. Ini benda sedak ke lepasnya. Nak semuanya terus uliah nama ku kita nama ngelepas dalam bus sertai deh. Dia ya belabu. Ada dia minjen ketawa ya ngai jadi.
1: Oh, ngai nyade. Ya tadi. Ya nguji kenya. Uliahnya bepelian. Oh, suweh mak ku medak nanti. Tau 3 tahun aku dah di Sibu. Suweh nak aku ngau medak speedboat nanti.
0: Medak caranya.
1: Medak caranya. Ya meliang-meliang ho.

0: Jauh tuh lagi kok.
1: Oh, ngong, Pak Reza.
0: Ngongkoyang.
1: Oh.
0: Oh, kali itu belepakai saya oma. Iya gak?
1: Aku boleh.
0: Nggak enak nyokabe ya, ame pusian ya, kayak nggak tahu lagi
1: Ya, sebagai ya ke penudi di saya kemarin dan salah pada aku. Lep ke penudi atau kepusingan ke penudi ya. Ini yang palu ngetahu ku deh mah ya, gak bisa nunggu tuh dah tuai. Ini nanti jaro ya, si nung. Nung kuasa ti ya, tanya Pak Kunangau sudah setiap ya. Udahnya, ente. Kalau kau ngau setiap wan. Udahnya si tek ke pada aku mah, ente aku mendak si nak ya ke boleh lumur. Ya, kalau sikit bakal, memang kita boleh utai. Munyi ko ranau sida entade. Gagal mo kita na patunya pe ya.
0: Au.
1: Gagal me.
0: Yo.
1: Au. Yo udah me ya. Namanya speedboatnya. Udah boleh nombor satu deh. Udah masuknya. Maka ku teh satu dua tiga ni kau ku tempu sudah grup yang ngagai kai bisa ke mana eh.
0: Alu
1: ni kau ku
0: tempu. Ni kau ku.
1: Ya.
0: Ya, jadi ni ro. Ni na balas sida ibu ayo na lele antai. Berapa nyawa dan nyawa ke nyinyian.
1: Betul.
0: Nah.
1: Betul, betul, betul. Terima kasih yang agak dengan komuniti penganyur ke udah ngatur pengawak ke Beketuk ni. Tidak Beketuk. Nak ke ketua tu bergelumu, nak ketua tu nurun ke pasar, kadang bisik menyebut, eh, pedih mah palak mendak ramai, eh, kapak punya yang megi dulu meh. Nyak meh, nak sebab kau agak kita itu, nama?
0: Oh, minat tu, nak sebab kau.
1: Minat nak sebab kau, udah nyak. Aku berasa mereka tapi puji mana lebih lagi dengan gaya bini-bini inai-inai orang kenyukung sedang kesedang belum mak perahu bola juta. Ia ke belum mak daripada tua kemarin sana banyak jatuh kepada ia ke ngetir sinyin ya kebetulnya berbulan-bulan berminggu-minggu ini nyantai kira minyak semuanya. Ada itu pula yang magang nyantai perayu kebisa nomornya tang pengerinoknya.
0: Ni dia benda bala bini, bala tanya bala ni sedekinya indah pada aku.
1: Ya.
0: Nya dia ke pemakai ke pada aku nanti?
1: Ya, bergeru jeruk. Nah,
0: bergeru jeruk. Rindau sedek. Ya.
1: Rindau, nya meh nama aku kita tradisi tahu ke di samuang te kita namanya tentu ya tahu nak kuda. Ante bisa orang ke ngatu nya ngau meh tu ante tu bisa speedboat bisa ingin buat pihak tang nya meh Juki ya sikit mit pada aku. Nyak jok sebuah aku. Ya aku macam besar. Nggak jadi rujak ke ya.
0: Nggak ya. Dari nanti aku tahu. Bisa
1: ya.
0: Sebab nanti sida ya.
1: Kau bergambar dia.
0: Nguji tamo. Kok. Irau ke aku. Nyak aku keduli aku. Ren dia nanti. Nggak boleh ya. Tau.
1: Nu meretas nya namanya speedboat orang.
0: Ya tu pilek te palo
1: pilek yo.
0: Nya
1: mereka ku au kemari lebu angin ke ha namanya datai. Pama direk ke bisai ke mana angin datai dah mah. Ke ke saya ya lanas daripada aku. Kau bisai ke ya ke lungkup tang namanya terus semangat ke tahun tu nadai apa namanya di sedak ke ngau lumak. Cukup mana? Kita ipan medak dan medak tebiangnya. Sebab ukannya berkenyak cara menuanya. Mau tingkai ngasa amat tanya dia. Dia me kami degi lelungiak medak orang. Anaknya udah mana hamanya main ya.
0: Oh, nyamai no medak.
1: Nyamai likun beri deh. Bagi no bakal bahas stadium utainya dia. Contoh.
0: Ilah me bisa maya. Datai nanti.
1: Cuman. Dah tai kenyak medak. Nah, mulak 3 tahun dah mulak aku. Nau berakhir. Ila kita tengok berakhir. Ini ni nya namanya muai bau bai selangau bai selangau aja. Tunggu kembali ya ke.
0: Okay, nama ya ente dua tiga kita. Rusia si ngau dua tiga empat puan jene. Nah cukup nyentai nya kuah kau.
1: Nadai. Aw ente bakapi to ya bisa namiko orang ke Bekayuh ni deh. Dalam stok stik kumpulannya bisa 8 ikut berarti ya 6 ikut berkayu angka yang kak bertukar kini abad lebuh-lebuh airnya pihak entah deh ini nih nanti kita peninggal kak nulung kami sebuat ke masuk tiap ada ya ada tunggu kita
0: ada tunggu
1: iya bakal orang kakak ngau sih
0: ngai ngau sih DJ nya lepai magai angka lepai magai angka
1: Oh. Anak kenyang yang bisa dobo kami beselangau dia pada kedua.
0: Papa konte ayo tu rumah pro ni ngo na dai balo tu na dai bule nu bu ku ya mande ki bo tu rumah.
1: Ya, ao nama macam ai lah kami sebuat ni uji. Uji na so ai bali ya.
0: Ao
1: megau ke raja.
0: Ngau megau pa mo me.
1: Betul-betul. Oh. Hanya mah utai ke nyadi bahawa ujung minggu tadi nanti nanti akhir ujung minggu tu kita bisa pengurai mereka tentang nanti kita berhati ke bukan seminar abang kapi aja ne. Pengawak tu ditangguh ke dulu laban bisa penangguh meh jadi bunya ne. Dia dulu nanti dia nanya pulang bukai. Tiga nadai, kenyaknya.
0: Oh, belelek nak lama meh.
1: Belelek nak lama meh semua utai.
0: Ya. Amat ganyan tai.
1: Au kita ke nurun ke tanah sama ga ni ma. Anan naga ke penglipu ni rempu.
0: Ngiro ai mayo mayo ngiro ai amat yo.
1: Au. Kenya
0: ke kena man sai ya den tai.
1: Betul betul. Nanti ada yang ngalah ke buah na. Ni papan suat ke anak kudai.
0: Amat.
1: Hari ke nak mana peketo udahnya minta kita yang tengnya mak kita ke betunuh ke sampai ke betunuh ke sayur redas semuanya. Anak guai macam ke dia tu anak namah ke utai ke udah bisa nak ya.
0: Tat ke dulu mati. Ni ke uliah kerja tu hanya berdua lau. Kasih ke sama pangan diri me.
1: Betul betul betul. Tahunya me. Ya, kini ke kita di sibu dia bisa pengawak kini, program kini.
0: Okay.
1: Dalam bilik sini. Malam.
0: Nanti bunyi ke bisa di dengar kita baranda atau muai itu tadi. Dan nanti enggak balap pada dina. Bisa dekat datu bahawa ujung minggu tu nak berasai ganyak ke benda. Lepas minggu baru tu dah puas hari lima tu. Nyo pemisi sekolah bala ke bersekolah nanti. Jadi bila aku tentu yang ambil peluang ganyak ke mulai ke rempu ke menua kini. Nanti bakal di kapit nanti udah bisa musim buah kita di nanti semampai bisa lamanya nanti buah
1: udah musim buah aku tahu nyamai mak aku kan nyebut buah ngai dempau orang
0: wala buah ngai dempau orang nanti
1: buah ya nak hanya kerja mak kita
0: buah ya mak nanti ya mak temaruang lah bakal batu kerangan ya dia tahu ya
1: buah nak kami mayu hanya bedau mina ya udah bisa buat abai pun bisa nilai aku kudek dia tahu. Angka laban buahnya nak antu bermusim nak bakal keliok deh. Ayo munyi ketua ya mat sejak ya.
0: Amat suba musim nanti nama dia tau.
1: Suba bermusim amat tengok matku.
0: Ya benar nanti ujung tahun nanti. Oh.
1: Ya. Jadi dia tau nanti bisem po nanti nadai nak gengi ko.
0: Iya.
1: Tebel lawa nak aku nemu.
0: Lawa dia je mentai korang.
1: Iya. Umo dia je ko. Nanti kami tu merai dia mat. Yo. Badu no nanti merai ko.
0: Nanti merai ko. Me. Amat aku nanti ya.
1: Ya. Bisa aku pagi tadi bisa berjalan dengan tamu berbagai menua kita di kapit. Makin terabai dia. Ya. Mengigak serah nyawa, mendini ke mengijak nyawa masuk. Entah ya, kemana masuk nyawa.
0: Amat aku kenyap nanti itu lagi. Udah pukul tiga lagi. Bisa orang anjung ke aku buat abai kita. Melayu ku aku tahu.
1: Dini, Melayu pamoy udah datai bermua.
0: Oh, dini dengan Melayu pamoy udah datai bermua. Bisa sudah berdanjikan anjung aku kita lagi nanti. Pukul tiga lagi. Dah baik sudah hari
1: Kenawi,
0: hari seorang kau ya. Asal kepiak tadi ya. Lagi kau ngantai.
1: Udah nyok pintak. Pintak loe sih ya. Nanti dah mah hari seorang piak.
0: Tentu amat. Namun kau nanti lepas ya. Sikit amat orang seorang nanti.
1: Dia mana bakapit subak. Sesubak ke. Amat ni. Nanti orang sebut ke dabai tu. Dabai seorang. Ia kenyamai kurang no. Dia mana orang tujuan. Melita bayi, kau dah besuang, kau ya. Melita lagi, kini ada mua. Amat besuang kau. Tiada si kau kui ya.
0: Amat.
1: Nampu nak, sudah berjual. Amat, dia nampu kita deh, kadang-kadang. Nyak meh, kau nyak. Nak meh, nipu kerja ke but, kita jual laku. Pihak kaku. padah ke dalam suang. No, main tua nemu ya mat ke nak nampak ya.
0: Amat.
1: Angka nyak mencara, nunggu asum benda AC.
0: Nyak cara ke penuh deh, nunggu asum benda AC.
1: Ya, cara kuka je pedia mantai ke nyak.
0: Oh.
1: Nyak ya, namanya musim buah.
0: Musim buah.
1: Itu benda bisa. Udah nyak bisa, maka aku minta orang boleh aku lah tahun.
0: Bisa, ini entah apa.
1: Bisa. Umak gue tanya ni ni apa nak tanya mama ya guntur kudek mimit kurang guntur ke ma
0: nai nai
1: mama ya guntur bisa kula tahun tahun ni ke kurang
0: nai tanya ni lain nang kau nyut kenyian di pansu
1: tu pansu tu tan leh lo
0: ama
1: nyak angkau kering ni lah kante kau nanya sedaya kante ya kena mungi ke nyak mungi ma
0: aw je nanya sedaya kena mungi ke nyante
1: Oh, udah biasa pada aku sedaknya berjual. Kenapa aku jemputnya? Lepas aku tanya antara ke berga dia mah.
0: Hmm.
1: Kau aku ngomong ya seringgit betul meh seringgit sekaki. No.
0: Ya.
1: Ni ni no.
0: Ah, oh, entah dia biasa tahu dia nanya sedak ke ngulia henti. Nanya meh ngambil ke.
1: Kena rahsia sedak ya.
0: Oh, kena rahsia
1: sedak.
0: Amat.
1: Nanya main ngigaknya. Aku kalau ngau dah begau ni kau kula tahun nemu dia subak ma. Mumpun dia dia rek pung uang ku nemu dia ngerawe. Nama aku ketainya. Daun-daun. Kati nganu nya. Daun ke labu-labu. Kati kata nganu. Rau.
0: Ngi kau tai kau. Berani dia letak tei. Aku nak berani ku ngi kau tai bila. Tanya dia tau ngerawe tai bila nyanan tau ku aman.
1: Anak jari kena nyap pakai kayu. Namanya aku kita kayu pepacik cuku-cuku lah ban kadang-kadang mu dek tuku ya nak petak tua dek kempai ngeremainya
0: yo
1: ante dek ngante yang ngeremai
0: aku
1: takut semagang kuyu ngai ngai ngebuat di ni tak nak pakai utai paman
0: kalau ngai kedai main kau petamu
1: kita nyawa leh
0: tu nyawa meh kenangi mak
1: nya meh babelah nama raunya aku kita cukup-cukup-cukil kalau aku dengar itu resubak ni mah tanya amat ya aku tahu untuk pemayam sampai ngeremai suku ya jangan kalau berdom ya saya au ke baik tu bab ya aku tahu tadi di bab dulu nanti pergi lah ngambil ya aku jago
0: nanti dah namanya dia baru
1: ngeremai kelai ya ma
0: bisa kelai banget nak pintar lah ya. Ke kengau orang pergi go ngai orang mai kuih galawak seku
1: di kelai ni nama mana nua nya oh bak aw bak anu tau kulat ku tadi pergi lah pulai baru lah banyak kalau belum dia tuku ya jauh di ni ngai ngamek yang nanti udah ngeremai berga ke mayung ke ya iya entah deh hari sete masang baru Di ni orang kan ngalau ke mansok ngai gak pakai tua. Ya kada dai tulis nama tua. Ya kerja tane pansok aja.
0: Iya gaya bisa dek lainnya. Ni.
1: Na dai ni buah. Ya tau de de mana ya. Ka ya tuku mesti tunyo jari, tunyo kaki bai aja.
0: Au.
1: Laban kul kula tahun dok ku mana ya ma namo de kaki ya panjang ya tengkat tane dien.
0: Kote ke de.
1: Bateng nya mai gai. Oh.
0: Oh,
1: nak buat tau. Beranau tu.
0: Beranau ke time tu, maya tau
1: ni. Ya, nyak meh. Ngarap ke kita ke, yang kanya, ada kat berjalan yang ingat, kalau tahu lemai tau, pagi-pagi lah kini. Ngarap ke muju, boleh meh. Aku dah mau.
0: Boleh, tau ni ganti.
1: Ini yang uji nasib ni, ma. Cuk aku ni. Yang uji nasib ni, dia nurun nak gerinti boleh. Maka rakan ngasuh meh. Turun ni, dia gerinti boleh babi. Kenyak, ya. Aau, umahnya mah.
0: Umah mengenang kula tahun.
1: Mana?
0: Ngarak kebisai ke orang anjuang lah, gai.
1: Cakek, aku kita. Aku pun umas, meh.
0: Aau, ngai nyadi kenal, kadang tay dah benar mah deh.
1: Iya. Aau, ilak kita bertemu baru ga.
0: Okay.
1: Bari kebukai, berita kebukai. Sikit bisai program kebukai, kita baik ke dikursi kita. Nak nemu bulan tu, tahun tu, Ariano, sikit bisai. Penghidupnya.
0: Amat. Sikit berkongsi dengan kita. Nanti.
1: Betul-betul. Okay. Nyaya ke sekali itu. Hari aku, hari kapit. Memang. Nggak peringat mayu. Ila kita yang mulai baru. Terima kasih. Mumpu aku, Ma. Bye-bye.
0: Okay, selamat jalan ke pengawal. Okay. Nanti. Selamat jalan ke pengawal. Outnya. Pengeluar program kita. Hari studio rekaman kita di kapit. Dengan program ke BC. Udah muncul benda dia tu di kapit. Program. Balik safari raf di kapit umutunya terkali aja jajanya udah ngeneng kulat tahunnya terkali ada sebuah aw ngeneng sidak ke bakit di kapit biar mega ngau lumbak sepiput di kapit ngau mega tak kebisi di pedak di pansak ya ba kapit tahunya udah bisa buah tentu ya kita di menua bukai pelabak ku bisa main buah tau gak kunci ba komen kita dia madah ke bekeni gaya buah kita di menua kita sekali kenyau udah bisa buah tu buahnya kini ini mu buah bukai kelimpah ri buah rian buah dabai angkanya bisa buah kristal kini kuakunya deh nyebut ngapa ngaunya sitik lagu tu sebelum kita terus ke program kita nangkan kita lagi program pendiau penghidup aku gulai ngau pengeluar program kita Lucia Thomas Kasau sitik lagu ri ibau pemadu sayau.

0: Maya ko duduk kediri, ngingat ke sika orang tidak kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kat nemin besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serengka. Sino nakak mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Puang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kerekak dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan dengan Tuhan. Di menua serka mulai kita buat program Peniau Kehidup Aku minta hari Sabtu jam 2 ngalai hari seminar di YFM Sibu.
1: Tumuh baru kita ke minggu tu buat dalam program Peniau Kehidup Aku. Jadi ke minggu tu dia aku datai baru buat dalam program tu. Ndur aku dekat macam kenang tau ke pengingat ke bisik ditulis bala peningat kita lalu dianjung agak kami ba YFM. Maka selama buat dalam program tu dia aku dekat mungka dulu program Peniau Penghidup Aku tau ke PPA kita ngau sipe.

Terima kasih hangga nua pulau program Labanuan udah ngenatai ke sada kenang aku bak program peniau penghidup aku. Aku kenulis tu laban aku dekat berkunci ngobala mayuah tentang penusia aku tu udah ditinggal ke anak tuai aku kuda lalang midang. Ngagai menua ke ngembuan tanah ke baulang. Aku peningat siku inai ke berumur 62 tahun. Aku bisik 5 ikut anak. 3 induk, 2 lelaki, lalu aku megak udah 15 tahun. Nyadi inai tunggal pengudah ni yang laki aku kenadai ketegal ke sakit subak. Tajak pun ni yang laki lama udah pergi tang atis mampai berai sampai ke sarito agak meruan ngenang. Penghidup aku meruan asai ketimbang. Semua pengawal digagak serta di kerja aku berasa berat. Laban ada orang kengau aku bersawup bak semua utai. Entik ngelamak tu mayan iang kaget bisik. Ia magam mengereja utai sebelah tanah ngarumah kami duai. Hari subak maya tuaya kejadi. Aku seminat di asuhya ngintu bilik ngobala anak kami duai. Sinu aku betati ke tudah niang laki aku kudah pergi. Kelalu tu muamat pergi lalu nadai ngasai kemakai duit pincin tudah. Jawa kemakai tulang bala anak ke udah dikemesai ke kami duai. Nasib atau Tuhan menyak peninga bak tubuh ya. Bangat nak gayung ibu dunia. Seminat kesempat meda anak kami duai ketuai ajak. Udah boleh pengawak jadi derisa. Setahun udahnya tu dah ni yang laki lalu pergi ninggau ke semua kami. Peninga nanti disebut ke pemati. Nyak meh penguji ke pemaduk berat sekali berdalam penghidup kita ke bernama mensia. Tajak pihak penguji pematinya megak nadai sekali boleh diseliah ke kita mensia ti hidup di baru hari. Ngai nak ngai kita tetap nerima tajak pempedis berkeni. Lebih lagi lebih maya kita bertungak ngau pemati orang ti dikesayau ke kita berdalam penghidup tu. Mempai lantang hati aku ditinggal ke niang laki. Dia anak aku ketuai megak lesi pengudah ke nginjak luput lalu naban ke nyawaya. Nadai sekali menyadang anak kempen ninggal ke bini anak ngeruang bilik ke nang sige udah didiri ditegi kestuai melaki bini. Enti baka bak menua dan anak nadai menuan kat jawah bini anak nuan ke cukup dihasi. Cukup dikesayau ke nuan. Baka nama nuan sayau ke bini nguanak nuan. Baka sayau ke tekan intan. Kasih menuan bujang tumbang, ningau ke inai, ningau ke bilik tuai, pia megak, ningau ke bala madik nuan. Puang bilik nuan bujang, kasih bala ucok, ditinggau ke nuan. Kempai nemu utai, dilekak ke nuan, narai berpadah ke nyawa. Nama utai ke dikeruman ke nuan danyan. Antik setegah nuan nak beteh ni yang apai nuan danyak, berun yang mempanyai. Lepatut ke nuan nak sinuk ke bala kumang nuan. Nyo berkedunga belala asa ngasai ke kasih ngau penyayau nuan ke sebagai apai. Cukup nak nyamai aku bujang lantang laban nuan kanek tuai. Semua utai aku bertanya ngagai nuan. Pengudah ni yang apai nuan ku dah nadai. Bak bilik setuai melaki bini meh kita sebilik selalu berkempuruk makai untuk bakal ke sebedau tau. Semua pengawak digagak kita bergulai. Dia tu aneh, ukai aku ajak ngasai ketimpang, ngasai kepoyang. Semua madah ke derempu nak nyamai pengudah nuan ku dah nadai. Nadai di peda ayau tubuh nuan aneh. Nadai di dinga nyawa nuan nyapa ngangau kebala aneh nuan de bujang. Kasih hudu kebala ucok ke dihasi aku dilekak ditinggau ke nuan pergi. Saya hudu nuan bujang, udah bisip ngidup ke meruan. Tang nasib nuan ke nadai, tak panjai nguan menua. Betati kebala ucok gaku, betati ke menantu ke dihasi aku. Bekeni mempengidup sidak, ditinggau ke nuan udah toilak. Laban nadai nuan kenyadi tiang sukun sidak. Dalam sidak nempuah penghidup keduri hari. Asih kebula aku aneh, asih kena percaya ngintu pemati nuan. Bedak bala kaban belayan kitai kepenuh datai. Bak rumah ke dibeli seduai melaki bini. Ngeseh penusih kita sebilik. Angkat menuan bujang, bawum pulai seduai ni yang apai nuan. Kasih ke kami belalak pulai ngeseduai. Pulai mana pedak penusih bini, pedak megak penusih anak ngap penusih semua kami ti dilekak ditinggal kenuan bujang ku dah pergi. Nanti pagi anak lebuh aku ke dani meruan naya ai mata nada nyangka nuan ku dah melekak. Tiap kali ujung minggu lebuh nuan kena kawak meruan ngenatai ke dirempu ke rumah kenuan anak. Nyenguak tu dah aku ke diau berumah panyai. Kadang diambil nuan pulai ke aku ke pasau. Baik nuan makai sama, berjalai sama. Kadang diasuh nuan bermalam ke semalam dua. Laban aku nak beteh nuan inai. Bujik apai udah nadai ku jakok nuan bujang. Dia tahu semua jakok nuannya tinggal kenang.
semua jakok nuannya ngasuh hati aku berai nak betaya. Dini memenua nuan di hatu anak, dini palan kedekakai nuan. Bangat berkuai ke nuan itiah korang. Nadai ke nuan ngira kami tidak ditinggal ke nuan di menua. Nyema anak pejalan nuan agak semak menua kitai. Pulai nuan bujang, minta padah kena ngapai nuan jalai. Minta tunjuk kaya jalai pulai. Pia megak berdalam kena hantu ngagai nuan wai laki. Nyema nuan teringal kesadar sebana tiah kuai. Padah ke jalai pulai anak tuai tua. Isak nuan ku dah dulu pergi ninggal ke kami. Nuan ku dah dulu jauh di menua kena temu alai. Anak enggak ngasuh anak tua ni tiah kesingkang nuan. Buru ya wai, buru pulai. Anak ngemai ya pergi ninggalai hari. Baka ke bawam ke seduai menyanak. Nadai jauh betakah tahun ke seduai. Nyubaka kentudi ke pergi. Asuh sidik anak tua wai. Jalai ya pulai ngagai kami. Tunjuk ke awai beri ya kunci hari kena ya mulai kita rempu ngagai menua kami. Pedak nuan wai pengasih menantu, pedak megak pengasih ucuk tua ditinggal ke niang kudah pergi. Siang malam bala menyadik niang, siang malam bala anak tua nyabek madah ke diri lelengau ke Tajawati kudah pergi. Hari lima ikut nyu nyadi empat ke sedak menyadik tinggal empat leka jak kaki ulih di pedakku barunya. Dini hati aku nyadang beda anak tua ada wahi dulu midang di tiah kenuan. Kau jakok tua keliak kap gulai ngebala anak sampai parai. Tang tok nama penyadi sikok-sikok kita ninggal kaku badunya tok ninggal ke bilik kita. Nyu bakal kedi kesai bakal kedi buai kita andai. Pecah kita benda nada agik di pedak mata. Antu nama banget ngayah ke kita. Nama menasib kita berketuk. Agi belala udu begulai dan Tuhan tu muamat ninggir ke kita hari dunia tau. Angin sampai ke salam lelengau aku ngagai ni laki ngoni anak tidak hasi aku. Padah kesedewai kami sampai lelengau merampau ke sedewai bama. Biar mega aku bersamping agai semua kita kesama bela nungak penguji tidak diasai ke aku tau. Aku harap ke kita semua bela kering hati. Tajapan hati kita kebenar lemik serta keruk. Ngagai semangat ni yang kau dah nadai. Aku ngarap ke Tuhan mai sidak boleh sejalai ngau Tuhan bak menua seroga. Tiap hari sedewai dikena aku berdalam lekat sampi. Ngau tok mupuk dulaku berdalam program peniahu penghidup aku.

Yang nak kap peninga, aku mai kita mending ke program pendiau hidup aku kita ke minggu tu. Ngarap ke kita bertemu baru Pak Maya ke dekat datai. Berkongsi ke kenang kepukai hari bala peringat ngotok mumpul dulu aku berdalam program pendiau penghidup aku.

0: Caranya liah ari sebun. Menzamayuah dilalau, nitih atur, dikena nyaga pengerai diri, ngau diri sebilia. Berindia ari sebun asap, tingaruga pengerai balamayuh. Antara atur ke uliah diambil, nyengkau mengurangka pengawak di luar rumah. Kelebih lagi, lebuh baca indeks pengamah angin, IPU, patikas ke endak maneh ke pengerai. Ngagai balamayuh, tiap berguna ke awet baluar, diminta ngena sengkabung hidung, ngau mulut, tingkeman kena rangka risiko kena angin sebun. Menzia mayuah mega diperansang, hirup air tercukup. Kelimpah ari nutup pintu ngau jendela. Dikena ngurangka penama angin kameh ngagai rumah. Raban ti berisiko tinggi, baka nembia mit, orang tuai ngau individu tibisik penanggul pengerai, dilalau nyekat diri ari ngau aktiviti luar serta seruran matau gaya pengerai sidap. Entik bisik segera bala, tengah saika simptom baka batuk, senat seput, pedis rekuang, taukah pedis mata. Menzia mayuah dilalau, ngambil berperasa papalan pengerai kesemak nul kita dia. Kepenuh di, menzia mayuah megak, dilalau ngambil ke seruran ngulih ke penerang ke pemadu baru pasal kualiti angin ari sumbul ti betul. Serta, anda ngeremai ke penerang kendak silik. Ingat, jaga pengerai diri, diri sebilik ngeurang dikesayang.
1: Ya, jaga penglikun rempu. Lebih gila, lebih maya hari ke balat bersebun. Tidak kita berarti ke bal luar. Aku nak nyangkung bawa menua bukai di Sibu di tu. Saya tajak pan baka mata panas ni ada ayan pada kita deh. Laban kita nemu nanti sebun. Tentu ya, mata panasnya pan nyo piam ko kita no nyo naden tu pada baka hari nya tadi. Baka kena ada panas tang ya hari ya hangat. Cukup hangat. Di umbak ke dia tok pan kita nemu El Nino nak pihak ente di dengan akak ke nama tu indeks tok ke gaya tikas pengamah angin di menua kita nak ke pukul 8 pagi tok tadi deh di Sibu di tok jalan ya agak 80 pihak dua tikas pengamah angin di Sibu itu. Jalan ya tanpa jap pihak ngarap ke ulian nurun meh. Kelebih lagi menua kita kebukai bakal di Serian, Lundo, Tebedo, Kuching ngemega di Semerahan. Pihak mega Seraman ngelubu antu antara ndur ke ngeluai hari 100 tu. Bintulu mega. Ngarak ke uliah turun lagi meh ikas tak ke gaya pengamah angin di ndur ke disebutnya tadi. Ngarap ke kita mega kita ke gawa lebih lagi baik ke namit, nembiak ke gimit. Ngarap ke uliah ngurang ke meh pengawak bak luar rumah. Nanti kita patut keluar bisik pengawak ke nak uliah diseliah ke nak ada konggau kita nguji meh. Nemu aku nak nyamai kena sengkabung mulut ngoi hidungnya. Dan nantinya uliah kena nyaga pengerai kita, kena mehau. Ambil ke uliah nyeliah kita dari sebarang penusah atau ke... Laban, ya aku ngasai ke kumpu untuk peningal. Lebuh maya hari ke balat bersebun sebedau tu. Balat meh, balat hari sehari tu di Sibu dia tu deh. Ya, nyu dah manggai 100 lebih apa ya. Lain asai isai ke engkasai menyakak batu amanya. Laban utainya nak daripada kita sebunnya. Nya pediam nanti bakal uliah pada uliah ke kita kena kita nepas-nepas sebekanya atan tetap lagi uliah disium kita tanya meh nada ke kita uliah nyeliah utai ke kak nyadi tan tajak pihak ni ke uliah digagak kita nyaga penglikun rempu ngau dari sebili hanya digagak kita peninga jadi ngenang sekedar program atau ke BC diatur di menua kita di Sibu kelimpah hari ke BC sudah dikunci ke kami sebuah tadi dia dekat diatur Sibu International Dance Festival. Bak pengawal Sibu International Dance Festival 2026 tu ia tu dekat berengkah 29 hari bulan 8 tu nyentuh anggai 2 hari bulan 9 2026. Kebenaran cukup nak berasai ge ya kat nembok ke ujung bulan 8 tu deh. Udah hari 5 tu dia 29 hari bulan. Entah ya nyudah manggai dia nyu masuk bulan 9 ya. Kat tembok dah ge bulan 8 kita. Lalu berengkah mega balan biak ke bersekolah nyalai festival tau ke Sibu International Dance Festival tau kira ke Siti hari program ke tau narit ati kita boleh mai bala anak kita mai diri sebilik berjalai medak atur pengawak atau leban yang ngayan ke tanda tradisional pemega bisik mega tanda contemporary ngau mega tanda sidak ke berjalai dia tanda jalanan ko sidak nyebutnya ngau mega tanda ari rapan anak mit. Jadi okay, semina hari menua kita itu aja tangan mega hari tim tanda hari menua luar bisik ngau ngambil bagi sepemancai festival atau kesibu International Dance Festival 2026 ke diatur atau disebut ba Esplanade di Sibu itu ngau mega palan ba sepengkah utir di Sibu. Nya ngenang Sibu International Dance lalu di Sibu mega dia bisik Sibu Riverside Dance Forum 2026 tu mega kebenar ya peningau berserimbai ngau Sibu International Dance Festival dia di pejalai ke forum ngenang tanda ke bisik di menua kita lapan tu kira kengempuang bala sida kerindu ke art berkawang ngau tanda kerindu ke pengawak petanda atau tadi ngambil ke bejakau berkunci ke penemu penerang berkaul ngau tanda dalam pengawak kira ke ngayan ke pengelandik sidak ya ba atas panggau nya ngenang program kita ke bisik datur ba ujung bulan tu minggu baru tu ujung bulan peninga ngai ke kita umage lama ke masuk bulan 9 dak genya lama ndak lalu nyerumba pemisi sekolah. Pemisi sekolah dia di Sibu itu mereka bisik dia atur Sarawak Children Art and Literature Festival atau kira ke siti hari program ungkup bala anak kita. Anak mit diatur Pustaka Negeri Sarawak di Sibu berengkah 5 ngagai 6 hari bulan 9 2026. Lalu festival tu berambai ke Jakob Read Play Explore. Arti ya nyungka atau ke merangsang bala anak kita ngambil ke ulia maca, kelimpah hari bermain ngam mega nemu pemesai nama tu sekedar hari art, biar mereka belajar ke pengawal kreativiti, ngau mereka mayuh macam aktiviti bukai ke bisik dia atur kelimpah hari macam, memain, biar mereka ngerembai ke kreativiti bala anak kita iba Pustaka Negeri Sarawak di Sibu. Hanya ngelansak sekedar program ke dekat dia atur ba ujung bulan tu di Sibu. Ngau nya sitik lagu ke tengah hari tu aku tu lagi ngerantai kita terus begulai dengan kami di YFM Sibu. Linda di rantai pengerido.

Hagi rantai kita peninga hagi pelabak ko na ne guai mai hagi bisa lebih kurang kira ke kira ke 20 minit ndor kita begulai ba awak ngelah tengah hari hari YFM Sipo. Jadi nanti kita berarti ke berita ngenang Sukma Selangor 2026 Sukma ke diatur 22 ya diatur di Selangor tau dia kita berarti ke merik pengagati ngagai tim menua kita di Sarawak. Kebenar ya udah cukup mayuh meh midua ke udah diuliah sidak ya engau nak uliah mayuh megak rekod baru ke bisik di gagak kelimpah hari sidak ke udah ngagak ya ke pemaduk mana site ya ke cukup narik hati hanya skuad bola tampar Sarawak sidak tau hari pun sidak ayah main hari pun masih sidak main nyentuh ke sidak ayah datai ber final ndak kalah alah tau baru ya amat-amat menang amat-amat tau menang amat-amat tak nadai alah sekali nyentuh ke sidak ayah boleh midu emas ke penudi kemarin tu deh 3-0 berlapan ngau tuan rumah Selangor nyon eh jadi sidak ke ngau tu mega nda ya agi biar nanti nitih ke nama tu penerang hari Joanne tu tadi berumur 21 tahun kapten sidak kapten sidak skuad bola tampar Sarawak tu ia madah ke sidak tu bermain aja main kira ke ngau nak uliah sidak bermain. Lapan sidak pan segi

Asai gerempu dan nyedia gerempu. Engkau main tu sudah terus meri ke pemadu mana nyentuk ke sidak ya uliah mai nama menua kita Sarawak boleh midu emas. Nak tinggal mega ke kemari tu deh nanti kita berarti ke mega mayu game tu ke lomba kemari apa sukma tu ia ke kira ke ngasuh hati kesal mato kan mu siapa kemenang inya to Mia Ghazali to ari kira kari ruang bilik sida ke cukup landik pemain Muay Thai udah menyadai ya tiga ko menyadai ya laki udah menang bab pingat tau ke udah mai medal emas bersukan Malaysia sukma sebedau tau tahun tu ia mecah rekod gerempu ngemai medal emas mega tajapan mimit dah gaitang tetap menang meh henti menang pan atau disebut kita tetap menang 34-33 reti ya semata aja ia boleh ngalih kanya bersukma ke 21 di Selangor 2026 kemarin. Tajapan lagi biya baru berumur 15 tahun taya ulia datai petika so jadi pelabak ku tentu ya anak kita Sarawak tu nangira hari ni sekali ke ba ulu sungai kini di pasar di tu anak kita Sarawak tu ngembuan mayuh penglandi alaban bisik ke bis peda di peda di perati ke nengah lomba ke bakat tu andai ya cukup mana kena sidak tu ngangkat ke rempu ba pengawak ke di kerindu sida yo nyo ari ke pengawak ke bukai mana genggau lomba main ke beketo kira kena masa jam nak muai jam sida ya ba perkara ke nak menuku nah nya ngenang ngong lansa sukma ke 22 diatur di Selangor ba tahun tu 2026. Ngau nya peninga agi terus merindang kita ngau sitik lagu to lagu ri Isnanala pesan menuju Sulu.

0: lagu di Jelmai tau na. Tang ngarap ka ngau lagu to nyamai ga lantang ati bise mau randang irom pesan madrempu au au solo maneh berita ku di tau ku yo kita tu nan munau anang kita maya bapangan ja bakanya ante kita udah nyadi belaki bini tau ka udah udah ke ini an kenya mesti ka bakanya kita anang kita nda ante nak lagi kumai kita sipu nanya ko ya au nak pelaba ko udah ja ko tu ne ja nya ngai ke lagi bisai go orang tepang pangka asai terkena ane ni ngai ja ko DJ di radio oh nanya ko apa sano nanya ko to di ne ko ya ga nyong asuang carut nadai peninga lengkap kenya laban aku jam kedeto bisi dui ko indo daro ando ngau aku ni to betungak mua kebenar ya sedua itu nembia ke ngambil latih ngau kami di RTMC bu di to nyadinya kita berkelala meh ngau sedua ya ba jam kepenudi to berkelala ngedua ya bersuai sedua ya tancap pan aku nare muka live ke tengah hari to tenang awak lalai ke dulu meh gaman sedua ya bisa maya ya ngambil ke kita kat mu berkeni gaman dok ke sebut di jemanya ko jadi kita berkelala ngau to di mua aku ya dok ngena baju burak kita berkelala ngau madah ke direk siapa nama temeng.
1: Hai, nama aku Elisabet anak Alban.
0: Oh, Elis.
1: Ya, orang kau Elis lah.
0: Kau Elis. Pedia mana pia nama si dah Elis tu kebenaran peninga disebut pan tu saya. Hanya dia ke pia itu ngena baju corak pink. Saya awak mesti tak nama dok. Sigi lalai kami, mesti balan kami wai. Aw, siapa nama?
2: Hai, nama aku Christy Gading, anak jenis.
0: Christy ngomega Elis tu ngambil latih di RTMC Bo. Berapa lama dia udah Elis? Laban nyo nak nama tu nak berasai kebenar ya. Lama dia udah nah.
1: Bisa sebulan lebih ya. Laban aku start serinya 6 hari bulan 7.
0: Oh, 6 hari bulan 7. Christy deh.
2: Bisa gak sebulan lebih ya laban ku sarinya start 23 hari bulan 7.
0: Sedua itu sama masuk ngambil latih di RTMC bu bulan 7. Elis ngambil pelajar berdini tu Elis?
1: Aku ngambil ijazah sejana muda seni kreatif Universiti Malaysia Sabah.
0: Di Sabah dia. Jadi Christy deh ngambil pelajar nama non?
2: Aku ngambil ijazah sarjana muda pengajian bahasa Inggeris ba Universiti Politeknik Malaysia KL din.
0: Jauh sedua ya. Pulai ke benua derempu. Jadi sepemanjai kira kare bulan 7 atau nyo bulan 8 ka pus bulan 8 tu. Nama kini take ke di ulir kunci seluai deh me sepemanjai dua dia udah belajar ngambil latihan di RTMC bola ban ni nemu sidak di luar din kok meh sama nanti udah tembok belajar ulir ambil latihan bar RTM nama tak ke kira ke bisik dah belajar seluai deh. Seruai agak kesal seruai peninga leban ngenyet tu ditanya aku dua ya pelaba aku aku mening seruai seruai mening aku
1: nanti bakal aku tanya ke dia pelajar aku sepanjang aku dia buat RTM sibu di to ya lebih kurang kepada ngau nama tadi pelajar ko bersekolah. Nama tadi pelajar ko bersekolah ya lebih kurang daripada di to juga laban kami pun bisa belajar technician kena recording audio punya programmer kena pastu ya punya apa tu ya punya apa tu editing semua
0: awnya kebenar ya dua ikam ada kebenar pengawak kita ke pengeluar program atau ke penerbit rancangan ukai seminar pejakau je ne at least bisa megang ngerekod ngedit utai ngambil berita kene kedek Christy nama pengasah hati dia sepenglama udah ba RDMC pun dia tu.
2: Ente ni teh ko maya agi study sebab memang bisa kaitan tau ngau tai de gagak kami internet tau. Baka kami coba assignment translate berita. Bisa ikut ngagaknya coba. Maya asal lecturer translate berita. Hari bahasa Melayu ke English, English ke BM. Tapi tau BM, BI ke Iban. Macam first time lah.
0: Nama pengasih hati deh. Nyo belajar ya ba sekolah coba secondary. Bisa ngambil bahasa Iban, jago Iban.
2: Nadai.
0: Nadai. Nya me penguji ya pelapa aku.
2: Bahu yo.
0: Tenang awak di seduai bise udah di nama tu ngambe latih di tu bise ge seduai dah su ngalih ke berita tu ngalih ke berita mimimimitnya di prati aku hari berapa minggu tu udah bise seduai nuluan deh. Tu peninga bise bise udah maneh jako Iban seduai. Kadang seduai pun boleh uliah nama tau uliah ngajar aku kedua ya uliah madah aku. Terima kasih Kristi dengan mega Elis. Nyu Jacob Jacob na ingat nanya sedua itu asal hari ni teh Elis.
1: Aku asal dari Kapi.
0: Ya, orang Kapi atau ngau kami di tau. Sikit orang zon tengah pun. Kristi deh.
2: Aku sikit asal dari Sibu pun. Orang Sibu.
0: Orang Sibu dia ni bersibu tu di.
2: Di area Bukit Awap dia.
0: Orang Bukit Awap, why? Tau Kristi, pihak mega adik Kristi kita, ngau mega adik Elis ke. Kira ngau ngerampal semua tau kami tiga berandau. Udah tau elak, aku muka live kita medak ni bagi. Bagi Christine, bagi Elis, ilak kita. Nama tu, kira ke ngambuk ni bagi. Tengah ukan ngambuk ngempu lah. Nganya di makanya. Okay, terima kasih Elis. Ngemega Christine. Dah bisa. So, ayah dah nolong ngigak berita, ngigak info. Pihak ngigak ngagak program-program kita berluar. Okay, ngaunya terima kasih ya. Siti lagu kena aku merindang sedua ya. Ngemega kita bala peninga sebedau ngujung ke program kita. Tanya angkanya Elis ngau nama to Elis ngau Kristi. Bisa ke nama teka dekat dikunci kena dilansak nak disebut ku tadi. Angkanya kan nyebut beri nama tau kamera pesan ngega bala di rumah di kapit dian kini.
1: Pesan ku ngega bala peninga aku minta bala peninga sama-sama nyaga pengerai diri lapan kedeto hari sebun. So minta bala peninga anang pantut penekat hati lah nyaga pengerai diri lah nyaja
0: kate kede Kristi deh.
2: Jadi pesan ku buat bala peninggal.
0: Ngaji bala peninggal.
2: Jaga kesehatan dia tau lebih benung musim jerebu balat amai. Nanti dia tau uliah tangguhkan sekedar aktiviti baluai lah leban jerebu. Dia nya sama-sama ngira air ti cukup. Kami kita uliah sama-sama jaga kesehatan di pangan diri.
0: Jaga pengerai.
2: Pengerai.
0: Dan sebentar kita nutup program kita tu nanya soal dia udah ngiruk soal tadi.
2: Baru udah ngiruk kupi.
1: Udah ngiruk kupi kami doa.
0: Dua ngiruk kupi tu peninga ngini yang kaku doa. Keben dua yang ngasuh kita ngiruk ayah amat. Nama dua yang ngiruk kupi. Nah ngawa nyak berandau ngawa ngerampas sebab ku nyak nak kita bergulai program wek ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu. Terima kasih ya guys semua bala peninga ke bergulai lain kita hari pun program tadi nyentuk ke Diato bergulai dengan kami di YFM terus ke penginduk kita nangkan ketua lagi udah pukul 3 ngalih hari bergulai dengan pengeluar program kami di YFM Kuching berentak ngalih hari biar megak kita di Miri terus mendiang ke program dalam jakuk kayan kenyah sebedau kita terus ke baru mendiang ke program hari YFM di Kuching gaunya. Ninggal ke kita ngau Siti lagu ketengah hari itu lagu kena merindang semua bala peninga kita nyangkanya benung belelak jam kedai tu benung ngalik ke rempu kini benung ninggal kami sebuat tau ke nyokap berengkah gawak baru lawan amat tu nanti nyokap berengkah pukul 3 tu ngarap ke mujur meh semua pengawak ke di kerja kita amat munyi ku Elis ngau Kristi tadi anang kurang hero air nanti asai hangat pasok lo mua kini tau kemandek sekali ngambil ke celap ane galu ngenyit Tak kenyian-kenyian nganya deh digagaknya seko. Okey, Siti lagu benar deh tadi. Siti lagu bisa kena lagu tu DJ ko. Bisa lagu. Lagu dituju ke semua bala peninggal kita. Ke bisa mendiang ke kita. Sebuat banyaknya di rumah, di tanah, di kebun, di langkau mai, di tamu. Dini-dini indoor kita. Siti lagu Ari Hedzia Hexkia Kapan Sampai Mati. Ngau nya muput ulo aku. Bye bye.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Rentak. Yang hari.
2: WiFan. Segulai sejalai.

Okeylah, gua hari Jozo Jones terus terang Mungka YFM rantak ngali hari. Terima kasih Mar. Udah bukulah ngau kita ba ngalah tengah hari YFM di Sibu. Okey, terus bukulah ngau kami ba YFM 24/8/2026 Daniel Stephen ke sekali itu.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Selingau Nelson Niru, anda yang baca-baca Air Pollution Index tahu ketika pengamai angin nak ke Datuk Kemadu Baru tu. Di Kuching 180, Kota Semerahan 174, Serian ke Pemaduk Balat nak ke Datuk 193 IPI. Seriaman 156, kebukaannya kira ke lagi sedang-sedang. Mukah 124, Bintulu 151. Kita berarti Kemiri udah mana? Di Miri nurun ngagai 89. Serian lagi Mengkian Balat, Serian Kuching Semerahan ngau mega Seriaman ke lagi Mengkian Balat. Tikas pengamai angin ya. Kita ngarau ke Mengkang nurun-senurun mah. Ngarau ke nurun-senurun, bukan nambah-nambah. Nurun-senurun API itu ngambil ke kita nyamai berjalan ke pengawal kita bersari-sari. Okey, lagu kita ke sekali itu. Cuba Mehmawan, Tungkat Semengan.

0: ngagaya kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngaya gereja, tau ke ngagaya orang bukai tiap berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagaya sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

Event cerita ngau pergi lah. Okay, Sungma Selangor 2026 cerita hari ke penudi udah ke diatur lebih kurang 2 minggu. Sungma Selangor diatur kebenaya banyak orang nak nemu ni. Kenapa banyak orang nak nemu laban cerita ke empat lama sedaya mada dekat ngisir Sungma Selangor tu berindi hari ekonomi meh. Ekonomi tenak mana hanya kebuah hanya tadi banyak orang minta Sungma tu tadi anang dikinsil hanya yang tadi diperjalai ke ngau bajet ya ke kira ke sedang-sedang ya nak tu besar bajet ya. Okay, ni main Suma tu bakal ke nak tu ditemu orang. Okay, bak Suma ke sekali tu dia Sarawak bak hari kepenuh dia tu pembakun ada itu mayu midul diperbut ke hari kepenuh dia tu Sarawak bertangga keempat 41 midul mas 40 pirak 62 keraju bertangga ke satu kontijen Selangor 100 mas 72 pirak 71 keraju Wilayah Persekutuan tangga kedua 51 emas 54 pirak 52 keraju Terengganu ketiga 42 emas 44 pirak 35 midul keraju. Okey, tambah lagi midul emas Sarawak ianya hari diving atau ke terjun 8 emas adanya 3 pirak 3 keraju. Ya ke nombor 2 Pemadu Mayu ungkup kontijen Sarawak 4 emas Siti Pirat 2 keraju ianya hari taekwondo kebukanya bisik 2 emas 3 emas ngam-ngam Siti emas dan ia ke Pemaduk Mayuh ianya segi lomba ngamain tau ke hari acara terjun meh. Okey, mari pengagati ngagai semua atlet ke mujur semua atlet ke nyulut ya kena nyulut ni tadi nguji baru ba lomba ngamain kebukai tau ke ba Sukma ke dekat datai kebukai. Okey, nya berkawa ngau Sukma Selangor 2026 kita tinggal ke Mat Lala Darah Gantung Sungai Wah.

0: semua.
1: Eh, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
2: Eh, si. Fuh, lawa dengiro kediri ne. Ya. Nama aku.
1: Tadi ku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
2: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
1: Aram duduk aku di tam.
2: Anak ada orang. Dika spon kah?
1: Au, nandainya. Mesek.
2: Iya. Yeah. Kediri deka.
1: Kediri. Nah, patut nak bisa kita orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia ingat tu nak lah mau perut tu lapar.
2: Oh, pihak ni. Okay. Nak mau teka empat aku tau ni. Nak mau teka bisa gitu sih. Salung irut di tu, dia pihak.
1: Kempua
2: itu. Nyamai kempua itu sih.
1: Nyamai. Kempua itu nyamai.
2: Kamu uji kah? Kamu uji kempua merah. Daging.
1: Sam. Nak mau nonton insap itu, Sam?
2: Nada. Nak kau. Nada orang mendak deh.
1: Nyin mai wah orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makan tu.
2: Anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
1: Nyak mai orang ke ndak muda nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
2: Nawa.
1: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
2: Masa ke 300 nya.
1: Au nyamai aku mai nonton makan. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
2: Mau ku kap jalai ke luar. Kian itu je lah. Duduk itu je nginsap.
1: Iya paduk nang nginsap. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
2: Ni
1: nyin nya.
2: Ih ya matnar ni.
1: Nya
2: Oh
1: anang nginsap
2: lah. Kalau kumai lo sih kumpal luang kita lo.
1: Ne nemu pun nuan takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025 Dobi Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap kelimpah hari kedai makai upis-upis perintah sekolah spital ngau kanan dur kebukai
3: pesan pengiboh tu hari kami Pak YFM.

Lagunya Larry Ari Maxwell. Okey, Pesta Panto edisi ke-17 di Kinsale. Tentulah ke dekat yang tu 24 yang tu ngagai 30 hari bulan 8 2026 dan dilanjar ke ngagai timpuh ke Bukai. Laban sebun. Laban sebun ke Benung Nuntung. Menua kita ke nekak ke dia tu nyi tadi. Nanti tunggak ke utara Sarawak. Kan ada penanggung apa-apa ke utang. Tunggak ke Seri Aman, Serian, Semarahan, Kuching ni tu segi balap sebun seminggu lebih tu balap sebun ni amai kebuah ngai ke ngerugak pengerai orang ke datai ngai Pesta Pantu edisi ke-17 nya dia Pesta Pantu atau ke pengeramai pantu tu dilanjar ke ngagai hari bulan kebukai hari bulan kemaya nya dekat di padah ke baru udah tu ila. Okey, kalau kita berperindah dengan lagu hari Federer Sud sekali tu lagu debuh main terkenal YFM rentak ngali hari.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Mukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tak muka run yang. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal ngacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.
0: Okey, YFM rong pukul 4, ngali hari itu lagi ke Diatu kita dekat berperindah dengan lagu lama. Andrew Carlos kena itu, agi min aku jenaka.

Akomada kita ulah menang emas tulen enggau semina beli City Boop nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke endak dijangka. Uji kita berendiang. Diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual enggau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya bat tiap itu Boop ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringka 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop anamit fiction kemudah baru serta UK fiction nganti kita. Beat Bad Wolf meli Boop jimat besai engkau kita deka mai pulai emas.

Okay, Bang FM Rock, lagu keterubah kita tadi, Arim is the Voice, lagu baru Daya Rock Metal. Ngam agak lagu Ari Def Gapsi, Marilah Maria. Okay, oleh itu kita akan dengarkan lagu Ari ACDC. Jadi band ACDC itu segitu bilang hari tahun 70-an subak. Tang tajapan sedak yang sudah lama ba industri music, sedak yang dia tu lagi aktif. Kalau sedaya benung aktif ngau power up tour. Power up tour tu line up ke pemadu baru hari sedaya. Ianya lead gitaris sedaya Angus Young, ngau mega penani sedaya Brian Johnson, ngau mega Stevie Young, ngau mega ya ke line up bukan Matt Lock, ngau mega Chris Cheney. Kalau power up tour tu ke Terubaya sedang ngepun ke 27 hari bulan 8 tu ke Terubaya diatur di Atlanta, Georgia, ba Mercedes-Benz Stadium. Lalu ke Penodi dekat diatur ba Philadelphia, ianya kena 29 bulan 9 di Lincoln Financial Field. Okay, ni amat tour ke Madu Baru hari ACDC. Tour ke Terubaya sedang ya power up tour. Okay, alam kita tinggal ke Highway to Hell, ACDC.

Lagi lagu hari Spider Cinta Dewa Dewi. Udah tu lagi kita dekat Ninga ke lagu hari Blur. Okey, Blur tu kebenarnya sedaya dekat ngena nama Seymour, Seymour. Tang udahnya tadi lebar rekod sedaya ngai ngena nama Seymournya tadi. Jadi gigak sedaya nama bukai Whirlpool. Ngai gak lebar rekod nerima Whirlpoolnya tadi. Lalu siti lagi ianya The Signing Path. Ngai gak sedar label recordnya tadi. Pengujung ya, sedar kena nama Blur. Nyamai pengujung ya. Pandai ya, monteng serta nyamai disebut. Okay, top man dari Blur ke sekali itu. YFM, YFM Rock.

Ya, disko dalam koma Read the Times. Lagunya rilis pada tahun 2004. Hari album kedekumpai soda pop, rock and roll. Genre lagunya, genre rock progressive. Okay, sekadar hari band member Read the Times ni tadi, BC hari OAG, pecahan hari OAG. Ya meh, lagu hari The Times, Gadisku Dalam Koma, terbilang bak pun tahun 2000. Okey, udah tu kita akan dengarkan lagu hari Dewa 19. Dewa 19 tu kemenaya diambil sedar hari pun nama sedar yang pun band member mainnya.

Okay, Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Lagunya 8 minit pemanjangan lagunya. Lama. Tidak itu jarang kita ingat lagu 8 minit. Nah. Nanti kita medak 8 minit yang tadi lama. Dan kemudian yang itu bukan lagu ke maduk lama hari Led Zeppelin. Bisa lagu bukai ke lama lagi harinya. Ianya lagu ke pengelama ya 11 minit 5 sekian. In My Time of Dying. Ni agak pemadu lama ni. Lagu kebukai kelama ini 10 minit 34 sekian. Kero Silambra. Lagu tu bisik buat album Intro the Outdoor. Lagu kebukai kelama ianya lagu Achilles Last Stand 10 minit 31 sekian. Lalu lagu T for One. Lagu keberentak Melancholic Slow Blues dari album Presence. Lagu tu pengalaman ia 9 minit 28 sekian. Lagu dari Led Zeppelin. Banyak lagu lama-lama ia ke dari Led Zeppelin tu tadi. Tempoh ya ke kau tu. Kan pengalaman tahunnya. Tempoh ya. 8 minit, 9 minit, 10 minit, 11 minit pengalaman lagu dari Led Zeppelin ni tadi. Okay. Jadi ke sekali tu kita nguyang gagal lagu Iban CGPA Ethnic Transmission.

Okey, kita datang ke penghujung program YFM Rock. Dan lagi kita akan dengar ke berita di tabur terus hari Palan Berita Abah Wisma Berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Nak kata aja YFM Rock, lagu kita akan sekali tahu Ari Rage Against the Machine, Sleep Now in There.

Nak nemu, hati manusia tu nemu berubah. Nanti sudah bisa hati jahe, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagak kita. Sitai lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan banyak mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

0: harap kita enti akomadah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Bub nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Bub tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke enda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Bub berkat dijual engau rega RM3 aja ngaso badas lagi ianya bat tiap itu Bub ti dibeli kita misi peluang menang jungkung emas 10 kren data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu Bub 6 mit fiction kemudu baru serta UK Fiction nganti kita Beat Bad Wolf meli Bub jimat mesai angka kita dekat mai pulai emas
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak, seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau adik kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

0: Utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngoh bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh laki atau baru lagi ya. Nya utai tu kak nyadi lagi dah. Di pedak aku mentok.
1: Oh betul. Oh bak tiban utai tiban satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nya alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nya status tidak pernah dunia. Tembak ruang bilik lebuh ya bapegai bapranan ya tiknya di ketuai baruang bilik jadi pastor baruang bilik jadi juru latih baruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tu ya nyak laki ti amat amat ketuai ya ti jadi keruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasal. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Pasar ndur bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke di tapi kita besari-sari berpasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Lagu hari Lucy M Anang Untik Suluku ke Merenang Kita Bawa FM Jam ke Penuh. Kita bergulai bahasa merentak dengan hari 24 bulan 8 2026. Berindik hari gaya hari ke Angat Tumaga. Dia pengawak berjalan berbala maya berserimbang dengan Malindo Rasul Pergilak di Limbang Gau Mega Lawas udah dikinsil laban hari Angat serta Mega ia ke hari ke bersebut tu. Sampai Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hasan badah ke pemutus tu digagak ngambil ke nyaga pengerai orang Mayu. Lalu tajak pihak pengawak di nyambut Maulidur Rasul ya ke diatur bandur ke bertutup kai baluar baka masjid surau ngau megak dewan agi di kemenar ke. Okey, nyak berkawa ngau sekedar program ke dikinsil berserimai ngau Maulidur Rasul pergi lah ya ke dikinsil laban pendusah sebun ngau megak ari ke angat. Kita tinggal ke Dikir Jading, Sebana Merinsak, YFM.

Ya, selamat kita bertemu baru. Bak program Pangau Cerita Tuai PCT kita ke sekali itu. Kita yang datang bak tusun di ke-12 kalai kita lagi dekat ni ngak ketampung cerita rampai ya kejadi ngau bunsu antu kot lir bak menua kerekumai senanga. Rampai seruai bini ya serta ngau anak induk seruai ya benua di menua. Nemuai ngagai apai seruai inai ya lalu megak ngau sedar serumah. Bala sedak kino ko cerita nyo sampal minta ubat ngagai bini rampai. Tembak lagi utai ketepinta sedak inya tadi inya pukai tau kejayau ko sekedak kita nyebut kena nguliahkan lelaki. Nama ada gagamat meh sedak ewai nemu dia udah muliah jayau nya hari bini rampai. Jadi ya kagak lama tahu dah bala sedak ke induknya jarang ditutu tahu ke narai tentu gaya sedak ke lelaki. Nah namu nama kebuah. Nah patutnya jai perlu aku gamang sedaknya ni. Udah sedak ya boleh jayaunya tadi. Nama dah gagal mati sedak ya udahnya sedak ke induk sedak ke darah-darah tahu ke sedak ke bedau belaki yang tadi. Hah tahu ilah. Jaga bujang kita serumah wey. Ngelamat tu sidak ya lawamat ngok kita. Tenak tentu depan liat sidak ya kita. Ila asai sidak ya. Ti kita udah kak. Kabisi sidak ya mau-mau jamah kita. Tau ila. Pihak maku jaku sidak ya ngapangan diri wey. Ada besai tu dah nak serenguang iduang sidak ya berperniang pangan diri gagal nar bisa nar insuara saya spek sidak ya nyak muai ilah saya sano ya dan mu siapa punya kini kerkumaya sano yang tadi dah kengalamak taunya maya aku ketujuh menyeliang ya dan nak lagi buah kia wai bisa hari pang agak gayuang. Tapi aku induk siku betulai ngepangan dia. Dia ngalu lelaki agak sedoek tawa. Bala induk bukai pan kenyak mah. Sama belak gagit narati. Udah boleh jayau tau kepugai hari bini rampainya tadi. Hanya kerama lama udahnya aku cerita ada orang penyau nadai megak ngulu tau kengeranau sedak rampai sebilia. Medak berkenyak di alamai siti. Bini rampai lalu mai sidak sebilia ya beranau ke diri ya bilia dian. Kada kurangnya nadai ngagai kita lemai tu. Aku kak mai kita sebilia beranau ke diri. Laman bisi utai kena tahu nak daripada aku anggai kita. Pihak ku bini rampai bijaku nguapai serai ini rampai serta ngau menyadi rampai kebenaman tua. Sebut dia mana nama utai kerka daripada kedai ke kami. Awak ke kami nemu gak pihak kopi rampai ke bernama Tungkual tadi. Pihak topai. Lalu pihak megak ngau inai adik intua. Aku menjadi nak madah ke kita pasal kenuai rampai. Kenoai kedatai kita nak nemuai aja. Ukai lalu mulai ke diri kita nak pulai ngagai menua kokin lagi. Kebuah ya pihak. Laban lebuah kenoai rampai ke mula datai di menua kami dian subak. Kami sigi udah beranau kele rampai tu sigi nguai kaku. Ya ampu madah ke diri nak setuju ke ngagai aku. Subak. Aku ngai nyadi pulai ke kita-kita. Ukai aku ngai. Laban aku nyadi tuai kami di menua sungai Senanga dian. Udah kenuai pulai lah dia akunya. Dekat ngasuh rampai tu nyadi tuai kami di menua dian.

mà nè mấy nhà nè tê áp ya tê sơ đồ ai nấu lìa bù lại bù lại ngô kà mê kì tô áo ạ kì lá lô điên mà rằm bài bù lại ngô kì tạ điên mà nè cái nhà nè áo ạ kì vi xe á lại kì nô ai nài đi nè mô ai ngà đu đi á ri lạ lù xa tê u mùa phai nhai á kì ô lìa mình nè phía kò phai rằm bài nhá ngôn mà nàn tù ya vun su an tù kuat lìa rinh ta đi. Ah, tiga hari udah sedak ke Beranau Kediri yang tadi. Dia malam siti. Benuang sedak ya ke baru dekat tindua. Dia sedak tak dengan utai tak merempas labuah buat tengah bilik. Sedak lu begau ni nganya. Dia bini rampai medak utai ke labuahnya tadi. Tak gupung bunga senangal. Apo? Nama tanya no. Hari ini pernah tanya tak labu apa tengah bilik kita di tu. Pihak aku ini rampai nanya menantu ya. Apo te beketu ini bisik penusa anak kena rampai dia menua komedian. Rampang bunga senanga tu. Dia kena anak kena waya ngasuh kemudian pulai laban dia hanya bisik perusah dia menua dia. Tak berketahunya nak uliah lama kena rampai di tu laban kami menyana nak tahu nak mulai ke diri pihak dia kok bini rampai madah ke entua ya dua ikut yang tadi oh nanti pihak nadai kau ngau mana ti kita nyanya nak tahu nak pulai pulai mah kati kau ngau dah. Pia aku ini rampai pia aku malamnya. Oh ni ngah sudah madah diri nak tahu nak pulai dia den tua menjadi rampai ke bia. Lalu lagi bujang maka madah diri kak ngau sudah ya pulai ngagai menua bini rampai kian. Ti kita pulai ka aku dekat mengau kita nanya mai aku tinggal ke diri di tau nak dia rampai. Pia aku tua pia aku ngipar ya. Oh, ngai aku main dia dek. Ila tenuan udah datai dia. Nuan nak boleh pulai lagi dek. Ila aku ketusah. Laban nuan. Pihak aku bini rampai madah kipar ya. Taman tua tadi madah diri nak tahu nak. Ngau sila eh pulai ke. Nak ika. Aku nak tahu nak ngau kita. Nama-nama utanya dia aku mesti ngau nitiah ke kita. Pia akun tua majak madah diri nak tahu nak ngau sirak ya pulai ngagai sungai semangat. Anang ada anang aku ngai main nuan nai buah nuan kau kami. Kau bini rampai ke? Nak pakai tak mai aku. Aku mesti ni tiah ke kita. Pia akun tua ke majak tadi. Dengan tua nyekeran nama dekat ngau sirak ya pulai ngagai menua nangas semangat. Dia bini rampai engkanya nyualah jaku megayanya kini. Ya lu setuju main tua yang ngau sida. Nadai ku ngau madi nuan ga nalah tangga aku ngau menuan. Tang datai dia nila nuan nak tau nak ninga ke jaku aku. Anang laban jaku aku. Pihak aku bini rampai madah ke parian tua nya tadi. Au mika ni ku nuan. Nak aku ngelaban jaku dia. Asal kita hanya setuju mai aku. Pihak aku tua nyawat bini rampai. Jadi itu dah rampai nak munyi ni ngah menjadi yang nyebangan majak keran namat kak ngau sidaya. Ah, udah nyari siti dia sedar rampai pan nyau kiruah kan nyendia diri kerekak pulai ngagai menua bini ya bunso antu kot liar. Sidaya lalu ngigak utai kerka baik pulainya bakal benih padi. Benih padi mah di menua kita itu kertanam kita bumai dah. Ngambil ke bisik di tanam sidak ya datai dian. Laban rampai ke nyongai makai asik bak menua bini ya dian. Laban asiknya tak lain asai sepi ya. Ah, nama kenya dia rampai mega lalu baik. Namanya berbaik ke kerban kerkena bumai bekas serat duku sak kapak sak beli uang ngau mai wame utai bukai tadi.

ia kada kena ke temensia bumai di dunia tu. Beraupan mai ke sidaya, maka beraupulut. Udah cukup tiga hari yang tadi, sidak perlu mupuak, ninggal ke menua sidak rampai di Batang Mandai. Berat diri kutai debai sidak rampai seduai yang tua. Ngemak semua kerban kedebai kian, baka kerban kena bumai yang kutai bukai. Bini rampai ngemak anak seduai ya. Laban anak yang tadi ke berdau tau, berjalai igak dah ke diri. Nama dah, berjalai misidak yang tadi, terubah, sidak dengan jalai tawas, ke selalu di tebas, selalu di tengah orang lama tu. Tang nyau ke lama-lama, sidak apan, nyau masuk ngagai kampung tuai. Jadi, tudahan tua, makin lama sidak ia berjalai, makin dia yang tadi, tak nyau majak lelak. Tua tu tadi dah. Nyau bekal ke semadi ya, ngemak selabiat ya. Medak bekenya dia bini rampai, lu nanya rampai. Ni jalai kerkak di tengah sidak ya. Nak ku nemu tak barang baik di meh. Pihak ku rampai nyawut bini ya. Tak ni ke semak. Nyama tengah kita ngambil kejampat datai. Pedak di intuaknya. Nyurukan uliahnya berjalai ngemak selabiat ya. Ngetun alama kita. Aku dekat ngiga tepus bungai. Pihak aku rampai, mana kita yang tengah menua ke di tengah kita mansang subak. Ngambil ke kita jampat datai. Pihak aku ya, madah ke bini ya. Ya, perlunya udah nyak limpang ngiga tepus bungai. Udah ya boleh tepus bungai, dia sudah perlu beratur. Duduk memanah berpegai batang tepus tadi. Rampai duduk ada muandar, udah nyak tua. Lalu di belakangnya bini rampai merap anak ya. Ada yang tua nak tahu duduk di belakangnya ngai ketinggal lagi. Pihak aku bini rampai pihak aku. Udahnya sedah ya perlu duduk bawa tan tepus ke depan sedahnya tadi. Kita pejam ke maga mata kita ada. Tadi nak pejam ke mata ada lagi. Tinggal ni nak uliah ngau kami. Pihak aku bini rampai. Aku ika, kutu dan tua, tede, ka, ya tade, aku zin itu ya, nama jauh tak kesebut de, pihak aku ya, dengan tade bini rampai lu bijaku, tede ka bijaku, tahu gade tangan sekali-kali dia mencelak ke mata, ku bini rampai pada kipar ya, udah sedak ya sedia magang sedak perlu angkat. Sepik tua tangkat mebatan tepus yang tadi saya keterbai. Tudah tua nak munyi semampai mejam ke mata ya belama. Ya lagi nganar ke jaku ipar ya, ke ngajar ya, nak ngasun celak. Nak tahu sekali-kali, ngai kia tak tinggal. Nyalai. Sidak ya laju aman. Sepik rampai ya, saya keterbai. Namanya tadi sepik tua. Bisinar ya dekat namanya jelak kak medak berkeni sidak ke depan batang tepusnya tak ya nak ke berani jelak ke mata ya dah laban udah cukup ditangkan ipar ya sigi nak tahu jelak sekali-kali nama bedah rasuah tak detak ke piam ya ya nyalai balap ni amayu tusun di ke-12 cerita rampai itu di lengkap kaku nakak tu dulu. Nyalai udah tu ialah ketandingan ke tusun tik 13 berkini ku gaya penatai sida di menua Sungai Senangau. Nyalai serara kita nanti ke bertemu baru mupuak ku bye bye.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia ti dikesayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku ngana jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, manaku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Wai seberai.
5: WAI FM.
4: Ya baru ngam.
5: Kan?
4: WAI.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

lagu ni Robin Julai Arameh, lagu kena mungkal segmen Sada Lemai. Selamat Lemai, selamat mendiang ke YFM. Menuju kita ke Diau di Miri, Limbang ke Baru Gelengo kami, serta kita ke Baru Masang Radio Lemai tu. Terima kasih lagi mengkam Gelengo kami bawa YFM. Aku Nancy Tamu untuk keisi Gelengo kita bak segmen Sada Lemai. Jadi bak segmen Sada Lemai kita sehari tu tusun program bagi berkeselama. Nada berubah kalai udah tu lagi Gelengo Ana bak Hello Y Limbang nanti dekat berkongsi dengan kita berita hari menua Limbang. Lalu dahnya lagi dia aku berengkam macam pesan ke bisik dikenatai ke kita gagai YFM. Kita boleh kenatai ke pesan kita, pesan berat, pesan ti berbatang gagai email kami yfmiban@gmail.com ngau nombor telefon konti kami bak lumur 0138628422. Jadi pukul 7 lemai bakal selama megak dia kita dekat mendiang ke program Berancau Tikai. Udahnya lagi pukul 7:30 kita ada ke mendiang ke berita berita berterus hari YFM di Kuching di Tok Nangkan Kenya. Dia kita ada ke Bergelengau Daniel Bak Y Arena serta bak jam 3:00 Sada Lemai. Sari itu dia sama kita mendiang ke Tanduk Leman Berita, Leman Berita, Leman Budaya Iban ke dekat di tebah ke lagi pukul 8 malam tu lagi. Ya, tu sun program kita lemah tu anak gue konferensi kita segulai sejalai ngau kami buat YFM nyentuk ke penghujung segmen tu lagu baru buat YFM lagu hari Mary Camilla 7 malam.

0: Mari Kamila tujuh mimpi. Lalu dia tu kita terus mendiang ke LOY Limbang Bukulain Gau Hana.
1: Terima kasih pengelola program YFM di Kuching. Jadi semalam saya tetapi pasang semua balap meninggal. Temu baru kita yang bawa Hello Y Limbang sekali itu ngaku hendak merelamat. Tidak kamai balap meninggal semua berkunci ke sekitar perkara dekat berita Tunga Kemenua Utara Sarawak. Jadi perkara keterubah tidak ada kunci kaku. Pengerami Maulidur Rasul Renggat Pelilih Menua Limbang. Enggak tu dipadah ke ngagai semua peninggal enggak komuniti adi pelilih Menua Limbang ianya gempuruh pengerami Maulidur Rasul Renggat Pelilih Menua Limbang tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi udah dikinsil. Pengawak nginsilnya berplasar ke lalau enggau atur adi komiti pemutar ke penusah nenyit negeri Sarawak enggak Majlis Islam Sarawak. Kau enggak tahu pekit berbaris di bekawul enggau pengawal tu mereka udah dikisir. Aktiviti berita diatur tunggak menua utara Sarawak. Jom PKB 40 Mansi Mayuah terlebih di Raban B40 di lalau nyerta program PKB 40 nerima servis meresap pengerai enggau meri lalau enggau tak berbayar. Program itu ngomongan tujuh dekat ngangkat ke penyedar manusia mayu pasar pemesai guna nyidik tumbuh penyakit enggak berampit maka kami manis darah tinggi kolesterol tinggi enggak cancer. Dengan program itu serta berpeluang berpersa pengerai menerima counseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal enggak nyaga pengerai ke ulih mantu ngangkat ke kualiti penyidik nanti ditemu-tumu ulih ngurang ke risiko complication penyakit serta ngemenar ke pengawal berubat berkah tumu lagi. Berini arinya, mensia mayuah patut dilalau anak mai peluang, bami uliah ari perengka guna kebisi disediakan. Anak nganti diri sakit, datai berpersa, nemu status pengerajian.

Clinic Pengerai Long Sukang, Baklalan, Anggau, Long Samado. Jadi penerang di terang, berkawal dengan jadua sudah ditetap ke Balai Mayuah atau bertelepon dengan nomor 014-395-5909 atau ke 016-309-5909. Aram selama pulang ngerami, pengerami Hari Keluarga 2026 hati diatur SCS Pampang Limbang. Kena 25 Ogos 2026, inya kena hari 3, peringkat jam 7.30 pagi, Bak Dewan Gereja Methodist Limbang. Bermacam aktiviti, tinari ati, nanti kita bisiknya lomba radio patah, mai berita, main bilun, strong getah, ngau pengawak berikan butul. Oke, semina pemain aja, tang peluang agak kita bergempuru, berkelala enggak pengen diri, serta ngerapit ke kawal antara diri sebilia enggak community gereja. Ngesau bala diri sebilia, bala bakiah enggak kaban, sama gawa ngintu hari keluarga SCS Limbang 2026. Jakub kesang, agak bala kita tidak tampak agi anda lati bukarisma, setelah dia lebih bakmua bala peninggal. Anda mempunyai ngebengkel peningkatan penyampaian pengacara majlis serta personality dan keterampilan di dekat diatur kena 9 September 2006 kena hari 3 jam 8 pagi hingga 5 lemai di auditorium RTM Limbang. Engau bayar peningkatan semula RM50 aja. Bala peserta oke semina boleh ngangkat ke pengandal api ngepulang dia ngebitukang kangau dan lega. Istipikir agar barang pengingat megah bisi disediakan. Aram, nambah ke pengarap api nuan, ansah penemu pengelan dia nuan, serta mantai ke personaliti nuan. Rindu, Aram kita ngerjuska diri dia tu. Beneran tepuk kerana, tau berkelepon ngegai 019-847-4065 untuk dekat nombor beneran di sini. Kosto diatur Club Recursion RTM Limbang. Anda nanti lama, kedua-dua anda balik lagi, register diri diatur. Limbang, bisi malam ti special, ti mesti ditanda nuan, abad kelebihan nuan. Pengerami malam amal 25 tahun, RTM Limbang, ti diatur 25 September 2026, pukul 7.30 lemai, abad Dewan Suara Limbang. Malam ti terbilang enggak pakaian, bercurah emas enggak celum, pengawak pemerintang ari artis

0: pengawal King and Queen of the Night. Lalu tentu juga cabut tiket penasihat bisik di Astur. Harga semina RM600 untuk titik meja. Jadi, baik bala jenis mulia, bala kebab, nabila maskiah, anda program itu. 55 tahun ada gulai, nyerekup ke nyawa, meri inspiration, nyagai community. Tempah meja kita dia tu berlumur 019-782-0435. Tau ke 017-852-3584. Programi malam amal 55 tahun arti melimbang.
1: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
2: Kami bisi program jatuh sentama.
1: Kami megah bisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
2: Bisi megah program randau pengarai ingau sahup hari upis pengarai lima.

0: Nia Sawa, lagu pemintaan The Station tiap minggu jam-jam selesai ringan
1: dan ketika dulu perkara tadi kunci hari Limbang. Berita tahu ke perkara kebukai, tahun ini bawa saudara Limbang nintih hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam. Serta Ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pangan diri, maka kita rindu ke diri impu. Biar maka terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengelur sati. Boleh baru ngeri pengelur program YFM di Kuching. Terima kasih.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
3: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang buka.

0: datang, penduduk kami merindang kita nak kalak jelungan, nak kalak lejuk, merindang kita nintiang hari, nintiang jam. 101.2
1: Radio that makes you happy.
2: Segulai sejalai.
3: Maya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bat website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
4: Statistik bandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah tidriba tindak nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi pak jalalun. Seliah ke diri hari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyamanah, persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM. Mata ngai tindu macam-macam lagu.

0: cara nganyung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, mari selamat lemai dengan kita ke baru pulang kami bawa YFM. Hagi pulang aku ni saya tambah mentaka isi. Jadi, Datuk datang bawa aku macam pesan ke bisik di kedatang kereta ngagai YFM. Jadi, tu pesan tidi terima kami hari senaun anak anggang. Kengari ke sidak SB liat. Jadi, pesan tu dituju ngagai Indai Dian di Pakan Indai Naga menjadi ngagai niang tu. Jadi, kaban belayan ke dia bawa rumah bakit, sungai Turak Meradung, sungai Lelabi, sungai Rentap, rumah Rentap, sungai Madur, Skembi, sungai Raya, kaban belayan di Ulu Sengai, bala di Kejai, rumah Numpang Meradung, pemanjai Jalan Meradung, serta kaban belayan ia ke Ngelala Bija, anak kaya, tak ke Indai Senaun, tak ke Ijah. Jadi pesan tu madah ke Bija anak kaya, Bija anak kaya tau ke Indai Senaun tau ke Ijah udah nadai sehari tu 24/8/2026. Jadi niang dekat di Sengai berpulang mayuah malam pergila kena 25/8/2026 bak rumah Anthony Batu 6 Sungai Raya Jalai KJD Bintangur lalu dekat di Anjung kena 26/8/2026 ianya hari 3 tu nandu isi pesan tu peningat. Kalau pesan tu madah ke Bija anak kaya, Bija anak kaya tau ke Indai Senaun tau ke Ijah udah nadai sehari tu 24/8/2026. Jadi ni hantu dekat di Sengai bulan Mayu malam pergilah kena 25/8/2026 buat rumah Anthony Batu 6 Sungai Raya Jalai KJD Bintangor lalu dekat di Anjung kena 26/8/2026 ianya hari 3. Lalu pesan ke sekali tu ke diterima kami buat YFM. Pesan pemati hari Davis Romoles anak Peter tinggal hari ke sidak SB liat. Jadi pesan tu dituju kaki kabar pelayan bak nanga Oyan, nanga Mujung, nanga Baliah, Serikai, nanga Bawai, Bintulu serta semua ke kabar pelayan ia ke Ngelala Peter anak Andar. Jadi pesan tu madah ke Peter anak Andar. Peter anak Andar udah nadai bawa Hospital Kulim Kedah kena 22/8/2026 jam 7:19 lemai. Jadi ni yang tu dekat din tu kena 27/28/2026 ianya 2 malam bak rumah 1 Malaysia Kapit. Jadi kemayang anjung ni yang tu nadai di padah lebuh pesan tu diterima. Nyalai kabar belayan ke ngelala telefon ngagai lumur Sumba anak Nuyang berlumur 014-947-5399 tau ke ngagai Gonzales Romales anak Peter tu berlumur 019-239-4905 tau ke ngagai Davis Romoles anak Peter tu berlumur 017-558-2953. Tu nandu isi pesan tu peninggal. Kalau pesan tu madah ke Peter anak Andar, Peter anak Andar udah nadai bawa Hospital Kulim Kedah kena 22/8/2026 jam 7:19 lemai. Jadi niang tu dekat din tu kena 27/28/2026 minyak 2 malam bawa rumah 1 Malaysia Kapit. Lalu bawa pesan tu kemayang anjung nadai di padah lebuh pesan tu diterima. Nyalai kabar melayan ke ngelala telipu ngagal umur Sumba anak Nuyang bawa nombor 014-947-5399 tau ke ngagal Gonzales bawa nombor 019-239-4905 tau ke ngagal Davis nombor 017-558-2953. Okeynya, aduh di pesan dulu dibaca aku ke sekali tu. Udah terlagi nampung pesan kebukai ke bisik di kereta ke kita. Ngagai kami Bak YFM.

Tengok lagu hari Melissa Francis ngujur ke jam. Dia tu pukul 6.41 minit lemai. Selama-lemai dengan kita ke Agi Mendiang ke YFM. Jadi itu Agi nampung pesan ke bisik di Kenatai ke Gagai YFM. Jadi itu pesan Ari Helena anak Jimbun. Jadi pesan tu dituju ngagai ke Pamelayan Bak Sekeruah. Batang Rajang, Ulu Pelagus, Nanga Balih, Nanga Merit, Nanga Kemali, Pasar Kapit, Sibu, Bintulu serta Kabam Layan ke Bukai Tinglala Lamban Anak Alau. Jadi pesan tu madah ke Lamban Anak Alau, Lamban Anak Alau. Udah nadai kena 24/8/2026 pukul 9.30 pagi di Hospital Sri Aman. Jadi niang tu dekat di Sungai Bak Fusiu Batu 6 Bintulu, lalu niang dekat Dianjung pagi hari 3 kena 26/8/2026. Jadi sebarang tanya kabar belayan telefon ngagai Helena anak Jimbun Bak Lumur Kusung 12-557-5110. Tak ke ngagai Lina anak Umpiang Belumur Kusung 19-420-9081. Lalu tahu megak telefon ngagai Manja anak Tajai Belumur Kusung 16-884-5366. Nandu isi pesan tu peninggal kalau pesan tu madah ke Lamban Anak Alau, Lamban Anak

Alau dah nadai kena 24 Rebulan 8 2026 pukul 9.30 pagi bawah Hospital Sri Aman. Jadi niang tu dekat di Sengai bawah Fu Siu Batu 6 Bintulu. Lalu niang tu megah dekat di Anjong pagi hari 3 26 Rebulan 8 2026. Berdalam ke silik lagi telefon ngagih Helena nak jimbun bawah lumur kosong 12 557 5110 tau ke ngagal Lina nak umping berlumur kosong 19 420 9081 tau ke ngagal Manja nak tajai berlumur kosong 16 884 5366. Nya pesan pemati jadi ke sekali tu pesan ngetah sulit diterima dari Sylvester Banyan tau ke serta. Pesan tu dituju ngagai Khabar Melayan ke hadiah di DJ ya, bawah DJ ya, tepus belingian, batang muka, bayan muka, sebetung tasik, lubuk subung lubang tu, bala ke dia di Brunei, Khabar Melayan ke dia ba Jalai Selangau muka serta Khabar Melayan ke Ngelala, niang ex tuai rumah Banyang, Banyan anak Jambai. Jadi pesan tu mada ke ngetas ulit ni yang ex tuai rumah Banyan anak Jambai ke bak rumah apanya sedampu ianya rumah juga Sungai Liok Maban Balingian. Jadi bala ke jauh dipinta datai kena 29 Rebulan 8 2026 hari 6. Lalu ulit dekat di kertas belabuh hari pukul 1 pagi kena 30 Rebulan 8 2026 hari Minggu. Berdembuk ngetas ulit lalu disambung gau pengawak nyua ke entah balu. Jadi beneran ke silia berkawu gau pesan tu kita telefon ngagai Indai Saran buat lumur kosong 19 836 9379 tau ke ngagai Sita buat lumur kosong 14 205 6653. Nandu isi pesan tu, peringat kalau pesan tu madah ke ngetas ulit niang ex tuai rumah Banyan anak Jambai. Berumah panjang sidampu ianya berumah juga Sungai Liok Maban Balingian. Jadi bala ke jauh dipinta datai kena 29 Rebulan 8 2026 hari 6. Lalu ulit dekat di kertas belabuh pukul 1 pagi kena 30 Rebulan 8 2026 hari Minggu. Penembung ngetas ulit lalu disambung gau pengawak nyuak ke Entabalu. Jadi penerang ke siliak telefon ngagai Indai Saran berlumur kosong 19 836 9379 tau ke ngagai Sita berlumur kosong 14 205 6653.

Ya, lagu ni William Awing terperasa. Lagu My Jam kita pukul 6.50 minit. Lemai, selama-lemai. Ngagi kita ke dalam kereta jam kediatu berjimat. Leban sekedandur. Pelabar aku benuang hujan. Kudik bas sekedandur. Bakal daripada aku ba Ahmed Malaysia tu. Berangkah hari lemai tu tadi. Nyentuk ngagai malam tu dia sekedandur bisi kudik di pelbagai jadi di Bintulu Kapiet Kuchia Miri muka sibu Enggau Limbang lalu malam tu mega deka di pelbagai hujan jadi di Betuang Bintulu Kapiet Kuchia Miri Srikai Srian Sibu Enggau Limbang. Okey, jadi itu lagi nampung Siti lagi pesan sebab kita mendiang ke program Berancau Tikai ia ke di keluarga Imelda Johnny lalu tu pesan gawaian tu diterima hari poni anak bunya. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan ke dia balu buah ju Sungai Tenggak 4 buah rumah, Guntung 4 buah rumah, Entawa, Bayai, Ibul, Pakit, Kelasin, Batu Lintang, Undup, Paku Ulu, Paku Ilik, Sebujuk, Samak, Radau, Kawung, Sebangkui, Sungai Putuang, Ngau di Merakai. Lalu pihak mereka dipesan ke mereka ngagai kabar belayan di Tekalung, Jalai Payip, Keramut, Batu Besai, Entulang, Semunjan, Kesindo, Lubuk, Subung, Nangan Kesit, Serubah, Lemanak Kelawah, Lemanak Kelawah Kemintin, Nyelam, Sayah Batu Niah, Ngau semua kabar belayan. Ya ke ngelala niang ama nak sayup tak ke bini bunya. Jadi pesan tu madah ke pengawak berantu niang ama nak sayup tau ke bini bunya. Lemai 29/8/2026 ianya hari 6 buat rumah Jati Menalang Asal Batu Lintang Undup. Lalu pagi 30/8/2026 nganjung bungai ke pendam. Jadi penerang ke siliak kabar belayan telefon ngagai poni bunya balumur 012-815-3413. Tu Nandu isi pesan tu peningkatkanlah pesan tu madah ke pengawak berantu niang ama nak sayup tau ke bini ibunya lemai 29/8/2026 ianya hari 6 berumah Jati Menalang Asal Batu Lintang Undup. Lalu pagi 30/8/2026 nganjung bungai ke pendam. Penerang ke siliak ke pembelayan telefon ngagai poni ibunya buat lumur 012-815-3413. Okey, tu lagi pukul 7 lemai tu lagi terus mendiang ke program Berancau Tikai buku Lengau Terabawan Mandi. Tu lagu Aristila Philip Mulut Ketawa Hati Merinsak YFM Sada Lemai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjakuk, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Maya ari ke bala angat ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Selamat lemai bala peningah, aku datai baru bakal ke lemai tu begulai ngau kita bersenentang awak program Barancau Tikai. Undang-undang kakak dikunci kaku ngau kita bakal ke lemai tu nyambung isu undang-undang kakak tersebut dalam kes KAS versus KB. Nyari isu undang-undang kebisi dalam kes tu ianya bahawa bagian kepenudi tu dikunci kaku ngau kita ianya baka hak anak bugulai ngau sapa. Ini pasal hak anak ia kebugulai ngau sapa tang bisi maka isu bukai ke disebut guidanceship diberik ngagai sapa. Lalu dua iti pasal isu undang-undang kepenudi lagi ianya sapa patut bempu rumah serta harta seduai kebukai. Jadi bak senentang awak program merancau tikai ke bak minggu ku dah aku udah berkunci ngau kita dua iti isu. Dia tu aku datai bak isu ya ke ketiga, keempat ngau ke kelima. Bak bahagian A isu ke ketiga tu bola peringan ya sekali ke petitioner atau ke apa ya anaknya atau ke laki ya. Diberi hak bertemu begulai ngau anak seduaya dalam kes tu. Jadi responden ianya bini ya. Dalam kes tu diberi hak ianya ke disebut sole custody care and control anak seduaya. Reti ya hak tu anak ya diau ngau inai ya. Awak keadil serta nak berat sepiak. Nyalai laki ya patut diberi hak ngelawak tau ke bertemu ngau anak seduaya. Jadi kuat ya kebenar ngambil kira tanggung tau ke pangku pengawak apa yang ngainai kena ulih diganti ngorang bukai kengintu nyaga nembiak ke dalam kes tu. Jadi kuat megak betati ke hak anak nyampu ke dalam kes tu hak ya bertemu ngapai tau ke inai ya. Berarti ya buat penemu kot ukai semina hak apa inai ke dalam kes. Tidaknya dia begitu tak ke dalam kes tu dia ambil kira kot tang maga hak anaknya empu maka dalam kes tu anak anak ke dalam kes tu ia empu kak bertemu begulai ngapai nguindai ya. Nyalai buat penemu kot nanti ditekat hak apa ya dalam kes tu. Berarti ya kot tu pen kira kenekat hak anak kakak bertemu ngau apa ya dalam kes tu. Jadi dalam nentu ke hak siapa kenyaga ngintu serta mega hak bertemu ngau anak. Jadi bala peningat kot bisi kuasa ngeletak semua atur ya atau ke syarat-syarat nitiah ke disebut buat section 89 Law Reform Marriage and Divorce Act ianya buat section 89 subsection 2 in bracket C ngau bracket D. Jadi perintah mahkamah kena beri kod ianya bisi atur yang pu atau ke syarat-syarat ya. Jadi bersenentang bertemu ngau anak ianya buat section 89 subsection 2 kod uliah ngasuh laki tau ke bini ianya apai tau ke inai anaknya tadi ia kena diberi hak ngintu anak, hanya ke custody kontrol anaknya tadi. Kod merik ya hak bertemu ngau anaknya, nitiah kemaya serta pengelama ya bertemu ngau penyuah ya ngau anaknya tadi. Buat cara timpuah masa yang kepatut buat penemu kod. Jadi itu kuasa kod buat section 89 subsection 2. Jadi bila peningat buat dalam kes itu kod ngemenar ke anaknya bertemu secara online merenau ngapa ya. Hanya kena malam hari 1, malam hari 3 serta hari 5. Jadi pengelama yang lebih kurang 30 minit. Awak ayahnya tadi hari pukul 8 malam sampai ngagai pukul 9 malam. Jadi maya bertemu secara online nak apa ya tau mai bala sedak sebilik beranau ngan anak ya. Lalu diletak ke kod inayan meri bisik pangku pengawal ianya tadi tanggung jawab ya nyendia ke perengka ke dikena anaknya bertemu secara online ngan apa ya. Lalu maya ke bertemu secara online ya tadi nda uliah inai ya bisi dia tau ke nadai campur tangan inai ya maya pai ngana ya ke bertemu secara online. Lalu nak semina hak ke diberi bertemu secara online apa yang enggak tau bertemu ngau anak ya setiap hari 6 hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Bandur ke disnuju ke apai ngoinai anaknya. Jadi maya bertemu inai anaknya tadi mesti ngemata ke seduaya. Lalu orang bukai nak tahu bisik ngau bertemu mayanya. Atur tu bila peninga ianya apai bertemu ngau anak ya. Tang mesti kak di kemata ke inai ya. Lalu pengawak ke beketuk ke bertemunya. Dia tetap ke kod berengkah hari 28 bulan 7 2023 ngagai 27 bulan 1 2024. Jadi nyak bersenentang hak ke disebut begulai bertemu reti nyak tadi seduai oleh beranau oleh berpedak oleh berjakuk ngopangan diri tang laban tu semina disebut hak bertemu aja reasonable access nyalai anak tu tadi nak diau ngapai tang diau ngoinai ya kebisi hak custody KN control. Jadinya pasal undang-undang kenyebut custody KN control serta mega hak bertemu ianya reasonable access ngagai anaknya bala peninga. Jadi aku bisi nyebut tadi ianya hak kita sebut guidanceship. Jadi itu buat bagian B buat senentang isu ke berkawal ngau. Buat ni anak tu tadi dia lalu bergulai dengan siapa. Jadi dalam kes tu dah berindai ya. Lalu hak bertemu ngau anak ya diberi ngagai apa ya leban anak yang nak dia ngau apa ya. Tang agi bisi siti hak kita sebut ianya guidanceship. Sebenarnya aku ngemanyai ke pasal undang-undang ke berkait ngau hak ke disebut guidanceship tu bala peninga. Jadi awak ke aku meri nama banding antara hak ke disebut custody care and control ianya anaknya begulai ngau inai ya. Secara fizikal anaknya diau ngau inai ya. Tang hak ke disebut guidanceship tu luas lagi pangku pengawak ya. Jadi guidanceship tu hak ke betul ianya termasuk pasal pengerai, pasal pelajar, pasal agama. Lalu menggak serta ngatur ngemata ke reta anaknya. Nanti maya lagi mit bisi reta ku dah diungkup ke ngagaya tang bedau leh dipindah ke ngagaya nama ya laban dia bedau datai buat umur ya kepatut boleh nerima hartanya lebih lagi tiba-tiba ya bisi tanah rumah kepatut dipindah ngagai nama ya tang ianya tadi bedau datai berumur dewasa hartanya tadi bedau leh diregister atas nama ya. Jadi pasal hak guidance tu bala peninga. Bak penemu kot kot tertarik mada anak seduaya baru berumur 5 tahun maya kes tu ke dia bicara ke bak kot. Jadi bak senentang hak ke disebut anak tu diau ngawinai begulai ngawinai yang custody can control nadai tentu di kemeran ke apa ya maya ke bicara tu. Lalu kot maga merhati ke pasal undang-undang buat section 88 subsection 3 law reform in bracket marriage and divorce act. Jadi section 88 subsection 3 di pedak kotnya tadi nanti anaknya umurnya kurang dari 5 tahun ngau siapa ya patut diau lo begulai ngau ya. Jadi buat section 88 walaupun ingat kuasa kotnya tadi ianya awak kepulai ke pemanah pendiau ngopomai anak ke umur 7 tahun ke bawah ianya patut diau ngau inai ya. Jadi undang-undang tu dikena kot dalam kes tu semadi mekot boleh nemu perkara bukai ke tau mubah nur diau nya tadi bendur bukai kelimpah hari inai empu tang kot mesti ke medak nanti ia diubah nur diau meya umur kurang hari 7 tahun nya nyau bisi ngacau lalu mega bisi pengawak kena kol penghidup anaknya tadi nanti ianya berubah hari tempat siti ngagai tempat siti. Jadi beka dito bala peningah ianya segi udah diau ngau inai ti ia diubah diau ngau pai keadaan lalu undur diau mega berubah. Jadi dalam kes tu kot merati ke seduaya lama dah nak begulai ngopengan diri anak seduaya diau ngoinaya reti ya dito kot ngemata ke anaknya tadi udah lama bergantung penghidup ya begulai ngoinaya ianya disebut kot ianya ngoinaya tadi dah dipada peniau ya dari segi physical emotional ngau mental development ya nyalai buat penemu kot nak manah ke peniau serta penghidup anaknya nanti dia suah bergulai ngapa ya laban ku dah terlebak bergulai ngoinai ya kenyawari apa inai ya ke beserara. Jadi penemu kot tu disukung ngena pemutus kes ke kalaknya di dulu subah inya dalam kes ke Santa Kumari versus Wijayan 1985 volume 2 MLRH muka surat 152 yang menyebut nanti anaknya gimit segi mana anaknya tadi dia suruh diau ngau inaya laban inaya tu tadi diberi hak ke custody and control yang bergulai ngau inaya hidup ngau inaya nanti nitiah ke apa ya maya dalam bicara kes tu bisi pangku pengawak kemeri penerang tau ketanggung pengawak ya meri penerang tau kebuti ngage kot nama kebuah anak seduaya ndak tahu dia nguinai ya. Jadi dalam kes tu nadai bukti ti nunjuk ke inainya nak ngintu serta nak jaga anak seduaya ngomanah tau ke bukti ke nunjuk ke inainya tadi nak layak ngintu ngibun anak seduaya nyalai anak seduaya dia suruh kot diintu, dijaga, lalu diau ngau inaya. Tang dalam kes tu bala peninga apa ya inya petitioner tetap minta diberi join guardianship. Ha, menyika disebut akunya tadi guardianship tu nama tanggung ke pangku pengawak ya. Inya jauh tak ke luas lagi dari pangku pengawak ke disebut orangnya bisi ke custody and control anaknya. Jadi kot merhati undang-undang buat section 5 of the guardianship of infants Act 1961 buat section 5 tu bala peninga ianya hak apa inai kesama rata tak ke disebut dalam jaku orang putih hanya equality of parental rights. Jadi hak ngintu nyaga tak ke ngidup mesai ke anak lalu megak jadi pentadbir harta hanya administration of the asset anaknya tadi harta anak kagit dipegai atas nama orang laban ia bedau uleh de register nyadi orang kebempu hartanya sampai meyanya tadi datai bo umur ke patut hartanya tadi dipindah ke ngagai nama ya. Jadi pasal hak kesama rata bo tu bala peninga yang disebut inai ya, sama bisi hak serta kuasa sebaka ngau keba apa ya. Ianya disebut dalam jaku orang putih, a mother shall have the same rights and authority as the law allows to a father, and the rights and authority of mother and father shall be equal. Nya kebab section 5. Kod megak bala peninga bisi medak lalu nitiah ke nonang bat section 3. Ianya duties of guardian of person of the guardianship of infants act inya apa yang inai anaknya tadi sama bisi hak sama rata bak pangku pengawak pasal kebajikan welfare pengerai education pelajar ya religion atau keagama lalu meri sukung dalam penghidup anaknya bak perkara ke bukai hak ke begitu tadi bala peninggal dalam undang-undang ukai seminaknya tadi hak apa inai tang hak ke begitu anaknya empu bisi hak diberi ari apa inai ya pasal kebajikan ya pengerai ya pelajar ya agama ya lalu sukung perkara kebukai dalam ya ke growing up hidup ari rimit sampai ya ke besai jadi hak ke begitu inya hak anak ya ke ngerapat ke kawal ya ngapai ngoinai ya ni di pengudah merati ke bukti atau ke evidence ke diberi buat kod dia kod mutuskan ada kebuah ke kod nak meri hak guardianship ngagai apa ya anak sedaya bisik hak begulai ngapai ya lalu menggak ngoinai ya ianya tu buat senentang hak guardianship tajak pan nur anaknya diau ngoinaya nitiah ke benang-unang disebut bu section 88 subsection 3 law reform in bracket marriage and divorce act tang buat penemu kod buat guardianship tu apa yang ngoinaya nadai lebih hari pengandiri buat senentang hak buat anak ianya pasal hak guardianship tu jadi dalam undang-undang kebegitu tau ke pemutus kod kodnya merati ke kes ke kalak nyadi nyak bak Singapore kes ke disebut CX versus CY yang bracket minor custody and access tahun 2005 volume 3 SLR muka surat 690 jadi kod appeal bak kes Singapore tu setuju ke apa inai ke bisi hak sama nyaga anak lambannya besar amat guna serta cara kebegitu yang apa inai anaknya tadi sama bisik pangku pengawak nyaga ngintu anak sedoaya yang pasal guardianshipnya tadi jadi kod nyebut ngakai sedoaya dalam kes tu apa yang tadi bisik diperintah ke kod atau ke kod order merik belanja 1000 sebulan ngakai anak nyalai berguna amat pangku pengawal apa ya ukai semina meri belanja tang megak patut mengkang sama terlibat nyawa pangku pengawal mesai ngintu anaknya lalu mengkang agi uleh bertemu ngawa anak ya jadi diperhati ke kod bala peninga inai hanya tadi bisik hak sole custody care and control physically anak yang tadi dia ngindai ya tang manah megak apa yang ngoinai yang tadi bisik kunci hak guardianship joint guardianship yang diatur ke begitu berguna amat awak kemaya ke ngatur pengawak bisik bersangkut paut mempengarai pelajar agama serta bantu tolong kebukai buat anak digagak apa yang ngoinai sama jadi yang bunyi isu ke ketiga dikunci kaku ngau kita dalam bala peninga jadi isu yang keempat dalam kes tu undang-undang pasal reta seduai. Jadi dalam kes tu bila peningah, bini tadi minta setengah hari reta seduai. Jadi reta kebisi yang disebut rumah. Jadi bini yang madah ngagai kot nyak disebut rumah. Kuliah seduai sama laban dibeli, ia kena beli ngena harga RM200,000 lalu ia bisi 50% hak buat rumahnya hari penyampau harga RM200,000. Jadi buat kes tu kot madah ke ia bisi kuasa magi reta kebegitu nitiah kebuat Section 76 Law Reform Marriage and Divorce Act. Jadi Section 76 bala peningah kot oleh magi reta ke oleh seduai maya seduai kejadi tau ke magi hasil dari retanya nanti retanya dijual. Jadi dalam berjalai kekuasa ya bak Subsection 1 Section 76 tu bala peningah jadi kot tu kak ngambil perkara ianya nak ni tolong sokong ianya contribution tibisi diberi siku-siku dari seduai dari segi duit dari segi reta atau ke pengawak dalam kengulih kertanya atau ke belanja ke dikeluar ke siku-siku dari seduai kemai penguntung agai ruang bilik seduai. Lalu maka ukai semina daripada ia kengulih kertanya tang kat daripada kuat maka ia kena dai ngau ngulih kertanya tang daripada bisi nyaga ngintu hartanya ngintu ruang bilik seduai perkara kebukai kepada kod enya utang ke dikemisi seduai tang utang duitnya tadi digagak atau ke dipinta bisi mai penguntung agai ruang bilik seduai lalu mega kod ke meda reta ke diperbut ke seduai itu tadi dalam kes tu guna reta yang ngagai anak seduai the needs of the minor children ba reta tu lalu kuat mega meda pengelama seduai ku dah jadi melaki bini ba kes tu bala peninga Section 76 daripada kuat reta tu tadi diuliah laki ya sebedau seduainya tadi jadi jadi nanti retanya tadi bakal rumah tu tadi bisi digagak baru atau ke renovation awak ke mana lagi pengudah seduai ke jadi jadi ia ke ngagaknya tadi ngeluar ke belanja kena ngagak rumahnya baru awak ke mana lagi atau ke renovation ia tahu bisi hak berumahnya bertanya tajak pandia hari mulai nak ngau nguliah ke retanya jadi dalam kes tu rumahnya tadi diulih laki sebedau seduai jadi lalu kot merati ke bisik kena bini ya ngagak ngadu atau ke ngadu renovation rumahnya mana lagi hari kudah nitiah ke buat undang-undang Section 76 Subsection 5 Law Reform Marriage and Divorce Act. Jadi dalam kes tu kalau peningah bini tadi nilai merik bukti banyak had failed to adduce any evidence ia bisa ngagak ngemanah ke rumahnya lu ngeluar ke belanja kena ngagak renovation rumahnya rumah ku dah dibeli laki sebedau seduai jadi jadi kelebih lagi seduai kebugulai jadi melaki bini semina datai dalam tempoh 18 bulan udahnya responden keluar dari rumahnya nyalai nyamai kebuahaya nadai uliah mari buktinya bisi nulung ngintu nyaga rumahnya ngau nadai bukti kebegitu kot mari pemutus responden kenuntut setengah hak ya dari value rumahnya atau kerga rumahnya ndak dikebenar ke kot. Jadi isu kekelima ianya kepenudi bala peningah dalam kes tu ianya tuntutan bini ya ba perengka ke disebut emas lalu bini yang madah perengka emas bininya tadi di gadai laki ya pia mega responden nyebut laki ya bisi nginjau duit area so dalam kes tu bini yang madah perengka emas ya dikena laki yang nginjau duit ianya di gadai ya lalu ungkus perengkau emas inya tadi inya dalam 11,500. Jadi hasil arinya tadi dia kena laki yang belanja, ungkus laki yang belajar. Lalu mega laki inya tadi disebut bini dalam kes tu bisi nginjau ria inya penyampau 10,000 ringgit. Lalu inya bedau dibayar laki ya. Tang bala peninga maya kebicara bini ya nuntut semuanya tadi kot madah kaya bisi tanggung pengawak merik bukti perengka emasnya amat bisi lalunya ngia serta perengka emasnya udah digadai laki yang enak harga 11,500 kena yang mayar ungkus laki ya ke belajar pia megak bini ya atau koresponden dalam kes tu mesti merik bukti ianya duit 10,000 ringgit diberi ngagai laki ya lalu tujuannya tadi duitnya tadi dinyau laki ya ria jadi kod madah bau undang-undang keterangan atau ke law of evidence section 103 evidence act jadi responden tu bisi pangku pengawak merik bukti ianya burden of proof buat ya. Jadi dalam kes tu maya kebicara ya nak boleh merik bukti emas ya digadai laki ya emasnya ngi ya lalu ya nak boleh merik bukti laki yang nginyau duitnya Arya nyalai tuntutan ya bala peninga bersenentang isu kelima tu maka nak dikemendar ke kot jadi bala peninga nak nak undang-undang kedisbut dalam kes KS versus KB boleh dikunci ke aku ngau kita sekali lagi aku meri selamat lemai terima kasih lah ban dah bergulai ngau aku program tu baka kelemai tu mumpuk dulu aku bertemu baru kita berminggu kemukai
3: sadar lemai why F

Ketua Batuk Batang Berita. Rabat baru patut nguasa teknologi ngau bidang sains kena ngeruman pemansang ekonomi. Pengawak nyukat antara menua Malaysia Brunei ditagak ke tembuk tahun 2034. Perintah Berbendar Ragi berjalan ke atur kena mutar ke penangguh rakyat ke majak ndak predik. Selamat lemai berkulai dengan aku Nancy Tambung bawa berita lemai YFM kena 24 hari bulan 8 2026. Udah tu lagi peninggal isi berita.

Pemansang muda mensia ti uliah nguasa penglandia nguna teknologi ngau bidang sains patut dikemeran. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madakan biak rebak baru patut diperansang nguasa teknologinya dikenak ngerumban pemansang ekonomi menua ngau pemansang fizikal. Yang madakan rakyat Sarawak megak patut diperansang ngambil bidang teknologi ngau sains dikenak ngada keraban pekerja pengawak kelandia. Yang madah ke pengaya menua tu ukai seminat berpanggai bak pengeraja asal ti dikemisik tang sama berpanggai bak pengelandik modal mensia ngatur serta nguna pengeraja asalnya. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Mansud Kejakutuk lebuh ya kebejadi AI for Makers Borneo Makers Festival 2026 kediatur bak tegas Digital Village di Kuching. Bejaku berpengerami ke sebaka dulu agi arinya, Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampau Menua Sarawak, Dato' Len Talif Saleh, madaka Sarawak dekat majak negap ke ekosistem pemintar tiru AI. Atur ke bansa tu ulih nyawup nampak raban biak ti ukai seminak landiak nguna teknologi tang mega ulih ngemansang ke atur AI sidak empu dikenak mutar ke penanggul. Dato' Len Talif ti lalu nyadi chairman tegas Digital Village madaka perkara tu patut dipun ke ngau pengawak ti ngirik pada lebak penglandiak teknikal serta negap ke kawul kerjasama ngau pemekuh industri. Pemansang penglandiak berguna bendar dikena nentu ke transformation digital Sarawak disokong raban modal mensia ti landiak. Pengawak nyukat serta ngelaik ke antara menua Malaysia Brunei ditetapkan lancar kalai setengah hari semua antara menuanya udah tembuk. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madaka antara menua ti bedau disukat megak ditagak ke tembuk lebuh datai bak tahun 2034 ngin ilak ngenak kawul kerjasama antara dua bengkah menua tu. Ia madaka bak sektor ke panjai 6 km ti agi di kerandau ke Malaysia ngau Brunei udah bersetuju guna konsep watershed kelimpah ari ti ngira gaya utai bak tanah engau sejarah menua. Yang madaka pengawak nyukat bak sektor tu disadang dekat diterus ke dalam bulan 5 tahun 2027 tu ilak. Yang mansud ke Jakutu udah ya ke berjadi program upis pemansang engau penyaga tanah berambih ke lawas. Naka bulan 6 tahun tu upis pengintu pengelantang pendiam mensia mayuah JKM udah berkenak ke belanja kira RM728.5 juta dikenak nyaga pengelantang orang tua umur, orang timpang pendiam OKU ngau raban orang kesakit raya di Selampur Malaysia. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Sri Nancy Shukri madaka penyampaunya nyengkawam belanja ti dikenak ngada ke bantu orang tua umur BWE bantu nyaga orang timpang pendiau ti endak dapat serta bantu orang keraya sakit BPT. Di Sarawak kira 23,000-34,000 ikut orang tua umur bising ngau nerima bantu orang tua umur kemungkur belanja lebih RM94.3 juta. Berbangganya di menua tu lebih RM10.4 juta sudah diberi ngagai 3,235 ikut penerima bantu orang keraya sakit BPT. Ia mansud ke Jakutu lebuh ia kebejadi program sokongan penjaga insan sejahtera Spectrum Renggat Menua Sarawak di Kuching. Bak sebengkah lagi pengawak Dato' Sri Nancy madaka perintah hendak empelitak enggak penanggung rakyat kemaja hendak peridik sekumbang berapa tahun tu keudah. Ngenak sekadar inisiatif perintah mega udah merangsang orang beranak mayuah kagi. Inisiatif tu nyengkawam program hari baru PS Peranak Menua enggak pemansang Ruang Bilik Malaysia LPPKN dikenak nulung orang lelaki bini kebisi penanggul nada anak. Yang madah ketika spreadik orang di Malaysia udah kusut hari 2.93 ikut anak ke tiap ikut orang induk dalam tahun 2000 subak ngagai pukul rata 1.6 ikut anak dalam tahun 2024. Yang madah ke penanggul tu nyadi ketegal sekedap perkara lalu tahu benar merimpas ngagai penghidup orang di Resbilia.
Dato' Sri Nancy masuk kerja kutuk ngagai pengarang berita udah tebuk pengawak endur ngelancar ke inisiatif sektor pengawak nyaga ngau kimpin pengintu di Kuching. Dato' kita benar mendiang ke berita lemai Ari YFM.

Orang ke gawak bawa UPS, UPS perintah menua. UPS Menteri Ngau Bala Tuai UPS udah diperansang ngulu International Knowledge Conference IKC Kediatur Berlabuh hari 23 nyentuk ke 26 hari bulan 11 tu ila. Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakat, Datuk Sri Roland Sagahuin, pada ke awamnya Kediatur Library Menua Sarawak, ditetap ke berguna benar dikena ngangkat ke pengelan di orang tiga awak perintah, kelebih lagi bawa pemintar tiru, inclusivity, digital Ngau tak berurus rekod. Orang tiga awak perintahnya endang sekedar hari Raban orang ti berjalan ke plan besar ekonomi digital lalu patut ngembuan penglandia ti boleh nyukung ubah nuju perintah pintar. Awamnya ilak dekat nyengkawam 14 bengkah pengawak endur mantai ke poster. Raban poster ngau 20 pengawak mandang ke teknologi maju. Kira 500 km jalan kem batang ke dulu subak dalam sitak kakus. Dekat diadu manah kagi ngau cara berenggat-renggat. Menteri Bau UPS Premier Sarawak tik lalu nyadi kaban Kaunsel Negeri Sitak Kakus.

Ikas mampan relevan dalam mayuh macam bidang. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Berkelalan baru bian madah ke ungkur pengawal orang induk dalam bidang pelajar, ekonomi, ngira ngembiang orang, ngintu pengelantang serta budaya rakyat. Diatuk udah majak ngerembai. Berjakuk bawa pengawal ngerami ari orang induk ke diatur pampang induk serakup Lun Bawang Sarawak di Lawas. Ya padah ke orang induk mega udah nyadi raban ke nyaga serta nyadi aris identiti bangsa Lun Bawang. Nyalah ia ngansa raban orang ke induk ngambil ke Arab penau diri. Arab ke penau diri mai ubah ngagai komuniti sedap. Bawa program tu baru bian mega bisi merek agih belanja RM10,000 ngagai raban induk Lun Bawang Sarawak dikena nyukung pengawal keulih dikena ngelati ke sidak tu. Berita tika perudi. Pengerai Bala Kaban Gerempuang Pengarang Berita Sibu SJA semampai dijaga kena program berperasa pengerai ke bertimpuah. Sapit Menteri Pengerai Mesir Mayuah, pengawal berumah ngau perintah lokal, Datuk Michael Tiang Mingti. Madaka pengawal berperasa ke bertimpuahnya berguna benar dikena nentu ke pengerai raban media semampai mana berduduk Ali Pemar tanggung pengawal kertapi sidak. Ia mega sedia merik pelanja dikena Bala Kaban SJA berperasa darah nintian tahun. Lalu pengawal berperasa ke nyawa remula oleh nyawab nuku ke sebarang penangguh pengerai ke bisik. Kelimpah hari tinentu ke utai tipatuk dikerja enggau jampat. Dato' Michael Tiang masuk ke jakut tu bawa program kimpin berperasa pengerai SJA ke diatur bersebengkah palandur berperasa darah di Sibu. Kira 20 ngagai 40 ikut Bala Kaban SJA bising gau nguluk program berperasa darah tu. Kedengujung ke berita lemai, batang berita dibaca baru. Rebak baru patut nguasa teknologi ngau bidang sains kena ngerumban pemansang ekonomi. Pengawal nyukat antara menua Malaysia Brunei ditagak ke tembuk tahun 2034. Perintah berbendar lagi berjalan ke atur kena mutar ke penangguh rakyat ke majak endak predik. Tunakah berita lemai hari YFM sehari itu beritanya tadi. Ditusun Monica Gary lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Arena.
1: Why Arena?
0: Minting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Why FM 24 jam sehari.
1: Sudulai sejalai.
0: Terima kasih lagi berkelengok kami bahawa YFM Tomeh Y Arena. Jadi berita Y Arena dipun ke kita ingat berita Sukma. Mia Ghazali tinggari ke Sarawak bahawa Sukma Selangor 2026. Udah boleh medal emas bahawa kategori 42-45 kilogram. Berhingga final ke Diato kemari, Mia ngelaban Damia Husna Azian tinggari ke Johor. Mia nak menang tipis, ianya 34-33. Jadi ingatnya lengkap meh semua. Mia Semadi ianya Elias ngau Johan Ghazali kau dah boleh medal emas ba Sukma 2022. Ngau Mikael Ghazali tau ke Miki boleh medal emas Sukma 2024. Kanai semua sedaya tibelak ngari ke Sarawak serta kalau boleh medal emas ungkup kontijen Sarawak. Berita ke Bukai, Peluang Nyemerai Selangor, Eliza Tan udah mujur mecah ke rekod 50 meter freestyle ngau penglaju 26.44 sekian. Rekod sebelah tu diempu Pelumba Sabah Leong Chi Lin ngau penglaju 26.50 sekian pada tahun 2008. Sebelah tu Eliza maga mujur mecah ke rekod kebangsaan lomba nyemerai 100 meter freestyle. Lalu mantuk mega kuartal Selangor menang 4 kali 100 meter rampayan. Jadi itu mega ngujung ke Eliza boleh semua 7 medal emas basuk mah ke sekali itu. Yang harap ke ulih ngari ke Malaysia udah tu. Berita hoki. Malaysia seri 3 sama ngelaban South Africa dalam grup H Hockey World Cup ke dia tu di Belgium. Main tu dia tu kemari, tajak panah lah. Malaysia GBC peluang bermain berebut ke nombor 13. Ianya nginsit mimit penuduk ya. Ngagai penduduk ke mana lagi? Nantinya Mac Island alah ngelaban France. Okey, itu berita main bol. Tim main bol biar hari 17 tahun Indo-Malaysia. Udah boleh nombor 3 bak Piala Suri Kandi Merdeka 2026. Ke dia tu kemari di Indonesia. Bak main berbuat ke nombor 3. Malaysia menang 4-0 ngelaban Jordan. Champion bak begitu. Ianya Thailand tinggalah ke Indonesia berangkat final 1-0. Perkara ke narit hati bab begitu kalah pemain Malaysia ke baru 14 tahun Lim Yu boleh anugerah pemain di pemadu maya skor gol ianya 8 gol bab pekit ke sekali itu. Okey, lagi buka-buka dengan main bol Liga Super. Kalah JDT sudah ngalah ke Kuching City FC 3-0. Bermain ke Terengganu Liga Super kemegak main Piala Sumbangsih. Bermain ke Bukai Terengganu ngalah ke Melaka FC 3-0 hari 6 tu tadi. Main Bukai ke dia tu hari 6. Kelantan alah 1-4 ngelaban Selangor. Lalu kemari Pinang alah 0-1 ngelaban Brunei di PMM. Malam tu dekat dia tu Sabah dekat ngelaban Star City FC 8:15 malam tu lagi. Lalu nangkan kena hari 3 menghabisi main kalah JDT dekat ngelaban Kelantan. Lalu KL City dekat bersatu dengan Kuching City FC pukul 9 malam. Okey, udah yang kita ngelansak berita main bola antarabangsa. Ujung minggu yang kemari, tim kebelaban bak Liga Perdana Inggeris. Arsenal ngalah ke Coventry, tim ke baru nikik ngagai Liga Perdana Inggeris 3-0. Hull City ke baru megak nikik ngagai Liga Perdana Inggeris, megak menang. Menang 2-0 lawan Manchester United. Ipswich Town ngalah ke Sunderland 2-1. Everton ngalah ke Crystal Palace 2-0. Nottingham Forest alah 0-1 ngalaban Leeds. Brentford ngalah ke Tottenham Hotspur kemari. Main bukai kemari Manchester City ngalah ke Bournemouth 2-1. Brighton ngalah ke Aston Villa 4-0. Serta Newcastle ngau Liverpool seri 2 sama. Dini hari pergi lah pukul 3. Fulham bersatu dengan Chelsea. Okey, berkenaan ke berita bahawa Y Arena ke Sarito. Terus bergelengah kami bahawa YFM.
1: Y Arena.
2: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Sudulai sejalai.
3: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
4: Selekajaku perangsang ke Sarito. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat dari kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ng orang ti seranto. Lebo kita meris tekah ng orang kesuntu, anang najuk cari kibak kita, nemu tadi kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat namah berlipat dalam hidup kita, baruang bilik kita. Manah kita ngau orang bukai, pedau untuk temu dekat balas ngau mana. Engkau orang tiba tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelup tukut ya orang. Engkau orang enggak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nunggu orang. Nada ngau. Dari buah kita yang gendang ke bawah kita ini. Tuhan menang. Lalu yang upah orang di buah nanti disiru, hati disiru, pemanah tetap dibalas ke kemana. Yang ada tidak letak taruh ke kita yang misil. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita yang kerja pemanah bersidak. Tajap ya anang leju, anang lembau, kerja aja pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tidak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemuti lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpujung ya. Tuhan aja jadi hakim kita siku-siku. Lalu ia undang hakim ti lurus. Mada Teresa kalau nyebut jaku kumpul itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban. Aku tidak boleh mengubah dunia aku. Dan aku boleh mikau ke selaka batu ke dalam telaga. Awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Betinya utai timit pekerja kita besar itu boleh mai pangkok bagi orang di hari ini. Harap kita sama-sama ngasih karya ai petelaga kita itu. Awak karya manah awak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segunanya jalan.

Lagu ni Embu join ngering ke semangat ngujung ke jam dia tu pukul 7.56 minit. Lemai selamat mendiang ke YFM. Terima kasih yang agak kita kagi mengkang mengelengok kami bawa YFM ke mendiang ke kami nak ngira nama aja pengau kita lemai tu bukanya dalam perjalanan kini dalam kereta pemaga kita ke mendiang ke kami dan benung duduk jenuh mendiang ke YFM. Terima kasih. Terima kasih ngagai kita semua. Oh, jadi pukul 8 tu lagi terus mendiang ke Leman Budaya Iban Bugelai Ngau Jimbun Tawai tang sebenarnya tu Siti lagu ke dipilih kena merinang kita bawa Sada Lemai lagu Ari Hari J Anang Laju YFM segulai sejalai.

0: Iya, jadi yang beri selamat malam ngagai ya, semua balap ninga kita ke malam tu lebih lagi ngagai bila kita kena ngudah bergulai ngau kami bawa sadar lemai kita lemai tu. Jadi ke lemai tu kita ada bergulai dalam program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama nanti hari satu kita buat program Leman Budaya Iban temuai ketika ngau ke kita ngagai konti malam tu bakal selama ianya pengajar Jim Muntawai. Jadi beri selamat lemai ngelalu ke penatai nama pengajar nama rita malam tu.
1: Selamat lemai, selamat bertemu dengan bala peningan mega ke tidak kendang rendok ke program tu yang kat aku segi udah nanti sudah ya
0: datang.
1: Jadi beka peniau dari empu tu tadi kira kurus mengat lah lagi disanggup tara gerainya lah oleh yang nanti ke diri ngajai kunti kita lalu kunci penemu, berbagai penemu, berbagai cerita, zara ngau bala peningat tu adin.
0: Jadi ya baik punya pengajar. Jadi biasa orang ngumbai pengerai tu deh berkat ke pemaduk yang bergaul lepas pengerai tu atau jadi kunci ngaji peluang dulu kita entering guliah ke penyamai, guliah ke pengelantang dalam penghidup. Jadi tu nyong nang berkawal ngau program Leman Budaya Iban ke dekat dikenal tuan tadi ngisi program tua ke sekali tu kini pengajar nama perkara ke dekat dikunci kenuan ngau balap ninga sekali tu.
1: Terima kasih. DJ, bala peningan semua. Dalam program ke dulu hari tau, aku udah maik bala peningan nersak rampak menua sebayan nengah leka sabab buah. Jadi bak programnya kemarin aku megak bisik madah ke kelimpah hari nengah cerita dalam leka sabak berbuah. Kita megak uliah berarti kau teh kenyadi di menua sebayan nengah leka timah jalung. Jadi berkawal ngau dua bengkah leka mainnya bisi orang nanya sekali ke nama menua tau ke orang ke depan sak sidak sebaka beka dalam menua ke depan sak timah jalung menua ke depan sak dalam leka sabak. Jadi saud aku mainnya madah ke bisiknya sebaka bisiknya berbeda laban leka main tu ke bapangai bak pengelandia orang ke lemambangnya pengelandia yang ngerini pengelandia
0: leka main
1: ngemanah ke leka mainnya meh. Jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali itu aku dekat main bala peninga berarti kerampak utai kenyadi di menua sebayan din nengah siti agak leka main ti dekumai tema jalur.
0: Laban dah bisik sidak ke bisik bertanya berminggu ke sebenar tu nak pengajar berkenai ke bidang yang kenang bawa lekas sabar biar megak ngau bawa timan jalung tu ni nyalai nyak meh utai ke dekat dikenang tuan lagi ni. Jadi bawa aku lagi belalak serta lagi rindu tuan terib kenang ke utai kenyadi bawa menua sebayan dengan cerita ke disebut bawa lekas sabar berbuah bakal ke dikenang tu bawa tusun ke sebenar tu dia pengajar. Jadi siti hari kebuah kita yang tadi belalak ni ke penerang bergaul ngau perkara ke bakat tu laban ianya jarang de kenang kita jarang dikejakuk ke kita ke kemaya hari tu ne. Jadi ente bak tubuh kumpu tu pengajar ente nak buat program Leman Budaya Iban tu utai tu tak didinga tak ditemu aku de. Jadi bak penerang ke bisa dikenatai kenuan bak program Leman Budaya Iban tu nya kati ko kita muka rundi yang kita ingat lalu berarti ke utai ke bisa nyadi lalu dalam program Leman Budaya Iban kita ke sekali tu pengajar januan dekat mai bala peningan tadi berjalai sesegau dalam merundiang neresak menua sebayan dengan jalai timan jaluang. Jadi berkini gaya utai ke nyadi menua sebayan tiniti ke cerita ke dekenang dalam leka timan jaluang tu pengajar nah.
1: mana tanyanya mana mega bisa tahu masuk hati kita rindu masuk gelip bisa enggak laban sesegau dalam merundiang. Jadi semua orang kita sebut kita di tu orang kenima jalur nak mereka nak nemui kesebayan.
0: Iya.
1: Aku kenyerita kita nak mereka nak nemui kentang nitiah ke cerita kita kenang dalam leka tema jalur untuk tadi kita sudah berarti kita kenyadi dia menuanyin. Jadi jadi penerangnya kemarin pasal tu bekaul ngau nyaut tanya anda tadi topik kita itu nersa menua sebaya nengah tema jalur besar dah rampak perkara tekar kenang tang tajap ya ngau yang petara jangka aku ngarap ke diri ulah nerang ke perkara tu ngau lurus meh ngau tengah caw buka ke malam tau dah. Laban kita segi udah minta tabe hari ngau basa ngagai semangat akini kita kesama belak ngau kita ditu.
0: Jadi bak tok lagi pengajian eh nama sekedar hari contoh ke tau ke contoh perkara mai ya ke nak tau nak diterang ke nuan dulu tu pengajar.
1: Jadi sebenarnya kita ngenang teh nyadi dalam leka tema jaluang tau ke cerita ke nyadi dalam leka tema jaluang bisi dua bang bakulah ditau bisi dua bangkap kara ke pat nda tau nda de temu bala peninga ke satu nya pasal gawean tau lalu kedua pasal tema jaluang nyempulah jadi untuk ke kumbah kita gawai antau ker kena maka ke ditau entah laban nor orang bisi mantai ke tema jalurnya semena maya gawai antau maka ke ditau tajapan suah ada dengar ada pasang kita berradio nya dari utai dari record ya tang maya ya ker kena betul-betul nyerita ku teh kenyadi lalu ngopi riang ngau semua tanya tadi inya maya orang ngintu gawai antau laban nitah ke penerang hari balal mambang ke ditanya jadi tema jaluan tu Siti hari utetik mesti dikerja lebih maya gawaian tu
0: jadi nanti berkenyak pengajar terus ke nuan mah merik penerang yang bergaul dengan menua sebayan nanti ke cerita ke bisik disebut dalam tema jaluan nyanda sabar
1: nyanda sabar jadi tang sebenarnya aku mai bala peninga anak rawan anak anak tu sati lah tajak penaku mai kita sesegau di menua sebayan di lagi bisik jalan kita mulai ke diri segi bisik adat dia ngerja pengawat tu mesti bau jom mesti bisa mulai ke semangat. Anak rawan kan anak madak ni buang madam ke radio.
0: Anak lah tu. Nah ada orang ninga ketua ninga nya tadi Lucy berkawan ke cerita sebayan.
1: Cerita sebayan kan. Kan bisa ngerinduk kati kan bisa mulai ke pelajar kita gini.
0: Ya ngasih gamat.
1: Tang sebenarnya kita manja ke penerang ke kelemah itu aku dengan nama dah ke pendor aku boleh penemu tendor aku bersanding dalam program tau lah. Nur aku boleh penemu. Jadi bala peninga mayo penemu ke pansuk aku di tau enya segi penemu ke uliah aku mansi uliah maca ya ke uliah aku mansi aku nya tadi laban sekumbang ke agak gawak ngau pias perintah kelia. Aku tau pengawak aku ke segi pamansi nyali pengawak aku segau-segau seluruh menua Sarawak mansia leka sabaya mansia gawaian tu mansia leka tima jaluang udahnya boleh gupis lagi salian ngage kertas udahnya tayap baru gagak nyadi buap nyadi ya ke bakal kelemah tau tadi buap tindur aku bersanding lemah tau ya nya buap di gagak ditulis ditusun kapan aku nyadi kapan aku tu bakiah ku ke ngau bulai nya ex pengajar ya alo bakku amai ya ex pengajar taya lemamang tip agi ergas agi aktif agi diguna agi dekangau ke orang ente hal pasal tema jaluan tu segi cukup lebat cukup namanya mayuah penemu ya pasal tu leban dia sampai dia kena orang sampai dia baik orang ni mah jalur jadi aku moga boleh mayuah penemu area maya kami dua ya besawop berjadi bob di lekat tema jalur tu boleh kami dua empu ngumpul kelebih ge boleh ngerekod maya ya ni mah jalur ba maja maya orang di maja yang ngintu gawaian tu suba kami dua dia so orang upis yang tadi mengikut lekat tema jaluang yang dia ya dan ya nya tadi memang ke aku tu mengikut
0: ya
1: nya ada pulai upis sama belak bersawup ngatur ngadu ke awak ke badas apa kakaknya dia baca.
0: Aho.
1: Lemparnya yampu mega cukup mayuh lemamban do ya bertanya do dia boleh penemu nyale bekaul ngop karanya aku dito Arab ke besi ningalah lah besai me basa ngegaya leban dia mayuh penemu ya tangan tinya mai mengobulai lalu mereka besai terima kasih lah ngegaya leban hari penelap ya aku boleh penemu lalu kami dua kuliah ga nemu ke titik puak.
0: Oh. Huh? Oh, entinya nak dai de celak ku kita ni. Jadi
1: dia tahu buatnya dia temu aku. Kan dia temu aku lah.
0: Mm-hmm.
1: Ya, buat batang timah jalur untuk penghabis penuh lah. Haripun sampai ke penghabis.
0: Ya, nyak meh. Antinya nak dicelak sebab dia mengajar nak tergagak ke buat kira nak dai ke sambil penemu ke dia tahu. Jadi kami dari YFM juga beri besar terima kasih dengan gaya pengajar dengan semua orang ke terbangkar ke dan ulung. Merik sadang penemu ke berguna ada kena ngisik program Leman Budaya Iban. Lebihnya berguna ke kena tua ngisik program tua ke lemai tu. Nyalah dia tu terus ke namanya tadi program tua. Jadi terus ke ngau penerang dengan pengajar.
1: Terima kasih DJ. Jadi bala peningan semua dulu tadi aku bisa nyebut otak kena tahu nak dulu diterang kenya pasal gawaian tahu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi di gawaian tahu kada kenang di tahu ianya nyebunyi ke berbagai beripian manawa lah. Ianya gawaian tahu tidak de kerja balai ban ke dia ubah menua kelebih agai menua pelilih betuang lah. Babak menua pegai betuang ngau pelilih menua ngau banyak pelilih menua ke dia pegai betuang lah kelebih ke baka dia sebelah dia menua serata teka kenyandah balai ban ke dia dia dia biar orang ke dia dia batang seribas kenyandah jadi orang mau bukai bisik mega bisik ngintu goyan tu tang cara sidak yang nyangka bisik berbeda ngau orang ke dia menuanya lah kadang-kadang ba mau bukai bisik orang nyabak me goyan tu tang ada ini mah jaluang jadi lalu nama utek ke kumai goyan tu mega ndak tentu banget sebaka bisiknya kumai goyan tu tambah ndak tentu besai bisik ga lebih ge bisik ke nyebutnya gawai lumbu wang bisiknya nyebutnya nyalah gawai ngelumbu wang gak ku jaku gawai nanam regang meku jaku mayar tau lah jadi tang ya kena kenang di tau inya gawai antu kiasal kelebih lagi jadi di menua seratus seribas tahu sidak ya nganggap gawai itu tahu kok sidak ya bah sidak ya gawai tip madu besar jadi aku suah bertanya suah nguji ngiga namanya nukik ke penemu hari sekedar hari bala kita hari ni berkini ku jalan kita ngumbai gawai tu ke madu besar ni kami de menua adab kelubuan tu batang haikin gawai ke madu besar ya ku kaminya nadai terlebih ke gawai kelingkang lebih lagi nanti ya nyu sampai ke nempalai kasai. Udah bersimpan tanam nyu nanam taya banyak nyu duji ke baju ke tenuan dari taya tadi baik ngayau udah pulai ngayau baru habis lekat timang jadi nya kawai timang udah besar ni menua batang air tambah sidak ya di gawain tu besar ku sidak hari ni nyukatnya nah aku gak jadi bisik sekedar macam-macam lah cara sesawat sidak ya bisik kekannya dia gede ngaku nya dari segi orang putih nyaman nyebut ya ritual ku saya dari segi adat ya dari segi adat ya leban dari segi adat ya gawain tu tu tadi diintu leban nyak gawai tip penudi diintu dah kena berbahasa dah kena ngintu paru kaban belayan ke udah nadai kelebih ke semangat ya mak diintu pendam ya mak diintu kita lalu kedua tadi gawain tu tu ku ya ngayan ke penyiru bala kaban belayan ngagai kaban belayan kuda nadai lamanya penyiru pengiru pengibu ngayan ke pengasih ngayan ke penyayau sampai ke udah nadai pun agi dikenang agi dekat agi diintau baka kengau orang kagi hidup lalu kedua ketiganya tadi bisa orang nyebutnya hari sukut
0: belanja
1: ada sukut ekonomi ada sukut belanja leban lebih maya gawaian tu tu tadi kadang-kadang nanti mayuh lagi orangnya gawaian tu nanti tiap-tiap pintunya bisi namanya bisi orang
0: kawan
1: ke kawan belian kudan ada lah di pintu mereka pintunya tiap-tiap pintunya ngintu ngambil sebuah rumah sebuah rumah panjai
0: dintu
1: orang
0: si kada
1: sepintu. Sambut si, sepintu belia ya artinya sampai beratus lah orang kada diberi makai be kurang doa semalam dua hari
0: saya
1: lebih suka lebih menyampaunya ya lebih dari gawai nyadi Siti sebeda gawai nyadi ngau sari udah gawai nyadi pun
0: agi memberi
1: memberi bala pengabang makai jadi nyak kebuah belanjanya bala besai tentu mega gawai antu tu tadi Siti pemadas ya kawan belayan ke datai tadi segi nak datai jari puang jari nyama ya segi mesti bisa mincing anak belanja ya kena ada belanja biar mai berau mai upa
0: mai lauk
1: utai ke lauk mai air mai utai ke kena berami ada artinya gawai antu tu tadi Siti hari cara iban ngempung ati bulai sejalai ngau pengendiri maya bisa penusah merti bulai sejalai ka lalu ditegap kagi ngau pengawak maya ngintu gawai antu tu jadi banyak sawat aku bak sentang pemesai cara nentu ke pemesai gawai itu. Tujuh ya tadi hantar nak nemu ya. Jadi tujuh orang gawai ngintu gawai itu tu tadi bisa sudah aku disebut dari tadi. Maya gawai itu tujuh gawai itu inya mayanya orang agak sungkup. Jadi sungkup tu kena kos bayaran rumah si dia amnya. Ya, semangat kita gemet, gemet. Muka rumah degaga kita ini ya, sungkupnya. Tang degaga diukir badas-badas. Maya gawaian tuhnya. Lalu kelimpah hari sungkup muka gawaian tu muka ndak balas bayan kak meda utai ke kumai rugan, rugan tu tersang tau ke buluh di kelalian dong kah. Piri yang nyelai mau utai ke peda belan.
0: Utai ke bekenya ke peda ya. Jadi
1: utai ke ada peda ya. Lepas ninga orang begaul gawai itu di menua dia tahu. Tentu sedek kan peda orang agak ke sedek rumah. Jadi tentu kan peda mana rumah. Lalu di sedek jangka aku kan sedek berbanding rumah aku pada. Jadi rumah nuan waktu ya. Gagak apa aku, gagak ini aku, gagak
0: kek. Kan nyamak bekenya dah pengajar. Kira ke namanya tadi. Bapak kiat pun sedek. Bentar pemanah rumah terimpu.
1: Okay, okay, nama
0: bukanya ke bukanya nyanda pengajar jadi bukanya ke tujuh. Nanti kita berarti kena tujuh orang kengintu gawaian tu. Jadi berkawal enggak perkaranya pengajar boleh nak ke aku ni bar ke Siti tanya. Jadi sebedau kapan belayan kagi dua gawaian tu nya tadi lalu bedau ngaga sungkup. Bukan ko gaya peniaw semangat orang ke dah mati. Labanya bedau de gagak ke sebut kita rumah menya ya. Bukan ni ko peniaw
1: sebenarnya. Tentu ke ngaga. Ngaga rumah ke sebayan ya. Tang itu sebenarnya ke rumah kini ya.
0: Kini peniaw sudah dia ne. Bisa rumah ini noya diau.
1: Dan aku bala peningang ke banyak makan ingat.
0: Laban nanti kita nyu lama nak ngagak ke putai ketoknya ambil kebandian 2 3 bulan dan pengajar.
1: Ni bertahun.
0: Bertahun dini no sudah diau dia ne.
1: Diau jadi nyak tanya ti pemadu badas laban kebuah ya badas laban nitih ke pengarap lama iban. Nanti bala kaban belayan tidak ya nyak bedau ngagak ke sidak ya rumah bedau ngagak ke sidak ya sungkup ya. Jadi semangat kena ko orang ke megai pengarap lama ingin tu goyang tu tadi semangat kita agi hidup agi dia numpang bak kaban belayan ke dia udah sebayan dian ya. Dia numpang ngasa ngarap ke
0: pengasih orang
1: pengasih orang. Jadi nyak berkebuah sampai ke berkara ke baru dan adai. Kadang api pun mal ngai me orang dia sebayan dia merek mesti dia beli. Nyak kebuah orang ke maya orang ke mati nak tahu nak dia bayar ke besi.
0: Cincin.
1: Kemayar tu nyong nak tak kena mati cincin. Tidak ada dia biar pelukuk ke dawai
0: masuk
1: tempat tunjuk itu dah kena ya meli
0: api
1: api di sebayan dia celap kita di sebayan dia
0: ya nyak ke Siti bertemu ke bertemu kita ini
1: jadi nanti sebedar orang jadi kadang-kadang tudah ke nadai kapal belayan dia ya. Tentu nadai orang nyambut nadai orang itu dia jadi
0: yang
1: kadang-kadang tu datuai diau sebelah rangkor pun tu aku tu nyebut teka disebut bala tukang sabak orang kenyabak ngor bala lemamal lah orang ketua tuai dia belah langkor pun dia belah langkor mai orang anda tu dah dia numpang dah lebih ganti akan ada kaban lalu kadang-kadang lapar tentu lapar ya segar-segau ngacau kita ke menua ya kadang-kadang kita dengar si namanya siga bilik kita dengar
0: kadang-kadang bukan aja utai
1: bergeratuk sebuah bilik belah utai jadi tentulah engkau ya tu dah lapar ni kata dempak deh
0: igau ni datai ke menua ni
1: datai ke menua nyalai dalam pengharap asal Iban tiura nadai tahu sekali-kali di tempayak ke kita lalu nyalai kita bisa bayar pemakai kita beri dalam 3 hari
0: beri
1: mesti bisa
0: tungkun
1: api lepas kita percaya kelia nadai orang yang nak dia
0: sikit kena
1: tungkun ke api bak pedilangnya
0: aku ambil mendaknya pengajar
1: ambil ketudah sebayan bisa nak berkino ambil ke nak celap nak dadam dia udah sebayan din temunya ke udah kelak
0: kan kita ketinggalan cerita orangnya aku tertarik tadi ngau ketika nganjung tungku tapi nyade pengajar nanti peka menua kami di din deh sikit danjung ngagai penai makile
1: naile ya
0: penai makile nyen jadi agi ke dia tu nya orang ke apian megai pengarap tu pengajar agi yang ngenaknya nyalai aku nya tadi agi ambil medak tu ke bukannya jadi suai keninga cerita sudah ada jadi apa lemai ke terubah lebuh ya kuda tamak tanahnya kira ke ya apin nemu dirimpu mati nadai tai nama-nama jadi kadang-kadang bapi dan nyonya hari ketiga atau kadang-kadang ya nya tadi sudah nemu dirim mati tapi si namanya ayan gambar ya kati ke
1: apa ngacau
0: apinya
1: au tau ke bara api temu pespu
0: bakat
1: mesir kacau tai
0: ya
1: au kan nemu kalak aku kalak gemit ke ngau medak ngak nungku dapi.
0: Nya ko sida ya, angkanya baru nemu dire udah nandai ko sida ya neh. Angkanya mak mungkin nya kan cerita ya neh.
1: Alah kunjung ge renang di tua lagi.
0: Okay, jadi ya ba ngintu gawaian tu tu pengajar siapa bagi orang ke ngabang ngagai orang ke ngintu gawaian tu tu.
1: Okay. Munyi ke bulu ulang tanang awak ke masak aja dah tadi kita udah masak bala pengabar bala kaban belayan jadi maya orang Iban gitu ke gawain tu bisa dua benggar raban orang tengah bang di sedang datai kerubah ya pengabang kita ke kaban belayan ke hidup lah lalu lihat daripada kita nyengena nyerupa bukan kita tahu mah ngau kita berami lalu raban keduanya bala semangat bala kaban belayan ke udah nadai ke udah parai lalu ningah kita gawain tu sidak datai lalu ngau kita bergawai di sidak ya sidaknya ke datai ngusung kita sidak tu tentu nak daripada maka sidak ya
0: nak daripada mata kasar
1: kita hidup tang orang ke agi mengkai pengharap lama Iban sidak ya madah ke dirimpu asai ke bisik uliah ngasai ke
0: bisik sidaknya
1: orang laban ya ngasai ke pengangat tubuh ngasai ke teh kenyadi dalam rundiang dalam hati sidak ya
0: tajak paurnya nak pada
1: tajak paurnya nak pada aku mesti dah ngulu ke orang sikok bakaban ur putih ya engau manzik pasal nyak utek nyelai dalam penghidup Iban lah nama aku sidak mistik ke utek nyelai bekenya lalu lebih ya duduk ada duga-duga nungak orang ke nyabaknya tadi lalu ya nelai aku madak aku bisi datang gitu orang ke temannya spirit ku ya semangat orang ke ada
0: nadanya
1: kangau ke dalam leka sabaknya
0: aku kaya boleh ngasai ku tanya ne
1: kata dia namu ya aku ambil dunia aku mansik ya ya udah mansik bawa menua ijib bawa menua kien ke dia tahu kang uji medak tak nyadi dah menua daya leban sidak mengoh maca cerita
0: kita daya tak
1: nyadi bawa pengawak manang teknya di bak pengawak lemamang jalung ngau lekas sabar deh jadi
0: Jamil ke pantai bukan jalan. Ya makan kadang-kadang.
1: Pak Mayo hotel ke depan sih.
0: Oh, kan ya nyerengat bulu tapi kan ya. Au au. Tadi dah madah ke namanya sidak sebayanya tadi ngabang ngakai orang ke gawai antu. Dah berkenai ko cara sidak nemu kamu belayan sidak tadi ke ngintu gawai antu dia pengajar. Bukannya bisi telepon. Bukan
1: bisi telepon.
0: Au.
1: Jadi ya di bisi bukan rumah berdaya angkai bisi ningadin. Kalau nanti ke parap lama iban semangat kita iban ke udah nadain tadi pindah ngagai menua sebayan dien.
0: Mm-hmm.
1: Jadi dien ya sida berumah di sepemanya tebiang sungai ke di kumbai sungai manai. Jadi menua tu ya jauh ya semangat ya lindung ya tampak munyin telah ya. Tang nak dapat kita ke hidup tu. Tau meh kebuah ketiban tadi selalu bersembama antau berumah baru dago ke kita.
0: Yeah,
1: leban ertinya sema antau tu ada kita.
0: Sema ngok kita.
1: Kenok ko bala manang namanya pemipis antara kita ke hidup ngau semangat dunia semangat kita kematiannya. Semina nebal kulit ruang. Kulit berterong. Terong terasam kita nya men terong daya kita nya koyo pemipis nya. Jadi maya orang dekat ngitu gue hantu tadi maya macam kau tadi gagak orang ada sedia kau orang ambil kemen dia beka ngagak sungkup nganyam garuang ngelalian rugan ngambil ruas saya kena manso lawak manso pulut kena agak tua. Namanya tadi kadang-kadang berbasuk ke bubu tua bak sungai mekitai puluk beman anyut bak air ngelik bak sungai tadi. Jadi semua utainya tadi lebok utai kedua yang agak air bak menua kita tahu utai ke anyut tadi ngelik sungai kita men hanya makbuah ya kasal ya hari keliak pendam kita ban selalu ya dengkah hari lik rumah alirik rumah panjai kita.
0: Jadi, nak kalak ya hari ulu ni?
1: Jarang.
0: Nak, jarang.
1: Leban lah. Aku ni berundang ke hari segi dunia penghidup kemayar tau. Badah. Engkau hari keliak kita iban segi. Ya kena tu dah nanti semak pendamnya dengkah di ulu penaik. Dulu keliak ke kita bisa canggul kena numbak ke tu dah. Jadi ti air hujan tadi tentu nelusur ngagai sungai. Tentu kamah.
0: Untuk kita
1: sungai.
0: Untuk kita
1: untuk kita mandi. Kenya setiap lah kebuah penamnya dan ke hari ini. Menaik. Tang nitih ke seran, nitih ke cerita tu tadi. Orang balas bayan segi dia umur kilik kita hari ini. Sidaknya lah, sidak boleh medak. Kita ke hanyut hari dulu tu. Jadi lebih sidak medak abi pantap. Medak mpuluk beman medak utai kanyut tebak ruas ke anyut tadi balas bayan dalam ke mandi tadi ngelalau tanya ngelalau
0: nemu bagi
1: aku sudah akis anu ke pengawal akis anu tu dah menua dia begau dah sebayan begawai orang din tu gaya umam pan kan agar rumah ke kita orang din jadi pulai ke rumah sidak ya lalu madah ngagai tuai sebayan jadi bergaul sidak ya bekangau bekangau pengendiri lalu bebaik ngabang sidak ya jadi di menua sebayan dien bisik orang tuai ke selalu benar ada ngau sidak bergaul nya tadi apakah sidak bugai sidak langah-langan hanya dia sidaknya ke depadah ke bala nembiak bala ino nembiak ke mandi lepas sidak medak utai ke anyut hari ulu tadi.
0: Hanya ba gawai antu tu no pengajar. Jadi ba utai ke kumbai kita ni man jalung deh. Tahu no nerang ke nama erti pengawal ni man jalung
1: tu. Jadi erti ni man jalung tu tadi. Dia pun tang ke ku ketuk jaklah. Like pengawal orang ke nemang jalung nak pengawal lah mamang ke nemang jalung tau ke ngesuh ke lekat nemang jalung lah nak lu nemang jalung tu sebengkah hari pengawal ke mesti dia kerja maya hari menjadi gawain tau jadi ke hari buka ya maya hari gawain jadi gawain tau jadi utai ke rekomai jalung yang bakal mangkuk lah mangkuk batu mangkuk lah Bakal mangkuk. Jadi jaluannya tadi ke detimang tadi. Desa korang air tua, mm-hmm. air culin tua, maduk badas, dan gagak maya gawainya.
0: Oh, oh.
1: Lebih ke orang ke besi, kaban belayan ke udan ada ke di perantau dah.
0: Mm.
1: Jadi pengawak ni mah jaluannya tadi, dia kerja Seraban Nawaman untuk gaya utai kenyadi daripada aku, ngau utai ke depan siap kami dua cikgu lebih gaya tadi. Si Raban Mama tu tadi ini menjalur lalu sikoknya ke Pamata Jalai, lalu sikoknya Penimal ya,
0: oh.
1: lalu ke bukanya orang ke Nyago. Jadi jalur untuk pegai orang ke nyadi tuai Mama,
0: oh.
1: main sumainya. Lai tua tu tadi, udah ya dengkah dalam jalur tu tadi. Udahnya lalu dia sengkabung orang nak kain mah,
0: oh.
1: sengkabung rapi-rapi mah. Lepas tu lalu besar tinya nak tahu perba. Nak tahu terkelima itu lah dia. Nak tahu kena utai kamar.
0: Mm-hmm.
1: Ke laban kena ko jaku bala lemambang. Nanti itu lah tahu jaluannya tersiwa.
0: Mm.
1: Yang ngayu ke orang kenima jaluannya tahu layu.
0: Oh, kirana gayu.
1: Gerai nak nyamai.
0: Hanya lainnya. Oh.
1: Lalu ya kedua lagi. Tadi kebuah yang nak tahu nak dibun yang ngonakak madas-madas. Laban nangis kita nemu meramzia. Kita sepakati
0: oh.
1: Ngau pengediri naik ke bisik kena kacau orang kena dan kena ngasau titik tahu nak tahu jahitnya
0: oh, tak nak mana nyadi
1: meh oh. Dengkah ngagai tua jadi tudah kena jalurnya ke
0: kena
1: kena
0: oh.
1: Alur kumai raya ke kempu pengawak kena betul
0: mm-hmm.
1: Jadi ya kebenarnya kebuah ya mesti ngibun jalur ke ditimang sidak semua malamnya sampai ke pengawak ngertimak nima jalurnya
0: tembau
1: mm. Ya agak tembau maya pagi maya pagi tadi udah nima jalur sade ai tua ba jalurnya lalu dia so hirup bala bujang berani
0: mm-hmm.
1: ke dipilih mah sidak mah jadi nya simbol tau ke kelai sidak ngulu ke bala sebayan kengabangnya tadi ngirup.
0: Ngirup dia. Au au. Au begini ke pejalai cerita ke disebut dalam timan jaluannya kujuan kaget dia mengajar.
1: Au. Jadi okey lah di nuan jam Tuhan yang ke deh.
0: Au.
1: Serta me bala asbayannya tadi nemu urang di menua di tu dekat pegawai. Dekat ngagak rumah kebala sida. Sida lalu begau, lalu besau ke pengendiri. Sida lemadah kurang ke berita tempat lama. Bekas sida langan-langan, sida niram. Tu es bayan, sida bugai. Jadi bala sida ke biak-biak. Ke lagi biak tadi cukup kaget. Sida tinduk ke laki. Dekat ngabang. Okay, kita tegal ke hati tak gagal. Ada baik orang denah kurang ke makai yang hirup tam sida igagit hati dekat medak penyiruk kaban belayan akan dia tinggal ke sida ya sida megak sino sida megak siro hati sida ya leban nemu kebuah leban sapa tekap sarak ngopi nai tang nada nemu ngau leban munyi ke dalam mereka sabak pengelemau bala semangat kita tinggal ke kita ya. Sebaka kita kedua di menua hati lemau ditinggal ke sida ya tang semangat nyata di kaban belayan ke mati tadi mada nganyade nada tadi nganyade di kengai deh
0: au au
1: laban nuana udah nada rumah ge dia udah bak dunia hidup tau
0: au
1: laban rumah kenya ke tubuh kita rumah semangat kita ya menya
0: iya
1: nanti tubuh kita udah nadai semangat kita pindah ke menua sete
0: iya
1: tiala ya ulah hidup baka penghidup kita ke ada dunia tau kenau kok cerita
0: berceritanya
1: dalam mengharap lama ibadat.
0: Au. Jadi nanti kita mendak ada pengajar maya gawaian tu untuk kita berarti ke bala kaban belayan ke bab menuanya tadi. Benar mat sedanya dia ke mayu macam perengka ya ke dikenak sedan tadi dikenak selam break ngagai semangat sedak kuda mati ni pia. Jadi kati ke bala sebayan ke datai mansa ngabangnya bisik nak sedanya tadi berbaik ke pemerik ke tau di break sedan tadi ngagai kaban belayan sedak ya ke agi hidup kira kena malas budi sidanya membisa mai utai sida kini
1: nite ke leka sabat nite ke leka sabat nite ke leka timang jaluang nya tadi sege na juga orang res bayan din baka kita mengat sida ya baka kita aku berarti belum maya mansia ba menua orang gawaian tu ba ini pageran bersumbin subah. Berarti orang dia lepas ke dia tu dahnya ke dia dah menoi le. Namo teriaga sedaya. Perahu menegaga, perahu mien ya, perahu mien. Sengai wah menegaga, penima menegaga sedaya. Lepas dia sedaya dia enggak mesti berjalan dengan air ya. Jadi kita ke dulu di tau di atas di tau. Kelimpah di tengah agak sungkup. Mayu macam mau teh kedah nyam orang. Nganyam raga, nganyam mansai, nganyam tai. Dan lebih maya lemai pergi la ilak, lebih maya orang nganyam sungguh putunya. Ada baik.
0: Baikin
1: magang. Dituk min tambah sebayan dia besar. Ya, semua kita kena gagak, kita kena break ni tadi.
0: Kati nanti kita mendaknya pengajar dia sedak ke hari sebayan ni tadi. Mai pemerik baka sengaja wah perauk min ni. Bukan ni, tahu ulih ada pedak kita ni.
1: Kita medak mai sidak namanya kita kemerik sidak ya kita nak medak sidak jadi sidak ya dian nitih ke cerita dalam melka tema jaluan tadi lebuh maya sidak ya namanya lebuh tuas bayan ya tadi bersetujunya ngeluh ke sidak ya ngau nurun ngabang sidak lulu bahum bahum pengendai dulu jadi tuas bayan penelu madang ke sidak. Jadi kita dekat musung bala kaban belayan tengah agak kita rumah ngintu kita ngomana kak ngenah merik kita makai merik kita ngiruap. Jadi kita rito pun tadi bekas lama mega sama bala sahut mah kita bergegak utai ke break ngaji sidak. Sidak dien menggunakan pengaruh gemar tubuh gunakan ubat rubah ingat. Jadi sama bawa baik mah kita sapa kena ada yang ngigak. Jadi dia ni lah break kita yang agak bala kaban belayan kita yang hidup mah pengaruhnya lalu ngecak ke udah ditinggal kita tajak sidak penghidup sidak ya tau nyadi menyana tau nyadi berberita pihak ke sebayan bersih kita ada baik dia kita engkah kita bak cepat pilihan cepat dia yang sidak dia mah pengaruhnya ilah. Nak disuruh. Dia mungkin datang di benua tu. Ada ini pun ada. Hanya sebayang ucuk kita kira di benua.
0: Nak lah tu mau lari kita itu sedang jalan.
1: Lari kita. Tang dengkah kita dia kadang-kadang. Bisik orang tertemu aku tanya. Nyeruga bak pingai-pingai pilihan sedak ya. Jadi pilihannya tadi. Buka pilihan ke dengkah barugan punya aku tadi. Leleboh remuat pilihan tadi. Kadang-kadang bisik temu ke. Pengaruh dia, pengaruh lah, pengaruh mata pengerajap, mata pengayal, ngasuh boleh padi, ngasuh berani. Jadi jangka aku, banyak yang sahur aku kengen, ya kengen. Sebut dalam melekat tema jalur.
0: Ya, mencerita dia ni. Nama sekedar utai ke depan sak sedaknya tadi barang tu jalai pengajaran ni nuju ke rumah orang ke pegawai tentu bab jalai sedaknya tadi mayu utai depan sak ni.
1: Kadang merauk kadang berdarat. Jadi dalam leka tema jalur ke depan sak kami dua cikgu ilai pegawai tu tadi. Pedah aku balas bayan dengan jalan darat enggak ada visi pan bonio sih jadi. Nama yang darat ya. Nanti merauk. Tanti nyabak bro mayu. Udah sedap darat.

0: Tapi semak dia gagak kena di bakal poster ke apa ke tentu rindu kita medan kan.
1: Iya.
0: Jadi kena ke jalan kita terus kata bisa bisa ke? Respon bala kaban
1: bisa itu madah ke diri rindu ninga ke topik lemah itu kau sudah apa gajah
0: lu jarang dengar. Okay, bala pendengar semua, jadi terumah yang tahu aku untuk ngerintai ke menua di depan sa, hari hari menua nomor satu ngagai ke ujung lah, nanti boleh lagi, udah nyak lagi, nanti cukup jam bisa peluangnya aku nyebut siti dua iti, empat lima iti menua, nama utai kenyadi dia, siapa orang ke dia, siapa gelak nama siti ya meh, jadi kita rumah yang nah, rumah orang ada sebayang din ianya tentulah hari rumah tidak bugai tidak niram tidak tidak niram tidaknya reja sebayang deh tidak sedaluang ni tegaya menua tang ke disebut aku tahu ya ke selalu disebut bala lemambang ke dia bak menua kok pegai betuang jadi ku harap ke bala kaban ku bala lemambang din nya sama bela bisi ninga program tok lumai tau lah nanti semua bisi te salah bisi te nda betul tadi madah tu di hari aku ngon aku boleh nyebut nak te ke depeda nak te ke temu deh serta mesti dak terjun dari rumah tidak menua ti serubah depan sak tidak nya menua darah ramai guda udahnya dah aku dong bedaun rang ke ngo panjai tentang darah ramai gudanya udahnya sidai mansak menua naik jauh dari menua darah ramai guda saya mansak menua langgar lengan udahnya sidai yang mansak menua indah bilai udahnya mansak menua siku urutuai ke bernama misai udahnya mansak menua siku orang ke bernama guram udahnya mansak menua mana sebayan yangnya mana gepi udahnya nyok lama sidai lo pansak ke menua tidak kalak nama yang do sidak selalu bumai lebih urus bayan do kan nyebesai umai dah udahnya sidak ya baru pansak ke puranyai jadi ba puranyai nya main macam tu kan jadi dia leben puranyai jaga dalam leka sabak dia gantu raya jaga antu dalam leka renung lain lagi ke leben date berpuranyai nya tu lah sebayan de begau dia lagi kak nyelai mulia kebuarannya nya dah. Lalu bak sembilan tu tadi udah sidak ya mansap puranya sidak mansap bungkuang ulah balas bayan bungkuk kayu berbungkuang deh tinggi kayunya bungkuang yang pada semat ya, dia sih nggak ada buju namanya ini pakai kita buju je ini kau bungkuangnya nampak luang bungkuang aku sedak dia lagi kita ini ngakap terang bentanya nyadanya sedak mansap menua orang cara kita iban mati tiap bangsa cara kita mati kita dia buat sitik menua ke diri nanti kita mati tuai matinya baru alu terus bugulai ngau sidak bugai ngau sidak niram di tuas bayan din nanti kita mati nyalai ya nyalai artinya mati beda patut maya kita patut mati banyak kita ke
1: diri
0: dia,
1: so,
0: dia buat menua ke diri contohnya orang kemati pune dia mulai ngobak menua orang kemati pune udahnya menua orang kemati lemas mulai dia ke kebuah sida itu tahu mulai lebab ngawak ses bakal
1: sama
0: lagi kita dengar orang kemati berbunuh mulai mulai dia bersiti menua orang kemati labu mulai bersiti menua orang kemati kena tembak senapang tegak sarok dia mesti menua mati teli ya. Udahnya orang kemati kepangkap peti orang kemati ngetah lah ngegak getah dalam kampung puang orang kemati tesat orang kemakai tubai orang kemakai racun orang kemati beranak orang kemati belalak hanya dia semuanya dia mesti setiap menua bala sampai ke anak kemati lulus balan seluak pun dia mesti menua bala anak ampang pada dia mesti menua udahnya udah sidak datai menua namanya menua bala nemit tu tadi nya baru sidak ya datai bak menua antara menua kita yang menua sebayan dia lalu datai bak menua buzu belut jadi buzu belut tu tadi jaga pintu nya tu pengawak pintu belut tu jaga pintu

0: Laban kita iban ke percaya ke kita mati menua sebayan tu dalam tanah diem. Nyade nanti ya nemu yang usah kita yang mesti pansut ke naga dunia kita ke hidup di tu tengah pintu tanah. Jadi antu tenyaga pintu tanahnya busuk belut. Adanya udahnya sedak lalu gak cara muka pintu tanahnya kelas bayan udahnya pansut udahnya nak jauh di pintu tanahnya sedak bertemu ngau orang tua ke bernama si Biba. Jadi si Biba antara menua lah antara menua kita ngau menua sebayan si Biba. Agak bisa jamet pada.
1: Agak bisa.
0: Udahnya sedak pansut ngaji menua kita kita nyelai gue teh ke pansak sedak ya. Mula-mula sedak mansak menua rengguang. Punan mengelaban laka jaku rengguang. Kita ke dia nemu dulu lain kerti orang ke dia nemu ilik lain kerti rengguang. Nyak kunan mu bagi ni bagi rengguang ke pansak kiri kita. Jadi ya ke ko kita rengguang tu nemu bumbunyi ko iban. Jadi udahnya sedak mansak tek namanya menua bunsu bunsu langau kita nak nama nak buahnya mesti mansak menua bunsu langau langau tu kan tutu tebut kan dah udahnya sedak mansak menua zeng jara zeng jara tu bunsu antau teng mata ke bala manua deh mana sabuang udahnya baru sedak ya jalai harinya sedak terus mansak menua buror inang udahnya angkat darinya sedap jalai mansak menua burung tiup api. Udahnya sedap jalai mansak burung kuang kebat. Udahnya sedap jalai mansak menua burung nan. Angkat dari burung menua burung nan sedap datai buat menua burung raya. Jadi selalu ya burung raya tu ke mai burung raya ngejo panah kau kita. Jadi ya tidak terbaik. Udahnya sedap ya mansak menua bunsu bubuat. Jadi bubuat tau ngasih hidup nanti kita ngasih kegiatan selalu ya semangat kita ngai ngasih ke usul bubut dalam rumah usul bubut ke nak tentu mengapnya udahnya kita mansak menua bunsu semalau udahnya mansak menua bunsu sebelangki yang jadi mana menua bunsu burung ke depan sak dito deh tang ya nadai mansak menua burung ke pengarap iban nadai bukan buruk pengarap iban kuku bekas dan nak bekas ketupuan ada di terpansa tang burung ke selalu ya ambil kemudian kita mendak di ter burung tiup api beka tiup api nama burung keterubah yang dia dengar kita nseng jara burung siang burung siang dulu terpansa kita jadi dalam pengharap lama iban burung siang tu petara ke ngemata ke manuk sabung ke semangat manuk sabung ke mati alah di sabung kita dah lepas datang dia pasal nyabuang dalam sebayan anda udah nyaburorin burorinang ini nendak pun mu nama otak kumairan burorinang burung tiapi tu nemu nama kebuah selalu disebut nah lepas burung tiapi tu sino munyi alah lemai hari ya munyi lalu kita sino ati dengan sitiknya kuang kebat jadi kuang kebat selalu bunyi malam hari kuang kebat tu nanti kuang kebat balat didengar kau kita bunyi kan bisik orang kak nadai leban sebayan tu pengawal kuang kebat tu ngebat mata tulang kurang. Sebayan ngebat tulang sebayan kenau udahnya kita menua burunan burunan nak kamu pengawal ya minang nganjung panah burung raya temu nganjung panah nganjung pesan merti jadi burung bubuat tu tadi nyak burung ke nanya orang semangat orang kemati lalu kak nguji ngika jalan nyelamat kian awak kena terus nitiak korang ke mati dan jadi burung semalau tu nak aku nemu tuju ya nama ke semina burung semalau kena menggak sebelangki yang semina ketemu ku sebelangki yang tu tadi lalu bunyi mayal mayari lah maya kilo petang udahnya balas bayan mansak tungku napi dari munyi kudet tadi tungku napi tenda orang selalu tungku napi udahnya sedak ya lebih bayan dikit nuju rumah orang ke pegawai tadi sedak mansak kersa indo udahnya mansak kersa laki udahnya sedak ya mansak temawai ramak rumah sedak ditinggal ke sedak udahnya baru sida masak abis tunggu pandua udahnya sampai ke sida enyu dah tebak rumah orang ke begawai.
1: Mm-hmm.
0: Jadi semua menua ke pansa ya di tu tinggi teh kerinta di tu ke 41 tam 44 itik menua ardi menua bugai ardi menua raja niram di ngage menua orang ke begawai bisi 44 bengka menua ke pansa sida ya.
1: Ah, ne.
0: Nah, mesti kena dengar mendak punya. Laban nak tahu nanti balap dengar ngasai ke target ya, kita din dia ramai ke sekali dak ke
1: pengen tahu. Oh, jadi ya ya ke bisi tanya nya bakal selama ke tahu nanya ba Facebook tua ke bisi live ke malam tu pengajar jadi bayu ah kebenar ya sida tu ke benua mendak tua lalu bisi mengak komen bagi tahu madah ke rindu mendiang ke topik ke bantai ke lemai tu lalu siko peninga kita ke madah ke betul ke utai ke nuannya pengajar ku yang tiba gawai antu gawai ke pemadu besai sikit munyi ke nuan tadi sepintu biliknya tadi nyambut sekayu rumah ku ya pihak ku ya hanya peninga kita ke bisi mendiang ke ya
0: kita tersebut tuan yang tadi ukai tadi di rumah-rumah nah ya amat kalahnya di maksudnya.
1: Yeah.
0: Okey, kita teruskan angka sidak yang kan dengar bahasa sekedaknya.
1: Jadi,
0: nuan mandah ke aku maya tu anti kak nutup pintu pagar aku deh. jadi rumah orang nanti pegawai tu dia buat nemparan nyapa nampu bah kayu masuk ke tiang tengahnya dia tu menua sidak ke dia Raja Niram dah tuai sebayan Raja Abu tuai ke dulu pamboknya tadi udahnya kita masak darah ramai guruda tu tadi ya kebenar darah ramai guruda tu bisa orang nyebut ya ngomai ya tau ke kliang kumah sebayan lalu lengan-lengan tu tadi ya kliang sebayan merti ya lengan-lengan jadi sidak tu dia menua tiga kumai lempak beman menyulak Tanjung Madang Kecala jadi dia kendal ya dia jadi lengan-lengan tu dia bertebiang nindiang berperinciang pandang sepepat
1: tau ke keliang tu keliang sebayan
0: lengan-lengan tu ini ke lengan-lengan tadi ke keliang sebayan kakunya laki raja nama Dara Ramir Guda deh. Udahnya Siti lagi orang ke depan sayanya indah bilai. Jadi dia julok dia tu nyelai amat. Tusu lanjut panjai lempai ke bau. Jadi dia menua. Guna 100,000 bas ngau betul dia. Sikit dia penat. Sikit ni mengcem gawai. Aku selalu ningat sidak ya sikit mesti disebut sidak ini bilai tu. Taban besar me kuasa ini bilai tahu ngaso tua masam.
1: Iya. Yeah.
0: Ngaso tai jai, ngaso pengawa nak nyadi.
1: Maka pemakai ke barek nyari kacau ini bilai.
0: Kacau ini bilai kena. Jadi ya menua tu dah tua itu tadi. tebiang jerimbiang panjang kata. Jadi ini bilai tu begawut madah ke diri kak ngau lebih orang madah berbaik ngabang lu begawut aku kak ngau kita wai ya. Kak ngau kita ngabang lama nyawa tu dah tengok wai tengok kemakai salai runtau tu belau lengang tengok kemakai telur manuak maka tu wai telur manuak matau ditejuk ke dalam tansang ya nada tu utai bukai ke tengok tengok ke salai belau tengok ke telur matau ditejuk dalam tansang ya benda tu kan hanya ini sekedar perangai kita emang tu ramai lalu kaget ke deh tama penyelai kita ke tengok pengadiri nak itu sebakam ke dan yang kita medak menua ungal tuai sebayan tu tadi nama yang misai tuai sebayan kedolok parai mongkal sungai mandai jalan ku ya jadinya besar ke kuasa patut orang nyebut misainya orang ke dolok mongkal menua sikok dia orang ke dolok parai lalu mongkal menua di batam mandai jadi tu dah misai tu tadi dia berlempak batu lada sengkilung tedung ular sawa alai pamak ketawa nusui berita dia berujung batu nakung alai rawung manyung nosi pengaja jadinya menua tu dah misai Odahnya kita dek kita bisik depan sak ke bak menua kenemu lima depan sak balas bayan tu tadi nyak menua guram tu tuas bayan ke pemungkal limban dalam genang jadi nyak menua selalu kita dengar des bayan di bisik siti sungai tit nama ya sungai limban.
1: Oh.
0: Jadi orang ke dulu mungkal menuanya tadi guram.
1: Oh.
0: Udahnya kita mendak dengar teh kenyadi ba nyebut menang gepe tadi.
1: Oh.
0: Jadi menang gepe tu dia ba pulau Madang Jerangau ke Beketiau Lansaurat. Dia ba bungkuang ngembung baka ketembuang ngante nempap. Jadi mana anak leka nama menua menang gepe. Jadi ya tu menang sebayan din. Bisi menang orang din. Lebih kenitih ke pengarap pasal ibadah ke kita iban tujuh kali mati.
1: Oh.
0: Baru kita dia obat sembahyang dalam.
1: Mati mamai.
0: Dia, baru kita berbalik nyadi ambun.
1: Oh.
0: Lepas kita nyadi ambun, kita pulih ke menua ngiga umai kaban belayan kita. Tamak ngagai padi ke ada tanam apa indah kita.
1: Oh.
0: Namanya balu ucuk anak kita ke menua di tu.
1: Oh.
0: Hanya dihenti. Akhirnya kita keliak dari orang pemulih padi.
1: Mm-mm.
0: Maya tahunnya, ya tamak bak padi bunga padi kita nyak kita keboleh padi kenokora.
1: Au cerita.
0: Jadi datai ba angkat hari menua mana kepe sida mansak menua tialai orang sebayan bumai. Jadi tun sang menua sebayan de labuh sebenih segantang ke.
1: Heeh.
0: Labuh ndak boleh padi. Penuh engkabai tiba terentang.
1: Heeh.
0: Lain labuh ndak boleh main. Oh.
1: Hanya lain.
0: Labuh boleh padi mimiat. Atau tu bisa menggerini ya kebukai. Udahnya sida bau datai bapu ranyai. Datai lebih datai bapu ranyai. Bila sebaya rindu medito. Lebih sida rindu meninggal. Medak pemadas pun ranyai. Medak pemadas buah ranyai.
1: Mm-mm.
0: Dia sida lalu buji-uji nyelai buah ranyainya. Lalu kebuah sida kamainya tadi. Lebih ti sida boleh buah ranyainya. Buah ranyainya lalu nyadi ke pengaruh. Nyadi ke ubat. Kedebrek sida ngagai kaban belayan.
1: Mm-mm.
0: Jadi pada aku kak kaya jam tual saya ke percaya tak ada tentu mengat.
1: Jadi nak kak puranya puranyainya dulu main kenang
0: nak
1: minggu tu ni pengajian
0: puranyainya sedih pengalaman besar.
1: Ya, aw ngetu dia dulu
0: punya ne.
1: Sebentar nampung gak punya lainnya kujung kaget nak pengajian.
0: Aw
1: lepas jam kita itu news rekat benar hanya lain aku mungkin bisa terima kasih mereka ngakai sidak ke bisim kulai ngutu abah Facebook tu mayuh mereka sidak ke komen mereka pengajar tentang topik ke debantai ke tua lemai itu artinya tadi sidak yang tadi bisim ingat tua lalu bisim berarti ke mereka nama utai ke deterang ke tuan. Jadi ngujung ke program tua lemai itu penembuk Jakob Rinuan pengajar?
0: Aku tu dah puntang kepada aja lebih kita tadi udah berjalan dah baik aku ngerasak menua sembayan tangan air rawana tu sati leban kita segi bulai degembar manang lambung leban dia nyak kira karap kita boleh maik semangat kita ngegay tujuang rabung bernama kita berulai sejalan dia tu semalam-malam tu bisa degembar begiang manang recap nyak orang maik semangat kita celap map dia udah menua selamat geranya maik kita buat dia di menua lah perkara kepada di bantai ke kami dua DJ itu hari-hari yang petara barang perkara kelemik pengurang ke itu nyak hari pengurang di rempu jadi terima kasih ngagai balap ninggal ke udah mendiang ke program tu hari pun sampai ke ujung pulai semangat pulai ke deh
1: ya kena kita mulai ke semangat ne anang rawan ne pengajar kita ngerasa menua sebayan kita mulai ke semangat
0: ya dan semua ini kena memang orang mengap semua mesti berujung ya pulai ke semangat
1: nyalai nyak meh ujung kenang kita ya program Leman Budaya Iban kita batu sun ke tiga untuk tahun 2026 jadi sekali lagi aku beri saya terima kasih ngagai nuan pengajar serta penerang ke bisik udah di kenang lemah itu jadi utainya tadi pulai ke penemu lebih lagi ngagai bala rebab baru ke dia tu nyurang ke lungar rumah yang kan nemu ya utai ke begitu deh
0: ni anak harap kesidak ya udah tahu ngiga utai kepada badah dia tahu kena nisik
1: nambah ke
0: TikTok pindah ngagai Yakub ketemu semua orang di dunia.
1: Iya, nah sekiamat tau. Jadi terima kasih ya nyalai bertemu baru kita bawa ke Bukai bawa program Leman Budaya Iban.

Maulidur Rasul, pedoman bina negara adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi jati diri budaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan dengan Majlis Penutup Sukan Malaysia Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 yang kini sedang berlangsung di Aneka Walk Section 14 Shah Alam Selangor. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Amirul Aizad Muhammad Syafi'i. Amirul, bagaimana suasana di lokasi ketika ini dan apa yang menjadi tumpuan menjelang majlis penutupan malam ini?
1: Terima kasih Fika. Sukma ke-22 Selangor 2026 kini melabuhkan tirai selepas menyaksikan persaingan sengit atlet dari seluruh negara sepanjang 10 hari tamasha. Selangor muncul juara keseluruhan dengan 101 pingat emas, 73 perak dan 71 gangsa diikuti wilayah persekutuan serta Terengganu. Kira-kira 10,000 atlet beraksi dalam 468 acara membabitkan 37 jenis sukan sepanjang tamasha kali ini. Majlis penutup malam ini turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari serta tetamu kehormat dan kontingen yang mengambil bahagian. Kemuncak majlis ialah keberangkatan tiba Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah yang dijadual menyempurnakan penutupan rasmi Sukma ke-22. Antara pengisian malam ini termasuk perbarisan lintas hormat kontingen, penyampaian anugerah atlet terbaik serta pengumuman juara keseluruhan. Selepas ini, tumpuan beralih pula kepada Para Sukma Selangor 2026 yang akan berlangsung dari 5 hingga 10 September ini. Jadi, semangat sukan di Selangor masih belum berakhir, Fika. Jadi, sekian dulu laporan saya, Amirul Aizad Muhammad Syafi'i, kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Amirul. Untuk perkembangan sukan selanjutnya, ikuti segmen sukan. Sempena sambutan Maulidur Rasul esok, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu terus dijadikan pedoman dalam membina masyarakat yang adil, aman dan bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengalaman Rasulullah membangunkan Madinah memperlihatkan nilai keadilan, ihsan dan perpaduan penting dalam membentuk masyarakat yang matang dari segi akhlak dan pemikiran. Pendekatan itu turut memberi perhatian kepada golongan miskin dan lemah selain membuka ruang kepada kelompok berbeza serta mewujudkan ekonomi yang lebih saksama. Beralih kepada perkembangan industri perfilman negara, Datuk Seri Anwar berkata perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, animasi dan kandungan digital perlu berpaksikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat negara ini dalam industri berkenaan. Malaysia tidak boleh memilih antara kemajuan teknologi atau jati diri budaya. Sebaliknya, kedua-duanya perlu digambling bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa. Menurut Datuk Seri Anwar, industri filem memerlukan ruang berkarya yang lebih luas agar penggiat seni mampu menghasilkan karya berkualiti, relevan dengan tuntutan semasa dan berupaya menembusi pasaran global. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS sebagai nadi baharu industri perfilman negara, bukan sekadar bangunan pentadbiran, malah menghimpunkan kemudahan bertaraf dunia antaranya studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. FINAS turut memberi keutamaan kepada kebajikan tenaga kerja termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji dalam produksi.
2: Kerajaan di sini ada jadikan walaupun kerajaan beri dan tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap, akan ditayangkan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perkembangan konflik di selatan Thailand, kawalan di sempadan Malaysia dan Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden termasuk pengeboman, pembakaran pejabat kerajaan tempatan dan pembakaran tayar yang dilaporkan tiga wilayah di selatan Thailand Sabtu lepas. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut menasihati orang ramai supaya menjauhi kawasan konflik berkenaan buat sementara waktu bagi mengelakkan risiko kepada mereka.
3: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Dan sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan buat sementara waktu.
0: Beliau berkata demikian pada istiadat penganugerahan darjah, tauliah, bintang dan pingat kebesaran sepenuh hari jadi ke-77 yang di Pertuan Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam di Seri Negeri Aikro. Menjelang Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 tahun, kerjasama RTM Melaka, Johor dan Negeri Sembilan diperkukuh melalui program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Pengarah Penyiaran Melaka Siti Nurbaini Khairi memaklumkan program itu menjadi platform menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di wilayah berkenaan.
4: Saya merasakan sinergi Zon Selatan patut kita semarakkan lagi lah, sebab bila kita buat program secara beramai-ramai, kita sebenarnya cuba untuk menjadi satu Pakatan Selatan yang paling padu sebenarnya. Bila kita buat secara bekerjasama, penglibatan DJ dari tiga-tiga stesen menyebabkan setiap program yang kita buat ramai peminat, terutamanya dari Melaka, Johor dan Negeri Sembilan.
0: Beliau berkata demikian pada program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan di Menara Taming Sari di Bandar Hilir.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu yang mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.
2: Sara bulanan sehingga RM200 mula dikreditkan ke dalam kad pengenalan secara berperingkat seawal 9 Januari ini. Bayaran STR fasa 1 sehingga RM500 akan dikreditkan bermula 20 Januari ini. Sara tahun ini untuk semua rakyat yang RM100 ni, kepada 22 juta rakyat Malaysia 18 tahun ke atas, kita kreditkan pada 9 Februari 2026.
3: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegak Menteri Perkara Wang Malaysia. Berita Manah Megak kata untuk Kalai Sumangan Asas Rahmat Sara dekat dikermai ke ngagai orang dagang mit yang kaum kedai rencik dikenak mutar ke penanggul orang ke bedau register dalam sistem.

Lagu keterubah harimau tungkat semangat ya. Bertungkat ke semangat ke riang puah lebu kita ke ngerja pengawak ni inting hari. Pengawak kita ke gawak atau ke kita ke belajar nyawai. Okey, ngambil ke bala mujur magang lebu kita ke ngerja pengawak ni inting hari. Kita akan dengar kami ungkup ya malam tu pemerindang malam 3 jam di kaunti nampung penuduh isi tadi ya. Sada lemai 6 ngagai pukul 9 malam di kaunti DJMA tau ke TV ya. Terima kasih ya. Laban ke semampai ninga kami ungkep ya YFM segulai sejalai. Okey, ngarap ke terang program di dengan di puak menggulik kucing lemai tu tadi malam tu tadi ya bisi hujan tak lama apa mameh kena kita ngurang ke sebun di menua kita ya. Ninga kami secara online mega RTM klik channel My TV tau ke Astro 871 hari lagu tungkat semangat kita menikah lagu di Sada Natalie Aniak dengan lagu ia patah sayap bagaimana berjam ke terubah pemerindang malam malam hari 1 kita bisa main asal ya orang pukul 9.35 minit malam lagi renung.

Natalie Anyanggal lagu ya, patah sayap. Okey, anang jakitanya patah pengarap kita ya. Jam pukul 9.26 minit malam, kita berhati ke dulu gaya hari di menua kita. Bisi hujan, bak sekedandur, dibagi menua betuang malam tu di Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Serikai, Serian, Sibu, Limbang. Gibis mega penanggul sebuah nasab di sekedar pelilih menua ya. Gaya angin di menua kita hitung ke barat ngau utara Sarawak, angin berpuput arah barat laut ngau pengaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam nya ungkup utara. Di barat di utara Sarawak, angin berpuput arah barat daya ngau pengaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Gaya tasik bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi ke suah pengangat ngau penyelap di menua kita malam tu 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, pukul 10 nabur ke berita malam hari kami di YFM. Sebelum banding ke Mainasal, Renung, Nginjau, Jessica Ramaya, ngau lagu ya saut meh pengerindu ya. Bala kita ke Benun Terlebar jam ke dia tu. Baju jemaat bang jalan alun, anang kelalu laju, anang megak ke lubah, anang berculik-culik ke handphone. Fokus lubuh kita ke Benun Terlebar. Bala kita ke baru matah ke lengan, laun makai tinggi tungku ya. Hagi ningat kami, terima kasih. Terus lekat merindang hati, ningat kami pemerindang malam. Sehari tu 24 hari 8 tahun 2026.

Tetun jarami besampli padinuba lalo ninga munyinya telah sama bang pan daro ganggam gayo daro tiba barang dininyulah kenang tak bilang sukut pasamuat baru lalu nuruan daro pantuan ayong jangkla limbuan papan po ngalon sempat datai beli abaya bakatasi ngomong hilia

Anda sempat lanjo tanya mengair palo tanggo tanda ka ramo bekata nanya utam pengo dabuang asal ko talo turuan dara pantuan tangga tukuan numpupuan nangka lamuan bapa tayuan tuntun dado telu ninja mana lanarda lu nyau luca tengta rata hujan nyanyo nyalai tunjuk angin kang sendona kumang ni pantiang sanduang nisang wan kau nyalang cikik bagamal rendang rendang bakok kadah tekang bintang tiga nyalai ku nyalang inu neguk deru guntur do dingo kebak kaki nyalang danyi tencega miri benang asotro talo kejang denun kumang teksa bulang kaki dua telba jalai darah pandai nengah tatai tanah nyala no sempatannya buang darah lempuang mengedah tujuang lanai nyimuang tekepa nyawa kawang-kawang nunyi pangkuang kau tebuang rumbang babana nyemata jadah tatai meledaya cunduang.

tatau nyegedaran nau mayan do kiro katilan yo solusino nado inginang rembang so agi bisikalo ngamo nado arbo rampang bunga o dene besi tengesa tawan bangun puan pade nubo sa bulan nanan pranamo lamak balat pang sedap dama bujang nanda sengkara gitang pengandang tugang manu bando nyampak ngalamo solusino dengan lengko ngkodapu ampang ngaman sugo nyalai dia insa darabia semampik ta mepak ninggang ngawak jalai.

Kedua yang ini yang sahabat yang rindu yang apa dajo au uai aku naden muarun yang nebajaku aku tu semua tahu kebatiu.

Sepa nampang tibang bo punco amat kut metu wae jalai duap kumselumut.

Saya tu dia pan malu gitu doin sulu lam pedu kandang dado nyale semua jaya tesar ba sarto ado nada endo ardu si pasino sulu lamo amai amato entak nyamai tua wai uji kemakai tu bayi tekda tatai tanah nyalo pama lumbi teman sepi mampadi kebaduri jungkang sobakot baru kada jamah darah bunga tubai buah kada tanah mata nyalot berkeda ketup indai ilang lawat tubai rabut singkut mulut dabuang asal ko nyalai ingat ngedram-dram datari kanan temenyesalatan nangian rago ingat ngeba gugu belakang munggu menyiantu dawah balot tuji tentang terenggal seangadang gabulang leka mata entak nama tekma munyi dua yang inang rembang nangi ternyata pedok.

tanah nyalo nyalain ti yo datai ditu ilo uai anang lulu tunak ngumayang tu pa bayu sulu aku laki tua tanda lama nebelasa sempak pinang lako tanda rata tai bojang besai tiba jalai sa nentang sa duaya nyalai ngetu duai sulu laki aku dekat mengadu karuang berada ngetu laki sulu kami dan kau dekat semangwa.

medok tubuh belok kumpet balingo angkat daro iga diun ndak tat ngua medetusu madu keluak bunsuk nyalang bandok katil ko alumbi ngedepe jangan tinggi ndak tau pedok ka lepi sanggula rindah entang ti nuan ndak ngetu takut kenuan puni tedai-tedai pentak palasi ikan jo arong ngai ketembai neparai amai nengah tanah belakang tatai tenanda ngetu.

Monyenyo, kalau male anentang dada ma bujang bulang leko mato telemang kela bujang bia munyik masa caga bedil to magot nyetrang dan aku mang penoba lakang penansan tilang

Terus untuk alamai ngalaban petang mereka lanjut tengah nak gigo semua karuang mau nimang talu ningo munyinyo samsaranya.

Kem do do tatai rapi erimbo de kem do nentang batang kerbae upo bisi udah tuai bisi bedaw pudo dia baru kedamang kem do ngepa lempang tunyu akibo baru kedapan tap kem do ngemalat mata lungo mali kem do sawo tinggal lungo sunda.

lan tangkur samengat ledana ulat tangga ingat asrekadat rukdat sat lamo amidang nyalai tisadu ai amat buruang nyok kenyok sekali kali buruang kami dua ini nekalio lebuah lanjok kemeka gawo main nong kebang nyalai tegi kunak sari di beringin tali babuah manah mati ngambik kunci matari terunyi mati sabuang petang nyale gago aku puok deko nak ayu laban ku kali yo ndang tau anyang ko ai lio da palo.

ai laban ini kena ngapandai po nyungai tunjuk ngengkang tenuan ninai nyerta mbuan kena rusuan labuah i midang nyale rambu kami duai udah tembu nyale punggang indai bedau mekang nyok kebabuah nyampau po mana laban kenang tukang lani nang kebang dia lalu padaro inai kuda palo munjuang ja jampang talu sakit inai menyok da kulit nyara atulang angkatnya lalu serma ngaduku ngaur kemang kudu ngalepu batang terlalu parai tudah inai ngerka sungai mana jalang keba punggang ngampang tong kebang ngaku nyok menyok ngonak entak bedau

0: Entah ukur sadu anak ndok nyak burung jedok tanya aso bayan
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Pegelan sejarah.
1: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Jam kita di pukul 10 malam. Malam tinggal kami nak berkaya berita malam hari YFM Iban Kuching kenakan malam hari 1, hari itu 24 hari bulan 8 tahun 2026. Penusa Angus di Nuntung Samunsam Forest Reserve Lundu dah mujur di padam kenggau penuh. Lemai tu tadi pengudah operation di masa hari ke-5. Pengawak sehari tu tadi di peringkah baru pukul 9.30 minit pagi fokus ngagai kusung puan 1 hektar kandang endur di Agi Angus. Ditiak report dari Palan Operation Bomba Ngau Penyah Penusah Sarawak. Operasinya dipasuk 8 ikut pemesai dari Upis Bomba Ngau Penyah Penusah Lunduk bergulai ngau 14 ikut pengerja pengawari Sarawak Forestry Corporation. Tim tu guna PAM madam ke penusah angusnya hari air sungai di Besemak. Operasinya tembuk penuh pukul 3.50 minit lemai. Penusah angus ke Terubahaya direpot ke kena karim patut tadi dipelabak ke Mungkur sepenyampau 2 hektar pemesai. Upis Menteri Pemansang Orang Indu Ruang Bilik Ngau Komuniti KPWKM sudah merambu agi belanja tambah urung RM168 juta dalam bajet 2027 dikenang negap ke penglantang Raban ke di target nyengkaum ungkup sektor ngintu. Menteri Datuk Seri Nancy Shukri madah penyampau agi belanja penglantang pendiau di perambu upis menterinya manggai sema RM4 bilion nyengkaum urung RM3 bilion untuk penerima penglantang pendiau ke dia tu belanja tambah tu ngembuan tuju dekat negap kagi sektor nyaga serta nyukung pengawangin tu orang tuai tindak bergaji bak rumah. Perintah ngebuan julu ati dekat ngelatih 50,000 iku orang kengibun sidak ti udah tuai umur orang timpang pendiau anemiamit ngau komuniti kelimpah pemesai penglantang pendiau. Datuk Seri Nancy mansut ke perkara nyengagai media udah pengawap jadi ke inisiatif sektor pengintu ngau kimpin ngintu di Kuching. Enam projek transformation menua pesisir RTP di Jepang Bintulu ke berungkus RM1.12 juta sudah tembuk di kemujur ke. Kaban Konsil Negeri Jepang Iskandar Turki madah projek tu yang mengangkat ke pemanah infrastruktur asas bakal jalan alun ngau sistem penagang ampuh bah ke penglantang ngau penglikun peranak menua dia antara keudah di kemujur ke yang kemanah ke jalan kebun sebemban sepemanjang 830 meter diberungkus RM200,000 ngemudah ke pengawal ngangkut hasil bertanam untuk peranak hari 10 buah rumah panjai. Belak tembuk di gagak yang pengawal ngangkat ke pemanah perabung rumah Bajing Anum di Segan Silas serta projek nimbuk tampak palan rumah panjai Melan Sining ngau rumah panjai Senin. Dua lagi projek yang ngangkat ke pemanah jalai di rumah panjai Fabian Jembu ngau jalai di belakang Sekolah Kebangsaan Jepang. Komiti Pengintu Ngau Pengelantang Tanah Sarawak LCDA terus menguna ngau penuh potensial tanah serta ngerembai ke pemansang tinggembuan nilai tambah ungkup komuniti lebih lagi di Lawas. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Haliasan Madaka LCDA Merambu ngatur serta berjalan ke projek berpelasar ke guna komuniti Ukai Semuti Sukut Pemansang Fizikal Ajak Penduduk Lawas ke strategik antara garis benua Gau Brunei serta Sabah serta Semak Gau Kalimantan muka potensial kebesai ungkup pemansang ekonomi Gau Sambung Benua Adap Kitu yang mansuk ke Jakutu Bak Pengawak LCDA berambih ke Lawas menyerumbat genap 45 tahun LCDA bergulang Gau Komuniti ke diatur Bak Dataran Bandar Lawas berbangunnya LCDA dekat terus mengendegap ke atur nyengulai mencamanya dikenan itu ke projek pemansang ke di Perambu amat nangkep guna peminta raya. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari 1/24 2008 tahun 2026 berita malam ditusun Syarifah Ajauyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Sriaman 89.5.
1: Rebis ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
2: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi ari masterpiece. Lekang Gautiun, Depa Master.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batu si galan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau telebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai.
5: Ya, kitai agi berperindang hingga kami. Ungkup ya, pemerindang malam kitai 10.21 minimal. So, malam kita terima kasih hingga Madam Doris lagi mendingkan program kitai hingga semua peningat-peningat kami. Di selam bermenua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, nyapa dulu di fanpage Mami Abbas. Nyapa sama bertugas MA. Terima kasih Alex Delta Bina Watabarau di rumah Juana Selajar Pentiak Baru Engkelili MA. Minta lagu Igu Anthony. Isi lagunya lagi aku nebah ya. Kena merindang Animit di Selulap Betung Bulan Pengerinduk di Batu Niah. Ripin Nyandang, Alexis David Biju di Betung, Wellington Imai, Richa Unup di Jalan Simpang Semunjan, Roy Kuang, Induk Kenawi, Gindal Landi, Max Cagat Morgan Batai di Matang Jaya, Libas Liben, Gar David Aluk, di Semunjan, James Pengiran, Emilia Sam, Valentino Paula Khan, Stamos, Stevie Stilov, Apai Lambai, Jumpa Selagu Lina Bugis, Sindun Edi, Sisile Malon, Gau Kaban, Kaban Kebukai Meh. Angar ke terperindang ke kia. Benung dengan wan kena RTM Click to MA. Terima kasih Lengunai Nai. Dengan kita secara online. Margaret Unci Megat di Sibu MA minta sponsor lagu. Gwen sanggup aku ke kia kena berindang. Ricky Ribot and Desmond. James Anyau. Stamos. Stevie Still Love. Mary Bon Martin. Mami Aba. Catherine Robin. Gau. Nuan Megat. Selamat bertugas di Konti. Jangan lupa untuk bahagia kekiat sigi amat. Catherine Robin senyapa. Terima kasih. Induk Kanawit Megat mana gaya ready Kanawit malam tu MA. Minta lagu kena ia merindang Mary Bon Martin, Emilia Miruchat, Lina Bugis, Serena Sendai Canang, Shasha Manda Juniban, Rose Liang, Bibiana Robina, Polimasing, Dublin K. Baja, Peter Tingkau Kujam, Jambai Itul, Ngagai Soja Soma Reno, James Anyau, Michael Elmi, Alex Delta Bina Wataparau, Stamo Stevie Stelov, Ngau Kaban, Kaban Kebuka Meh Panjai, pesan dia kelebih lagi. Ngagai orang ke Diksal Jau, ngelamat tu meh ke kia ngagai nombaga MA, sama petugas, ngagai peminat Y, keberatin dok malam tu. Ngarap ke semuanya terperindang magang. Katie Jim kapsi nyapa di Serikai malam tu MA minta lagu kena merindang kabannya. Guan Empoy, Christina Casey, Peter Tingkau Kujam, Stephanie Ann, Anthony Jerry, Jati Wilson, Selan Nyambang. Ngau kebukai meh salam sayau selalu kekian. Hari lagu Arisa tadi tenginjang lagu hari Larry Silas Ngadang. Udah nyemenikan lagu Florent Hyde, Kaul Antara Tua.

Ya, malam tu engkau kawan kita ke laun tindu keduanya laban ke kemisi pagilah ya tambah begak balah anak balah ucu ndak bersekolah pagilah ni nemu engkau laun tindu malam tu wahai suraya kita ke belalak agi ninga kami terima kasih anti antot bisi nyapa MA selamat bertugas di konti minta lagu kena berindang semua peminat radio kita ikut kia engkau bala-bala kaban ba fanpage YFM Iban Station pemerintah kita terima kasih. Wicca Universiti Nyapa di Jalan Simpang Semunjan mana hari MA minta lagu Josephine Jalin dia sempat lagi kena merindang kabar-kabar FB engkau semua peninga kita. Okey, berarti ke gaya indeks pengamah angin di menua kita hari itu ya. Sekedar pelilih menuanya agi kuning reti ya. Ndak mana ke pengeraya di Kuching api megak di Kota Semarahan Serian Seri Aman di pelilih menua Mukah Megak Agi Kuning. Okey, engkau bintulu gaya pengamah angin jalan ya pemersi nanti ya warna gadung nanti ya dalam warna oranye kira ya nanti mana ke pengerai bahaya ke kita. Okey, korang ke aktiviti kita bak luar nanti ada ya kebuah ke barat ya ngambil ke sama nyaga pemilikun anang korang ngirup air biasa ukai air di buai A tang air B I A S A nunda ke jaku ibi neh maya carta kenyalang. Okey, lagu di bidang tinggal kita tadi bak FB. Okey, kembali kita ke benung duga-duga baru wai kini benung kediri-kediri gini dengan kami. Terima kasih ya Anang Irawati nadai kaban kami menjadi kaban kita ninting hari ninting jam bakal tagline kami lah RTM teman setia anda. Kedua lagi Ika Saiful malam agi muda.

Okey, malam lagi muda ke Ika. Nangkan kata lagi kita mending ke Retro 15 Gau Ken Michael. Tindak kaya kita bergulai dalam pemerintah malam Gau Tudapangan DJ MA Tau ke Tiu di Konti. Ungkapian malam tu malam hari 1/24/8 ya. Pagilah 25/8 hari kemisi Maulidur Rasul. Okey, bila kita engkau nyabit sini perambu, ada kami dah pagilah berjumat berkaitan kebaik ke perengkah pengangkut ya. Assalamualaikum datang kepalan ke di tujuh. Malam tu belulah engkau hati ke cukup lantang tinduk jenak boleh mimpi di mana. Okey, lagu dikenaku ngangkat ke diri sedang jerah ke program kita dengan Ken Michael Data Nasal. Okey, bakal sama ingat pesan DJ May, jangan lupa untuk bahagia.

0: Sebab kita enti aku madah kita oleh menang emas tulen engau semina beli City Boop nang emas Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke enda dijangka. Uji kita berendiang. Diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual engau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya batiap iti Boop ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop Anamit Fiction kemudah baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf meli Boop jimat mesai engkau kita deka mai pulai emas.
1: Kuching 101.3 MHz
2: YFM Gulai Sejarah.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
4: Gulai Sejarah.

Bertemu baru bar retro 15 dusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal Retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal abad nak kita baru aja merengkah mulai ba retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro, lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngagai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Ukai semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Lebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Enti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabak ku segi enam bias enti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya penak sebaka. Kita ya keningapan berubah mega nitiah ke singkang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pia mega tahun 2000. Bida antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabak ku, yang ke umur kita yang tadi, yang majak tuai, bunyi-bunyi utainya tadi, padanya belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita ya tadi music ya playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ninga ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ninga ke lagu-lagu tu tadi nak sebaka. Pendiang kita tu tadi nak sama. Inah nak bakal kita ya ke makai utai, bisik kita rindu ke utai ke manis, bisik rindu ke utai ke masam, bisik ia ke makai utainya piaja. Nak ibuah bercampur garam, nak ibuah debre utai bukai. Ya. Empat piaja, piak. Inah nak bekenyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15, bakal selama kita bisik 15 lagu-lagu retro, lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke penghujung program tu lagi. Mulai ngau, aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Ngau mayuh lagi, penanyi ke dekat merinang kita ngau lagu-lagu sedaya bak retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua, bak Tusun Retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999 dari album keempat Raban tu. Hari genre alternative rock, well jangle pop. Lagu hari Sugar Ray, Every Morning, but retro 15.

Gangs of Bass, Kau Lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation, kalah nyadi fenomena. Lalu pelabakku, klub-klub, disco, lebuh mayahnya Zuba. Bapun era 90-an, sigit nadai tahu ndak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning Maizura. Sikuk penyanyi ya kan gembuan vokal soprano lalu terbilang bat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning Maizura tentu kita nemu lagu-lagu yang kesuah debai jadi tebal lagi bergenre pop R&B soul atau jazz. Laman pelabak aku Nadai Mayuh penyanyi lebih lagi di menua kita di tu kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning Maizura tu. Lalu ke dia tu ketemu aku bedau bisik ya kan ganti vokal ala-ala Ning Maizura. Kelimpah hari Syafinas. Sikut dah lagi penyanyi. Ia kemegak bakar nyawa Ning Maizura tu. Vokal soprano. Hari lagu S of Bass. Kita terus meniangkan lagu Yati ke lima. Malam tu lagu hari Expedisi. Hari album Brutal tahun 1994. Lagu tu pahabat aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist tentu lagu tu bisik take a rindu dengar lagu-lagu rock kapa cerita lagu Power Ballad ia akan menggak terbilang hari Raban Ekspedisi hentian ini buat Retro 15 lalu dah lepas tu lagi kita menggak bisik Sheryl Crow Ngau Linda buat Retro 15.

0: FM 101.3.
1: Sekali itu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Courthouse digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabur tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, dikngayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu, Nur tu agi oleh dilawak mensia mayur buat tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemayari. Saya Umih ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Borneo, more to discover.
3: Kesulia tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penungak, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzik dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai dengan YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita, dini di sinur bukai, tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

Lagu hari Linda Simai, Dak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi mega kita dah mendengarkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single kita rubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sobat. Lalu pelabak aku tahu enggak nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemandu popular bang era 90-an sobat. Okey, kita terus menyanyi ketiga itik lagu Dagi bang Retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Raja Pop kita, Ricky Anderson, Bintang Hati. Ya, mungkin bisa lagu hari Awi, Iris, Tang sebedaunya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Hari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih Akib mulai bar Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu kedengar kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, dengan lagu Iris serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia, lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar tadi bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai jemaah.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi itu kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau di kumai multi talented. Utai ke jarang-jarang di kembuan siku-siku orang pengelandia yaitu nang Siti Utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ya ke balat udah mandang ke pemanah main asal pia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisa masuk ke album. Lalu tu setiap lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar sebab dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari ACDC tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari kejai ani tiah ke artikel ke bisi daripada aku madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai ngujuang ke ya tuliah ke rundiang ngagak lagu Thunderstruck tanda reti ya nitar kemangka pangka nitar Thunderstruck. Ya, mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi Siti Fenomena. Ba sida ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke ACDC raban dari benua Australia tu ba tahun 1990 subak. Jadi nama rasa kita nyo karatai ba pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisik lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajak pan pia lagu asal tu dia pansut ke tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees ba tahun 1996. Lalu pia maka kita bisik lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepah Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mari selamat malam guys semua. Tu jenak. Bye bye.

0: Malaysia Jalan.
1: Matang eh tinduk, macam-macam lagu.

Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Hashtag nimm die aktiv der Tour.
1: I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss.
0: Ohne Liga kita, Intel Aridua.
2: Malam minggu peluang bertemu.
0: Empat lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Hai.
3: Hai.
4: Anang nak ingat, dengarkan.
3: Hashtag Nubia Aktif.
5: Hai, Monica.
6: Mari orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello, Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliat.
5: Hai, Larry.

0: #NumpiaActive.
1: But why FM?

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu dia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingkati kami WiFan segulai sejalai.

0: Timang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Domestik, Mandang ke Penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak, Aki Ngirau Kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah Penusah Bapadi nyadi, arulah diterima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, kita diperhati kena nyeliah ke Penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin, tau kengerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digunakan.

Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri music. Pengelaniak jari, ngarang buuk, ngukir, fashion,

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas, peringkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Akrobata Awas. Peringkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Mai hari ke Bala Angat, ngau bersembun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, dan ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, baka tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Kami, Lori Bang Gita, Ninti Ngari, bermacam

0: Pagi
1: Timang Kerabat Awas. Rengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi jadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Sudah sedia?
1: Bersedia ke Kak Menol Sapa Juara Capa Kemialan Minggu tu.
0: Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa ngel kami.
2: Alah, dia nak.
3: Yalah, dia
0: nak. Lagu ngel

0: Entu ke garik di beriknya?
1: Bagaimana? Setahun tak dulu ya?
0: Enggak ke kita disebut orang berik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejalan.
2: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
3: Di menua Kongo daripada Nga, bisi siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagu rek.
2: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku pun tidur.
2: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak nak duko.
2: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Why Sebrae?
1: W-A-I
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu dia mega berkunci ke info berita. Tetap hati kita. Ingat kami WiFan segulai sejalai.

Mian pagi hari gereja Anglikok. Ketubah tu aku dulu di kamri selamat pagi ngagai semua bala peninga. Kutu Bishop Nelson uka sebulang hari gereja Anglikok. Aku kemai kita sama semiang aku dini nur kita jamai itu. Awak kita ngepun ke pengawak kita pagi itu ngau semiang. Kita patut terima kasih ngagai Tuhan. Kesemua pemanah ngau pengasih ya, ngau berkat ya, kudang itu kita malam kudah. Lemai kita berdoa hari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih kesemua berkat Tuhan kudah sambut kita kelamak ketuk. Sampai kita. Baik kami tidak surga Tuhan tip madu kuasa serta meruan. Pagi itu kami sampai ngadap nuan Tuhan minta nuan ngampun semua penyalah kami. Kudah gagak kami. Kami dah limpang rejalai nuan, kami dah nitiah ke penekau hati diri. Kami dah ngelaban pesan nuan. Tuhan kasih kami orang ti berdosa. Anangan orang ti ngaku penyalah sido. Baik pula orang ti ngesalati, ngejalai ti lurus. Nunuk kesemaya nuan ti tusi ke mesio. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Nama Tuhan Yesus kami minta. Apa yang dikasih sahup kami kenyaur itu. Betuai ke nuan. Dia badas, dia lurus, awak kemesai ke nama Tuhan. Sampai itu sebut kami, nama anak Tuhan, Yesus Kristus, di Tuhan, serta pelepas kami. Amin. Baca ribu kudus kita, pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew, bagi 13, berkah dibaca buat ayat 36. Nanya ia ninggal ke orang mayuh, lupulai ke rumah. Sida murid ia datai ngagai ia ku sida padah ke ngagai kami reti sempama pasal rumput tibu umainyo ko Jesus nyaut orang kena bor ke benih ti manahnyo anak mensio umainyo dunyo tu le benih ti manahnyo nemiak perintah Allah Taala rumputnya nemiak sitan le musuh kena nam le ko rumputnyo sitan. Maya ngetahunya pengujung dunia. Lalu orang ke ngetahunya bala melikat. Maka rumput tergumpul lalu ditunuh. Mungkinnya amai gaya utai terdekat nyadi. Lebuh pengujung dunia. Anak mensia dekat ngirum ke bala melikat ya. Lalu sidak dekat muai reperintah ya. Semua utai tinggasuh berdosa. Nggak semua orang ke ngerja penyai. Lalu nikau ke sidak ngagai serumbung api. Alai orang dekat nyabak. Serta bergerit ngeli. Ujam udahnya baru orang ke lurus dekat mancar bakal matahari dalam perintah paisido. Awak ke orang misi pending ningo. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah talo. Sampai kita. Pai kami tiri surga kami tin biak nuan merik puji. Kemana nuan ke udah ngintu kami malam ke udah. Lebuh kami dekat berengkah kerja pengawak kami pagi itu. Kami bersampi minta nuan apa ingir yang kami dalam pengawak terdekat kerja kami. Sebab kami ngatur ulah ngau pendiau kami ini tiah kajar serta ngau pesan nuan. Ngami kurang timendok kami tak ngelola nuan bisik dalam kami. Sampi itu dipintok kami nama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampi Tuhan Yesus. Pai kami di surga, kudus menama nuan, datang ima perintah nuan. Jadi ima penekak nuan bakal dalam surga, bukannya bakal dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, buka kami ngampun uran di salah ngelaman kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai, kerana nuan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Datang ke lama, lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat kita, lungitu kita, Tuhan nampak kita, lukasih kita. Tuhan rang hati kita, memberi selamat ke kita. Kemaya tu datai ke belama, lamaya. Amin. Kena ujung ke sembilan kita pagi tu, aku mai kita nanya pantun lumur 84. Bergulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Jadi pantun perancang Kitai, dikena Kitai kelalaki maya nebang tu, ianya monyi tu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang manawal rimba. Tuk bulan tiga jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga. Nebang ga anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau waka. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kungu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap kayu kademba. Kayu ga udah rebah dan tau reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ga kitai angus nyamai kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawak kita pagilak.

0: Melaka, YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Dengarkan pengarap pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.

Ok, Zaza Julian Kerang Kebujang. Bukan lain kau kami YFM. Tu masih segmen ke terubah kita yang setelah itu. Ini segmen penggerak pagi 25/8/2026. Daniel Stephen ke setelah itu. Kalau kita bergulai bak pagi hari 2. Bak pagi hari 2 bakal selama meh. Kami dekat nyata ke info serta mega berita. Ke 7 pagi itu lagi macam Sambra 7.30. Nabur ke berita ditangkan ke 2 pagi Y. Dekat merindang kita akan tahu ke dekat bergulai lagu kita nyentuk ngagai pukul 9 pagi tu lagi. Okey, berkongsi ke ngau kita info udah tu lagi. Terus bergulang ngau kami bawa YFM. Kita akan dekat nata ke pesan berat. Tahu kerata ke berengkah hari dia tu. Nata ke bawa email yfmiban@gmail.com. Serta muka WhatsApp. Ngagai konti YFM di tu 013-862-8422.

0: saya kenalah di hari saya kereta kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Sumbah Selangor 2026 baru dah temu diatur kemari kanai Sumbah Selangor 2026. Selangor dah jadi champion wilayah persekutuan. Boleh tangkat kedua, udahnya Terengganu tangkat ketiga, serta ditangkan ke kontinjen Sarawak bak tangkat keempat. Jadi kontinjen Sarawak mujur tulis ke 41 emas, 40 perak, 62 medan keraju. Jadi kita berarti ke Selangor ke boleh juara, yang Selangor tutup tadi udah boleh 100 titik emas, 101 emas tidak ya. Udahnya wilayah 51 emas, ngau Terengganu 43 emas. Okey, jauh mega Selangor tu tinggal ke kontinjen Bukai setengah sekali lipat. Selangor tinggal ke kontinjen Bukai ya ke boleh juara untuk 2026 tu dibanding kengau kita berarti ke Sukma Sarawak tahun 2024 antara wilayah ngau Sarawak nya tadi bergelih-gelih nak jauh wilayah persekutuan ngau Sarawak tu bida mas yang tadi nak jauh. Okey, pihak muka ba Sukma ke sekali tu anugerah olahragawati Dimpu Eliza Tan yang pelumbak nya meraih Selangor kalaya tu tadi udah boleh 7 medal mas yang kau mecah ke rekod kebangsaan 100 meter freestyle Indo. Dua kali ia pecah ke rekod kebangsaan tu. Lalu olahragawan ianya ungkup atlet Pahang Chia Zen Hong iaitu tadi berpikir cara menembak ianya kau udah boleh 9 medal emas ngau Siti medal perak. Okey, ianya main berkawan ngau Sukma Selangor 2026. Nangkan ketua ialah Sukma 2028 dekat diatur di Kelantan. Okey, ianya main berkawan ngau Sukma ke tahun tu. Kita berperindang ke skeleto, dia ke covalent, undah nasib tua.

Lagu Risima Kirim Salam nama lagunya tadi. Okey, berkawal dengan tikas pengamal angin di Sarawak. Kalai nak ke dia tu nya tadi kalaban bisi hujan mimit kemari di Kuching Berskedandur bisi nurun mimit. Kalai di Kuching 166 API, Semerahan 160, Serian 182, Seriaman 165. Udanya Serikai 151, Sibu mana? 90. Ianya curak gadung mah. Muka 107 Bintulu Miri, ngau-ngau melaju, magak mana magiang gadung magiang. Semina ke Serikai, Seri Aman, Serian Kuching, Semerahan ya ke Kuning, ya ke Madu Balat tentu ya agi Serian mah. Ianya 182 API. Okay. Berita berkau ngau sebun tu, ya ke bepun dari Indonesia. Mega bisik datai berita antarabangsa. Ke contoh CNA report ke mana ke kalai Indonesia muka ruang langit sedaya ngambil ke Malaysia tu tadi oleh mantu tau ke menobukannya tadi oleh mantu sedaya madam ke penusah angus lalu bak the stress time Malaysia minta ASEAN gerumpung ASEAN tu tadi ngambil ke mutar ke penusah sebut. Jadi berita tu 3 hari kodam eh. Dan berita ke Madu Baru berkawal dengan penusah sebut tu bisik mega ayan ba The New York Times berbaik dengan El Nino hari hari kangat tu yang kawam mega penusah angus tu ting ujung ke balat agi sebut. Jadinya bisik dikeluar ke ba New York Times 4 jam ke udah lalu. But the star Presiden Indonesia Prabowo pada ke api di balat ngangus ke kampungnya tadi ngujung ke anginnya tadi nyokameh sekameh ya berita ke bisi ayan antarabangsa berita antarabangsa berkawal ngau penusah sebun ngau penusah angus ke bisinya di Indonesia. Okey, udah terlagi dekat berkongsi ke Mega Info Bukai terbagi berita ke bisi ayan surat kabar kita tinggal ke karo surat berbungai Jonika Sanggam.

Okey, Warok, kapan sampai mati tu berkawan dengan berita ke Besayan Bak Suara Sarawak tu. Surat khabar tu bisik ngayan ke nembik sekolah, ke nurun ke sekolah dan kena face mask, kena sekabung hidung ke mulut. Lalu berbaik dengannya, saya makan gaji minimum. Ditulis di tu, headline tu ianya perlu ikut realiti kos hidup negeri. Kalau perintah dia tu ke benung Mansia dekat nikik ke gaji minimum untuk semua orang lah. Untuk semua orang. Okay, kerja perintah tu untuk company. Jadi tu dekat di Pansia ngau silik lagi meh pengawal di nikik ke gaji minimum. Ke dia tu 1,700 yang di ke dekat di tikik ke baru nyak dekat di Pansia ke dekat di Pansia baru sekali ke nyadi tau kena. Lalu berbaik dengan mega berita bak lambar 4 6 gereja terima dana Unifor. Kalau 6 gereja bak dun mambung udah nerima belanja tau ke agih belanja ada Unifor. Jadi agih belanja lebih 3 juta

tiga ekor ruang biliknya tadi bisi anak tiga ekor meh ngambil ke contohnya tadi melaki bini bisi tiga ekor anak tiga ekor anak dan ke dia tu nya tadi dikurang ke ngagai 1.60 dan ke kurang ngagai 1.60 artinya pukul rata tiap ruang bilik nak datai dua ekor pukul rata kira ke seekor dua ekor orang ke bisi anaknya tadi ok ni berkawal dengan opis pembansang induk ruang bilik dengan raban bangsa terdekat mantuk kita ke bisi anak nambah kanak kini atau ke dekat bisi anak kini sila opis tu tadi dekat mantuk kita nambah ke penyampau anak bak ruang bilik kita ok nak berkawal dengan berita bak suara Sarawak berita belakang tu bisi ke berita belakang tu bukan dengan semua tu dah kalau atlet selambang Sarawak Nur Adisa Zahira udah ngulih ke mas ke penudi Ugup Sarawak atau Ugup Kontijen Sarawak hari acara silambam kategori 60-70 kilogram ianya Ugup orang Indo jadi kebenarnya isi lambam final yang berebut ke mas tu dia tu dua kali sekali yang tadi dia tur laban ke bisik pengilap abak judges yang tadi dia meh sekali lagi bertanding Anu Alisa tu tadi Zahira ba main ke terubahnya tadi iaitu tadi Allah laban misi penangguh Abang Jajah singkat penangguh teknikal kita dan mu datang di Bukit Kebaru iaitu tadi tulis ke Medomas nyak berkawal dengan Sukma ok kita dengar ke Maghrib Jalan Mabuk Pengrindu.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit dari angin, lebih banyak batuk atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nakang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kenal

Harap kita enti akomadah kita oleh menang emas tulen enggau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Book tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke anda dijangka. Uji kita berendiang. Diskaun nyentuh 95% lalu Book berkat dijual enggau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya bat tiap iti Book ti dibeli kita misi peluang menang jungkung emas 10 kret. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Book anamit fiction ke mana baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf meli Book jimat besai engkau kita deka mai pulai emas.

0: ayak nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tuh.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okay, pesan ke terubah hari ini anak gidum tau ke indai menggin. Jadi pesan madah ke laki ya. Simon anak linggil tau ke apai menggin. Udan adai kena hari 1, 24 hari bulan 8, 2026. Jadi ni antuk dekat disenggai ba rumah linggir. Batu bu 3, jalai ruban lama 100. Lalu ni antuk tadi dekat disenggai kena... dekat dianjung kena 27 hari bulan 8 2026 lalu ada yang mendah ke nyenggai gitu yang ku melabak ke yatuk tadi dekat disenggai sarito enggak pergi lah meh laban yatuk tadi dianjung 27 hari bulan 8 2026 lalu dekat disenggai kena 25 enggak 26 hari bulan 8 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ke sama-sama kai bagi kawan belayan di rumah Dana, Kerupuk, rumah Ajung, Temawai Puk, rumah Julin, Batu Empat, rumah Sandak, Batu Empat, rumah Abiang, Kerikap. Pemegang pesan dituju ke ngagai Nduk Linda di Langgir, Seri Aman, Seri Bega, Bandur ke sama. Maxwell sebalik di Kuching, Serani, ngau Mian Rosita di Miri, ngau kabar belayan kebukai kelbagi kabar belayan di Peligong, Engkudu, Kelampai, Sebubu, Selambung, Berangan, Tintin Ringka, Tintin Kumpang, ngau kabar belayan kebukai di Nalah di Rintai ke Dito. Pesan, nanduk pesan tu baru, pesan mandah ke Simon Linggir, anak Simon anak linggir, Simon anak linggir tau ke apa yang menggin. Udah nadai kena 24 hari bulan 8 2026. Jadi ni yang tu dekat di Segai Barumah Linggir, Batu 3, Jalan Ruban Lama 100 kena 26 hari bulan 8 2026. Jadi ni yang dekat di Anjung kena 27 hari bulan 8 2026. Ianya Bapendam Nanggalun Batu 4. Nadai di pada ke kemayan gai dan yang pada ke di anjung 27 hari bulan 8 hanya berkebuah ke mana ke niang tu tadi di segai kena 26 hari bulan 8 2026. Lalu pesan ke sekali itu ianya pesan pesan getas ulit hari Lijai anak Janga. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang William Mandau anak Igang kena 29 bulan 8 2026. Jadi dituju ke ganggai pesan tu ianya kabar belayan di Batang Uya, Batang Bawah Celum Ngau Borak. Ngau kabar belayan ke Bukai Tik Ngelalan yang William Mandau anak Igang. Jadi pengawal getas ulit ngau ngupan terbalu tu dekat diatur kena 28 nguan ulit, 29 getas ulit. Ianya getas ulit pukul 5 pagi. Lalu ngupas entah balu pukul 7.30 lemai. Bak rumah langit nanga bawah dalat. Lalu penerang ke silik kita tahu telefon ngagai Ating anak Igang. Ianya menjadi niang tumpu 011-251-37968. Daka Matthew anak Dana 019-500-1050. Nyap pesan getas ulit. Lalu ke sekali itu untuk pesan pemati Ari Davis Romoles anak Peter. Jadi pesan madah ke Peter anak Andar. Peter anak Andar udah nadai ba Kedah kena 22 hari bulan 8. Lalu niang tu dekat di Senggai kena 27 ngagai 28 hari bulan 8 2026. Baru Rumah Satu Malaysia Kapit. Jadi pesan dituju ke ngagai kabar belayan di Uyan, Mujung, Baliah, Serikai, Nengah Bawai, Bintulu, ngau semua kabar belayan Tik Lala Niang Peter ia ke naklah di rintai ke Dito. Jadi kita ke dekat mu penerang ke silik kita boleh telefon ngagai Sumba Anak Nuyeng 0149475399. Dan duk isi berita pesan madah ke Peter Anak Andar, Peter Anak Andar udah nadai kena 22,008 lalu niang dekat di Segai kena 27 ngau 28,008 2026, baru mai satu Malaysia kapit. Lalu penerang ke silik agi kita tahu telefon ngagai Sumba Anak Nuyeng 0149475399. Okey, sudah tu lagi dekat Nampung Baru baca pesan kebuka, nanti ke pesan kita buat email ngau WhatsApp YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusal ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyeliah menagi hari kengerana.
1: Okay, pesan ke sekali itu untuk pesan Ari Alvin Austin Ari Miri. Jadi pesan madah ke Riani Anak Barat, Riani Anak Barat atau ke Dikangau Hie. Udah nadai kena 25 Rabu 8 2026. Jadi ni yang dekat di Senggai Sarito, ianya 25 Rabu 8, ba New Ray Senadin atau ke rumah kunci di Senadin. Lalu Mayang Ganjong yang tu berdau ditentu ke. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kepembelian ba rumah Suring Sungai Bayin, rumah Linggi Sungai Nat, kepembelian di Teru, Selulit, Merudik, Ulu Tinjar, Lapu, Bintulu, Sibu Kucing, ngau kabar melayan ke Bukai Ting Lala. Jadi terang ke silih telefon ngagai Dinil Anak Barat 011-722-89-675. Lalu isi berita pesan madah ke Riani Anak Barat. Riani Anak Barat atau ke Ye udah nadai kena 25 Rabu 8. Lalu ni yang dekat di Senggai Berengkah Sarito ba New Res Senadin atau ke rumah kunci di Senadin. Penerang ke silih telefon ngagai Dinil Anak Barat 011-722-89-675. Ya, pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu untuk pesan pemati atau ke pesan kertas sulit tu. Pesan tu Ari Mas Muni Anak Gindo yang dipesan madah ke kertas ulit ngau nyok ken terbalu. Niang indai sedaya yangnya Niang Anita Gindo Anak Indang. Jadi pengawal kertas sulit kena 29 bulan 8, hari 6 pukul 7 lemai. Lalu kertas sulit ditangkan kengau pengawal nyuak ke terbalu ba Fusio Trading Batu 6 Bintulu. Lalu pesan ke siliak kita boleh telefon dengan Yud 011-39-79-8434. Lalu pesan ke Bukai, kita boleh nantai ke pesan berat bak YFM. Ianya bak arus telefon atau ke bak WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi pesan ke sekali itu pesan dari Senawun Anak Anggeng. Jadi pesan madah ke Indahya, ianya Indah Senawun atau ke di Kangau Ijah atau ke Teman Daria ianya Bija Anak Kaya udah nadai kena 24 Rabu 8. Jadi ni yang tu dekat di Senggai Sarito 25 Rabu 8. Lalu dekat di Anjung kena 26 Rabu 8, ianya hari 3. Lalu ni yang tu dekat di Senggai Bak Rumah Anthony Batu 6 Sungai Raya Jalai KJD Bintangur. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan di Sungai Lelabi, Rumah Rentap, Sungai Madur, Skimbi, Sungai Raya, kapal belayan di Ulu Sungai, Kejai, Pakan, Merandung, ngau kapal belayan ke Bukai di dalam di rintai ke Dito. Lalu isi berita pesan manah ke Bija Anak Kaya, Bija Anak Kaya tau ke di Kangau Indai Senaun. Udah nadai kena 24 Rabu 8, lalu dekat di Senggai kena 25 Rabu 8, bak rumah Anthony Batu 6 Sungai Raya Jalai KJD Bintangur. Lalu ni dekat di Anjung kena 26 Rabu 8 2026. Okey, kita mulalah dulu ke sekali tu dengan ke lagu Ari Hillary Kubang Malaysia.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Selamat pagi, Dato' Kuan Minah Burka. Berita pagi hari 25 hari bulan 8 2026. Lalu terubah tu batang berita. Orang Islam di Sarawak dipinta ngambil mereti ke perjuangan ngau ulah Tip Mulia Nabi Muhammad menyerombak pengerami Maulidur Rasul 1448 Hijrah. SFC nyedia kelisian ngulih Teluk Bayar kena ngawal population serta ngurang ke konflik antara Mensia ngau Bayar. Lebih 88% graduate TVET pembinaan udah bujur boleh pengawal. Nya tadi batang berita pagi tu. Lalu dah lepas tu, kami nabur ke isi berita. Tuai Pemegai Menua, Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jafar bergulai dengan Tuah Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Mengenatai kejakuk selamat ngintu pengerami Maulidur Rasul 1448 Hijrah dengan semua Raban Islam kelebih lagi sidak di Sarawak. Dalam jakuk pesannya, Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi ngingat ke alai Maulidur Rasul nyadi peluang kena ngenang perjuangan gau pengorbanan Nabi Muhammad dalam gerembai ke pengaram Islam. Ia nyadi keteladan tip pemaduk manah, ngirik serta ngajar nilai pengarap, ulia dikarap, pengelurus, penyabar, penyinuk gau ngembuan ulah tip mulia. Berini harinya orang Islam diperansang suah maca selawat serta ngemeran ke sunnah Rasulullah dalam penghidup sidak ninting hari. Ramai jakuk madani dihayati, umah diberkati. Baik rakyat mayuh nempak umah ti Arab berpenemu serta ngembuan ulah ti mulia serta ngintu penyerakup di Sarawak. Sarawak Forestry Corporation SFC nyedia kelisian ngulih ke Teluk Bayar nyadi sebahagian hari cara kena nguasa perkara ngawal pemayun jelunya secara meruan. Pemesai Jelu Sigak Unit Pengatur Bayar SFC Dr. Muhammad Izzuan Zulaini Abdul Ghani madaka timbal beratur pengawak nyedia kelisiannya ti diberi kelala 2 tahun keudah mengkang kurang diterima. SFC sudah bersedia dekat bekerjasama dengan pemegai lisien sidak ti ngumpul Teluk Bayar rigen turun kampung kelebih lagi bakanan dur ke tau ngerugak pengelikun Mensia. Berawal waktu tadi SFC muai Teluk Ori Sarang ti ditemu bakebun sawit di Miri. Pengudah nadai pemegai lisien sanggup berjalai ke pengawak ngumpul teluknya. Kok ia sarang ti bansanya tau ngerugak pengelikun laban induk bayar ndang nyaga kanang dua detik ngelingik dia. Dr. Muhammad Izzuan mansur kejakunya rambau awam peraban pengerja pengawal khas antara agensi penguasa perkara konflik Mensia Bayar 2026 di Miri. Pengerembai kejampat pemintar tiru AI berguna ke perintah ngelengkas ke pemansang infrastruktur digital kerana tentu ke penguntung teknologinya ulih diasai kengau lebih inklusif. Sapian Menteri Baupis Premier Dato' Abdullah Saidul madah keaturnya merik peluang gagai Raban Lembiak nyerungkai bidang AI, teknologi ngau kreativiti. Patut diperhati kemegak ianya penauk sidak di kandang menuap sisir yang kaum Lembiak sekolah primary dengan cara nyedia ke perengkah guna digital ngau kerban ti ingkeman. Ia mansur terjakunya berpengerami nutup AI for Makers Borneo Makers Festival 2026 yang kediatur buat perkampungan digital tegas. Pengerami dua harinya ngempuruk keraban Lembiak pelajar, pemekuh teknologi ngau industri kreatif, kelimpah bisik 30 raban pemandang, 6 workshop praktikal, 11 bengkah randau jakuk penerang, forum ngau pemar AI. Penyampau ulih gawak ungkup graduate pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET dalam projek berumah diatuk ngeluik tikas 88%. Tungayan ke program latih pengelandiknya efektif nangkup guna industri kebenar. Chairman Komiti Pemansang Industri Pembinaan Malaysia CIDB Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab pada kemayuh raban graduate sudah diambil gawak dalam sektor projek berumah perintah gau company luar. Memujur tu belak disagu berini hari peminta ketinggi buat pengerja pengawak sektor berumah serta kerjasama rat gau raban pemain industri. Pengelandik praktikal di kemuan graduate TVET meruan berguna amat ngagak industri ngagak tajapan AI gau automation majak mansang. Ia mansuat kejakutuk buat pengerami graduation ke-12 Akademi Binaan Malaysia ABM ngau CIDB Technologies Wilayah Sarawak di Kuching. Kenyauri tahun 2012 nyentuk ke 2025 sepenyampau 270,405 ikut pelatih udah ngambil latih dengan program latih kompetensi pengelandiak CIDB Malaysia. Kita lihat tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM.
Opis Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti KPWKM sudah merambu agih belanja tambah uruang 168 juta dalam bajet 2027. Kena ngeregap ke pengelantang raban ke ditarget nyeng kaum ungkup sektor ngintu. Menteri Datuk Seri Nancy Shukri madah ke penyampau agih belanja pengelantang peniau ke diperambu upis menterinya bangai semak 4 bilion. Ia kenyeng kaum uruang 3 bilion ungkup penerima pengelantang peniau ke diatu. Belanja tambah tu ngembuan tuju hati dekat negap ke agih sektor nyaga serta nyukung pengawak ngintu orang tuai tindak bergaji bat rumah. Perintah ngembuan julati dekat ngelatih 50,000 ke orang kengibun sidak ke udah tuai umur. Orang ke timpang peniau, nebiak mit ngau komuniti kelimpah pemesai pengelantang peniau. Datuk Seri Nancy mansut ke perkaranya agai media udah pengawak berjadi inisiatif sektor pengintu ngau kipian ngintu di Kuching. Bala Pahindai penyaga ngau tuai raban bangsa di Sarawak dilalau lengkas mutar ke perkara peranak menua ungkup nebiak tim-tapi ngau isu dokumentation. Sapin Menteri Pemansang Orang Induk Ngan Biak Mit, Datuk Rozi Yunus, madah katur pengawak Nur Ngapil pemintaknya di peranak benua kebisi disedia kari baru perkara 15A, Constitution Perintah Besai patut diguna ngau penuh. Agi bisik nembiak di benua ulu ngau rumah panjai ngebuan surat pengada tang berau ditentu ke status peranak benua. Perkara tu patut diputar ke tumu kena nyeliah kesedari bertapik ngau penanggul ngulih ke pelajar. Ngau servis perintah lebuh sidak ke udah besai. Ia mana bunyinya buat pengerami nyuak ke cek MRP si tak dun berkenu di berkenu. Ia minta bala tuai raban bangsa nyawab nyidik kes bangsanya dalam kanang genturung peniau si dampu. 6 projek program transformation menua pesisir RTP di Jepak Bintulu. Ia kebungkus 1.12 juta sudah temuk di kemujur ke. Kaban Kaunsel Negeri Jepak Iskandar Turki madah ke projek tu ianya mengangkat ke pemanah infrastruktur asas bakal jalan alun serta sistem penagang ampuh bah ke pengelantang ngau pengelikun peranak menua dia. Antara aku dari kebujur ianya ke manah ke jalan kebun sebemban sepanjang 830 meter ia ke berungkus RM200,000 ngemudah ke pegawak ngangkut hasil bertanam ungkup peranak dari 10 buah rumah panjai. Belak temuk digagak ianya pengawak mengangkat ke pemanah perabung rumah baji yang anum di Segan Silas serta projek nibuk tabak palan rumah panjai Melan Sining ngau rumah panjai Senin. Dua lagi projek ianya mengangkat ke pemanah jalai di rumah panjai Fabian Jembu ngau jalai di belakang Sekolah Kebangsaan Jepak. Penusaha ngus ke nuntung Samun Sam Forest Reserve lunduk udah mujur di padam ngau penuh lemai kemari. Pengudah operation ke masuk hari kelima. Pengawak kemarinnya berengkah di tampung baru pukul 9.30 pagi. Fokus ngagai kuso poin 1 hektar kanan dur ke Hagi Angus. Ditekan report dari palan operation bomba ngau penyah penusah Sarawak. Operationnya dipasuk 8 ikut pemesai rupiah bomba ngau penyah penusah lunduk bergulai ngau 14 ikut pengerja pengawak dari Sarawak Forestry Corporation. Tim untuk nguna PAM madam ke penusah angusnya dari air sungai Kesmak. Operasinya temu penuh urut pukul 3.50 minit lemai. Penusah hangus ke Kedrubahaya diriput kena rimpat tu tadi di pelabak mungkur menyampau 2 hektar pemesai. Kena ujung ke berita pagi tu untuk batang berita baru. Orang Islam di Sarawak dipinta ngambil berhenti ke perjuangan ngau ulah kemuliaan Nabi Muhammad. Nyerumbak pengerami Maulidur Rasul 1448 Hijrah. SFC nyedia ke lisien ngulih Teluk Bayar. Kena ngawal population serta ngurang ke konflik antara Mensia ngau Bayar. Lebih 88% graduate TVET pembinaan udah mujur boleh pengawal. Tudahkah kami nabur ke berita pagi itu? Berita yang tadi ditusun Sharifah Jawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Matthew Abu. Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga kanon ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Eh, ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kbah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebas ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama nama kebuah aku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebas ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mau di?
0: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai seneka hati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang kenuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah itu nak kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Eh, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada apa ku tan nama penyadi tontit gagak orang kenya. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gagak nulung ku igak. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat igak jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.

0: Kalau anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun, ketahunya di bak sebarang maya. Okey, semina boleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kereta termegak boleh mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemadu lama didirikan di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Courthouse digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabur tahun 1868.